0: Selamat pagi Rakelan Rayu, mulai nyaringin gongnya Cynthia Puni Kiring FM 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Suara Puni Kisane selampun menang melawan rasa malas di pagi hari mangkin dengan timbulnya cuaca cerah niki seputaran hayam uruk nge. Terus apa sangra gongnya sinemu wali ring pesawat telepon 0361-223361 ring acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge cantik sayang.
0: Inge, selamat pagi, Tubiang Yoga sayang, Sapena Pigatre.
1: Tubiang kena energi, Gongge.
0: Astangkara, Stata kena energi, Sapena Pi mangken sampun, ngeranjing, cucu Tubiang niki.
1: Sampun, nah ulangan harus semang, sampun ring sekolah, Gongge.
0: Oh, mangken ulangan niki.
1: Inge. Semang-semang kerodik dulu mana sih anak durung bisa ipun mempepakian dari okay, kelas 1 ke dalam dia payasin dulu bang berarti jadi yang mau bangun gongge
0: kenten tan kenapi sapu napi mungkin ada rasa malas napi nenten niki
1: yang durung nanen malas gongge karena hidup sendiri
0: hidup sendiri nge tanggung jawab juga banyak setiap hari pasti nge
1: jam 11 malam rauh lima kari ya cucunya cowok durung uro lu nge layangan sarai-rai nge
0: oke enten nge karena kan musim layangan mungkin
1: titi yang meresihin diri dumun ganti baju ganti wau nuduk lu sampun kenten meresihin ke kasur dumun pelalian rapi demen jebos wau ngidam gongge jam 12 pas pasti ampun sirep
0: oke entan tapi biasanya kadang muncul ten rasa malas rasa tidak ingin ngapa-ngapain kenten tuh biang
1: pas Riko kan dua kali Riko yang nganter jemput nge ke tempat les malis pas Riko pun rasa ngantuk rasa lemes tidur lalu nana kan kentan titi yang ring margi ya
0: yeah.
1: Apa udah ori jerat dan harus sidang nge titi yang kemarin sirap sampai 1 jam nge
0: oh kentan berarti kurang dari 1 jam niki
1: 15 menit titi yang istirahat sampun pun malih
0: beraktivitas nge
1: karyo jam 5 tengah 5 memargi nyemput butuh dumun jam 4
0: nge
1: lalu jam tengah 5 memargi asong karo sesuai co itu sang yang widi titi yang selalu berdoa, titi yang penunas sugih, penunas yang penting cukup, nunas keselamatan, kerahayuan anu titi yang selalu semangat, mantan-mantan titi yang
0: nge iya, setengkara niki nge, perjuangan seorang niang ya, untuk cucunya, kentan nge walaupun ada rasa malas sedikit, tapi bisalah ditunda dumun dengan cara istirahat berarti nge, tuh niang nge
1: Cucu di tiangnya durung di tiang rauh lima karyo durung pun kayun sirap kan ya nah sarang di tiang sirap
0: no tiada hari tanpa niang berarti nge
1: ya harus dilus-lus dulu badannya rambutnya wau hidam ipun kan
0: ya kenten bi nge magi-magi aja bisa membahagiakan tuh niang sarang keluarga samilianan nge
1: Titi yang sebagai niang, tenakeh berharap. Yang penting itu inget mau kayun sekolah itu mantan dong ke.
0: Betul, Nika sampun suatu kebanggaan berarti berhasil mendidik beliau kentengnya.
1: Pangtana masa depannya suram kadi niang.
0: Samian
1: harus pekuli dumun dong ke.
0: Nge, samian medue takdir dan jalannya masing-masing. Yang tu biang sekadi Nika berarti malih pidan aja. Astungkara sukses Nika cucu tu dia. Nge, Nika semangat.
1: Nge, yang berharap cucu Titi yangnya sukses, Titi yang mangdo tenang, tidak diambil dan kenapa Titi yang makin menderita dulu ngurusin putu gongge, putu Titi yang sampun menderita ditinggal seorang ibu kandung, mangdo Titi yang memberi kebahagiaan pun gongge.
0: Kebahagiaan dan juga kasih sayang tanggung jawab luar biasa. Nge semangat tuh nih ya beraktivitas, kendalikan rasa sampun sampun boleh satu nasi bungkus. Tidak boleh terlewat pagi hari nge.
1: Nge, penting boleh sih kan air putih dumun sampun usan nyapu bersih-bersih dikin jagi maturan. Sane bau buat KBB sampun, tukan panu sampun. Niki sane tiosan malu nini kamu ngah nge. Inge dong nge.
0: Inge tuh nih. Kalau
1: sampai margi, salam sarang keluarga goreng jero nge, sarang aji ibu. Malu selamat rayu sami. Amali kaliraina campun tumpak bubuh, si tiang gaging ulat tipat talu, si tiang yang bungan-bungan si tiang.
0: Oke, enten. Ampun ngarianin bubuh, persiapan iki bahan-bahannya nih.
1: Si tiang, mendoe siling, mendoe kelapa siki, jepun warna-warni, dagingnya si tiang tipat talu, sap-sap, karenang bubuh. Ngarian si suyuk kakeh, enggak?
0: Enggak, lantaran durus-durus tuh nih ya.
1: Malu, matur suk semua, yang tingkikan masa rarah mantan beliau angin. Sekarang yang muspo ini, tidak
0: mau pamit dong, Ge. Iya, alon-alon tuh nih. Tidak,
1: entah pindah kerama Sandi. Om, Santi,
0: Om. Iya, suksama tuh niang berkorban untuk sang cucu. Jadi, kenten ya, menjadi orang tua. Nike, salah satu nilai dan pengalaman hidup bagi Gongge, kenten, Ge. Karena Gongge kantun napi wasane, kantun anom, kantun alit, kenten, Ge. Jadi, wenten bayangan Gongge di masa depan ternyata kompleks sekali kentengnya menjadi orang tua, ya tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga napi wastane wenten keluarga yang memang masih membutuhkan napi wastane tanggung jawab dari kita. Itulah menjadi orang tua nggih semeton nggih. Pastikan semeton sampun uning bagaimana niki pengalaman hidup semeton melawan rasa malas dengan tuntutan suatu hidup jadi pengalaman dan pembelajaran untuk Gongge Sintiang nggih. Mali siki penelpon dumun sedherek mali jebas Gongge mungkah ring sesi kedua nggih sedurung tembang niki keputar nggih. Om Swastiastu selamat pagi sira puniki.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Yan Narbe. Sampun napi Pak Yan Gongge ten bisa kedeknya nih kokuan Gongge elp kambo. Aduh cek becek.
2: Gongge pasti kekena.
0: Setungkara kena. Diapin niki suara Gongge agak cek becek Pak Yan kanggiang Pak Yan nge.
2: Pilak, niki pilak.
0: Tan pilak kokuan nih ke Pak Yan.
2: Kokuan, matambah dumun.
0: Nggih, matambah dumun. Dagingin air putih hangat pagi hari sampun. Pak Yan sampun, boleh penyemang.
2: Wah, usan niki.
0: Oh, usan.
2: Jam lemo sampun di pekan mengui.
0: Ngapelin tugean nih ke?
2: Inggih.
0: Bira tuh semang-semang gati. Mogi-mogi lais masari niki madolan tuh ge.
2: Oh, sampun boleh numbas sekar.
0: Nggih.
2: Numbas busung, numbas loh semang lampai ke.
0: Anggen metaki-taki tumpak bubo.
2: Kan tuh ge yang nak madol niki.
0: Oh, madolan kenten. Oh, nge. Sekar. Nggih, nggih.
2: Mang do kenten kan masih kegiatan kenten yang anum rumah pisago kan kenten.
0: Nggih, Pak Yan. Nah, niki kan Pak Yan di umur segini kantun niki nggih mengambil suatu pekerjaan yang berat, semang-semang sambil metangi beraktivitas. Pernah enggak terselip niki rasa malas, Pak Yan? Tiba-tiba malas won kenten, Pak Yan?
2: Aduh, ya sering niko nggih.
0: Oh, sering.
2: Eh, ya ke minggu niko pang telu we, ya kentan kan.
0: Oh, kanti mepetek niki pang telu.
2: Iya, sana-sana minggu niko ya pang telu ya kentan bojot ngewon ati. Dan begitu ngudiang asana. Nggih, yen sing keinget-inget teng tugas niko pang puput niko ya. Asal begitu mebah kan bareng kan ya.
0: Iya iya lebih nikmat mebah kentan nge yen kantong aman ten kantong Pak Yan.
2: Eh kentan sampun ya sing kan kebutuh kan kentan ya. Tugas masih bagianan ada puput dino niki dino niko masih enten kentan ya. Aku ngolah rasa won kok cek wentan dong ya.
0: Ya nampun rasa won kentan apa Pak Yan melanjutkan aktivitas atau jeda sejenak Pak Yan?
2: Ya anu ya kalau nanti yang mau sandak ngomong mulai semenit yang nyedang yang nyeriat bisa tiang negak kalau di pekarian itu asal bawon asana nyeriat tiang negak kayak nyelelek ya kentan di
0: tapi malah angin kesir-kesir tasnya.
2: Nyeriat ya nampun boleh nyeriat nang mulas menit tinggal nak lewung asana gongge.
0: Geng berarti boleh tapi wasane nyeriat abos sandekan pun fresh mewali kantan nge. Wow kembali beraktivitas kantan Pak Yan.
2: Nge astong karo ya yang nampun ngewon itu nyemak gaya tak terlewung asana juga.
0: Tapi wenten ten di saat wanika Pak Yan, wenten ten ngerarah ajeng-ajengan favorit Pak Yan untuk menambah semangat untuk berkegiatan Pak Yan.
2: Paling yang ngamik karena mereka makto lungsuran lempuro mereka jajal biu, tapi ya mereka kalau menganut yang di pekarian ya nampun wenten.
0: Oke. Okay. Berarti wenten makto bekal ke kena mekarya kenten nge lungsuran.
2: Kalau mereka tapi wasan ngamik ngamik kan mereka jajal jajal jajal begino terus jadi kena ngariana nampun. Iya pasana ke kopi wedang karyawan
0: kita kenten. Oke, okay, minggu ten wenten kegiatan jalan-jalan niki sarang tuge seminggu sehari untuk melepas penat nike melepas rasa malas Pak Yan.
2: Kan itu yang jalan-jalan paling yang luang cucu kenten.
0: Oh berarti cucu niki napi wastane sampun mengembalikan semangat hidup Pak Yan kenten nge pun dia boleh kecundu kenten mau pukul.
2: Jalan-jalan sedang cucu dia pun mulai tutung mereka atas kentan enak wow 1,5 tahun lebih.
0: Oh masa-masa imut-imut pantes nih
2: ini kan jat ampun masih mana refreshing nih ke jalan-jalan
0: nih ngerarah angin ring jalan kecendek sarang cucu kentan Pak Yan nih
2: kali asri nih kalau yang peluak cucu dia nggak
0: oke
2: nah ini tanwentan mobil tanwentan nak jalan buntu nangin lingah mas pal ampun sencari kentan nih kalau pun benci angin jalan-jalan kentan
0: ya bersyukur kentan nih kantun wentan umur ring pinggir dadosnya bisa menikmati udara segar
2: kiri cari nih kalau punya nyuh kanan kiri tubuh nih pendek-pendek nih
0: kalau ingge seksama Pak Yan magi-magi wentan galah boleh kecuduk sarang cucu mewali nih ingge
2: tiap hari minggu kurang lagi kan deh
0: ingge
2: ingge seksama gue nggak
0: seksama wali Pak Yan
2: om santi om
0: ingge seksama Pak Yan Arbes aku udah dengan kapal sampai nyaringin gongnya Cynthia malah jebos gong lantara malih ring acara rahajang Bali.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk semua. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
2: Ampun.
3: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusia yatnya, misalnya otonan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Suromat Suara Budaya Bali. Sarang Titiang Gongnya Sintia mewaling nyaringin ring acara Rahajang Baling ya. Rekalan Rai beberapa semeton Niki menyampaikan bahwa Winter rasa malas utawi won bayu kentan nggih. Ternyata untuk mengalihkan atau mengendalikan rasa malas dengan cara menunda dumun sementara nggih pekerjaan yang sudah terlanjur diambil nggih. Di tengah-tengah pekerjaan istirahat sejenak 15 menit atau niki nggih tiba-tiba sampun menuntaskan satu pekerjaan wonten malisiki. Nah, di tengah-tengah nike dados dumun untuk jeda sejenak napi wastane menikmati nggih. Napi wastane kudapan hidangan ringan minap niki yang sampun disediakan oleh pasangan tercinta atau anak ibu bapak tercinta kentan nggih. Karena niki hidangan ringan ataupun makanan-makanan favorit juga bisa membantu melawan rasa malas nggih. Makanan lezat memicu pelepasan dopamin atau hormon kebahagiaan di otak yang mampu niki memperbaiki suasana hati dan memulihkan energi untuk kembali beraktivitas. Jadi agar lebih efektif kombinasikan dengan beberapa varian makanan kentan nggih. Jadi pilihlah makanan yang kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Contohnya adalah ikan ataupun alpukat nih untuk buah nih semeton nih yang terbukti niki dapat meningkatkan stamina dan juga mencegah gula darah turun drastis. Selain fokus pada kandungan dan makanan membantu melawan rasa malas, juga harus diperhatikan dengan menghindari makanan ultra olahan. Makanan tinggi gula dan garam niki justru dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan memicu rasa kantuk ya. Dan terakhir, jadikan sebagai hadiah. Jadi makanan favorit yang sudah dibeli kantannya sebelum ataupun sesudah tuntasnya suatu pekerjaan niki menjadi hadiah untuk diri sendiri karena sampun berhasil mengendalikan rasa malas atau menuntaskan semua pekerjaan yang sampun di napi wasana diplotkan atau di list kantannya bahwa hari niki harus 3 pekerjaan niki yang tuntas. Oh, ternyata sampun semua. Jadi kita membelikan makanan favorit untuk diri kita sendiri. Informasi pun niki rekalan regong sna kutip saking halosehat.com lan alodokter.com. Dia ya, mulai jebas gue sapa sang Rama Wali.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Raklan Rai, mulai nyaringin gongnya Cynthia Bune kering acara Rahajang Bali, informasi lan tombang-tombang Bali. Topi kantun iki budaya, napi wasanya pun iki bangkit dari rasa malas nge. Sapa sangra mawali niki kantun galanyane ke Anggen 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gombek Cynthia.
0: Selamat pagi Aji Tatak Sapunapi.
1: Jepang gati Gombek.
0: Napi Jepang Gombek mungkin.
1: Contoh dia nyenangkan gue, ampun mending.
0: Harus, walaupun Niki Aji Tatak arang-arang Niki nyaringin gonge kantun, gonge eling modulasi Aji Niki.
1: Arang-arang yang tiap hari nyaringin ada suka mungkin tutur suire penggemar make.
0: Oke, enten sukil saja Aji.
1: Tuh. Mungkin mungkin enten.
0: Nge.
1: Mungkin jauh ngake-ngake yang semua seneng gitu.
0: Astungkara Niki nge. Tapi Niki. Napi aja
1: ngerasa demen mugi-mugi jalan sarang sami peniki
0: kan. Iya, astungkara.
1: Duanya mengenai cuaca penangki nak geriam-geriam mungkin.
0: Aduh, Rika geriam-geriam, ngangin-ngangin dumu dan pasar niki cerah dan pasar ji hayam buruk.
1: Malih wenten ai, malih gulem, malih ai kinten.
0: Bah, kebiat-kebiut nika pun ngaryanin, napi wasannya membuat kita batuk pilek ji. Aduh, gongnya ampun ada korban batuk niki ji.
1: Nge, minum makanan berobat dumun kinten.
0: Nge, sampun niki maliki
1: ampun pirang pun pirang bengek gede enten
0: nggih agak matiosan gede suara gongek mangken akeh semeton ikang skadi nika
1: nggih topi napi niki budaya napi
0: budaya bangkit dari rasa malas Aji taentan utawi nanintan ngelah bayuwon niki ji
1: janten ampun pasti kan seger won sehat pasti nanin sake wanten. Ya nuwun malik gede je kelai jatang bakto ampun hilang enten. Biar je pak suang al gede ya nuwun on ulurin lantas dingin saputin lantas dingin.
0: Geng dap diapin akeh bentem pekerjaan harus tetap dipaksakan walaupun ada rasa malas jinge.
1: Ini kau pun ngelawan
0: genten. Lawan genten.
1: Pak menghilangkan rasa kenyal pun kena apak soal ngemalih gede genten.
0: Yenten ngidang maksa sajen pun api ji. Nike kan sulit jadinya ji.
1: Pak mau mandel yenten ngidang maksa wang.
0: Oh genten.
1: Bening.
0: Napi?
1: Eh mandel yenten ngidang maksa wang.
0: Mantel genten.
1: Mantel.
0: Napi nika?
1: Mau mantel di rumah.
0: Oh, mau mantel. Mi. Menang di rumah ya, menang ring pekubon ring jero. Ten ni mak karya geginan api dadasna ta yang tan paksa tan ngaten jinge.
1: Nah, mudah-mudahan jeten ngantos sapuniko kene. Wani tiang penikiring pegunungan peningin nak sareng ni komandan. Nah, pekaryaan wanta munyan tanah badingang kelot badingang kajo kita mondoan peniki.
0: Yen mangken tan wenten bayi wan berarti nge tetap energik jinge.
1: Yanten ragu siro malingin anak-anak sami pun kenten merah pengupo di bawah di kota.
0: Iya setuju gongnya Niki. Bagi-bagi aja gongnya bisa ngelawan rasa malas Niki jinge.
1: Doanya anu pun Niki sinyal gede keplar-keplar ulung yang berbunyi.
0: Aduh dodo sakit yang ulung nge kangen eduman Aji suksema Aji.
1: Nggak suksema gongnya Cynthia. Ini malah jepos di budal. Di napi deh jero.
0: Napi?
1: Jorong gunggek di dasar napi deh.
0: Oh, penate dengan puri nih kaji.
1: Oh, penate.
0: Nih.
1: Oh, sana pikiran bau lubuk penate. Oh, kenten apresan negari.
0: Negari.
1: Pagutan itu.
0: Ah, nih nampak nikah pun. Ah,
1: nih. Pulung lagi tiang nih.
0: Nih alon-alon aji, alon-alon.
1: Om.
0: Nih om Santi, Santi, Santi. Om suksema aji. Nikah pun watas nih pagutan. Sarang jalan api kada nika wastan jalane ji. Nampak nika pagutan watas atau penatih dengan puri aji nge. Mogi-mogi poli simpang aji ke jeron gongge puniki nge. Aji Tatak niki suksema dados pendengar terakhir nyaringin gongge sinti ring lain telepon gongge sapa sanggal dumu niki. Semeton sani nyaringin ring WhatsApp berompat wenten melinda kum sama nyaringin cuaca cerah gongge manggen suksema. Wenten taler tubiang sri widengan kekeran nge. Rajing sama gongge sinta cantik nyaringin yang sri dan presiden munggah. Sarang gongge sinta satu menit tartan kenapa itu niang niki santukan gelas sampun telat. Suk sama dahar sana sampai nyarengin gue nge sintiang ya. Eling yang pun ikira kelan rai, walaupun rasa malas kentangnya ada dan iki alami dalam diri manusia. Tapi yening sampun berlebihan, berlangsung terus menerus dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari secara signifikan, niki ternyata bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti gejala depresi. Nah, dalam kondisi niki sangat direkomendasikan majeng sematan suami untuk mencari dukungan dari profesional kesehatan mental. Ciri-cirinya seperti napi gongge, rasa malas yang berlebihan. Nah, niki rasa malas yang diikuti dengan kesedihan mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, tiba-tiba tan menyukai aktivitas nike, kenteng ya. Dan perubahan pola tidur atau nafsu makan yang drastis, sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan. Jadi seorang psikolog atau psikiater dapat memberikan penilaian akurat dan merekomendasikan penanganan yang tepat. Informasi puniki gue ngasih nakutip saking halodoc.com. Ya, terus informasi terakhir Dumon nyarengin ring acara Rahajang Bali Kalipatan Selatan, informasi lan teman-teman Bali dengan topik budaya bangkit dari rasa malas. Mangda Adel nikinge Mangda Bangkit sematan sami pendengar perompat Mangda Makehan gongge sapa sanggra dumun siki-siki ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Wenten Pakde apong klungung tegas sampun nyarengin suk sama Pakde. Talar wenten abawaesa samplangan gianyar sampun nyarengin nikinge. I Wayan Brata, Pak Wayan Brata sapa napi widengan batu bulan mangkin mogi-mogi cuacanya ini kantor mendukung ya. Pak Sunarto Lara niki Rahajeng Mawali widangan gianyar nyarengin Pak Warsekolik Antiga terpun niki Ketut Sekar, Bu Ketut Sekar niki nggih sateng payangan sampun nyarengin. Suk sama dahat niki semeton sane sampun nyarengin gongge Sintia pun niki ling line telepon ring WhatsApp Pro 4 talaring Facebook program budaya RRI Denpasar. Jadi mentan atur gongnya durung jangkep nih kengge dados raklan rai tambahkan informasinya nih. Ring WhatsApp Pro 4 malah jebos nih. Raklan rai tetap uniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.

Selamat pagi Rakaden Rai, Kabid Humas Polda Bali Komespol Arya Sandi mengatakan tim Posko Satgas Siber Pelanggaran Pangan Polda Bali memperketat pengawasan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, daging ayam, cabai hingga bawang di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjelang Idul Adha 27 Mei mendatang. Dijelaskan upaya preventif tersebut untuk memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat melonjakkan harga di pasaran. Komespol Arya Sandi menambahkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan dialog langsung bersama para pedagang untuk memetakan kondisi real, harga, serta jalur distribusi di lapangan sekaligus menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat serta menjamin keamanan pangan. Rekaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Mewali sarang titiang gongge Cynthia ring acara Rahajang Bali nge. Biasanya nih puniki ring rahina buda kesarangin LBH apik santukan wentan napi wastane tapi ambengan kanangnya semotan sami ring rahina mangken kangyang dorong prasida kemargiang pabli bagan kesarangin LBH apik mangken gongge dagingin untuk informasi menarik dengan topik utawi bantang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara memperingati hari kebangkitan nasional 20 Mei. Reklan raya dengan seruan utama peringatan hari kebangkitan nasional Harkitnas nggih reklan raya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi fokus utama mempersiapkan generasi penerus agar tumbuh cerdas, berkarakter, tangguh dan berdaya saing untuk mempertahankan masa depan. Perwujudan nyata ring tema tersebut iki meliputi yang pertama pendidikan berkarakter nggih membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Kesehatan dan perlindungan anak memastikan generasi penerus untuk tumbuh sehat, terbebas dari stunting dan mendapatkan hak pendidikan yang layak nggih. Bela negara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan terakhir dari literasi digital, mengarahkan tunas bangsa agar bijak dan juga produktif menggunakan teknologi serta mampu bersaing di era digital. Dari hari kebangkitan nasional sampun pastikan niki berumur ratusan tahun kentan nge. Nah sapun api rakelantre melihat generasi penerus atau tunas bangsa kita niki nge dalam pendidikan berkarakter dari kesehatan apakah sampun terbebas dari stunting nggih winap niki ring widangan sematan sapunapi pertumbuhannya ne anak-anak utawi alit-alit generasi penerus kita durus nyarengin gongge mungkah ring line telepon 0361 223361 nggih talar puniki dados menginformasikan ring WhatsApp 04 0878 9882 2420 niki sampun wentan sane nyarengin ring WhatsApp 04 wentan Mbo Rai Batukanik sampun nyarengin suksesa Mbo Rai selamat pagi Ibu Putu Keboiwe, Rahajang Mawali Ibu Jegek, stata nyaring gongge Rahajang tugas mangken nge. Suksema Ibu nge, stata kena lan rahayu. Gongge senang nyantosang Rakelantre sapun api menginformasikan Hari Kebangkitan Nasional mangken. Apakah kantun ring widangan semeton napi bahasannya generasi muda yang memang semangat kantan nge untuk terus tumbuh sehat mendapatkan apakah sampun mendapatkan pendidikan yang layak dan juga terbebas dari stunting 0361 223361 malah jebos mewali nyalangin nggih tetap puning kiring program budaya RRI Denpasar.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongge Cynthia Punikering FM 106,4 MHz Promot Suara Budaya Bali. Poin utama kita mengulas dumun sejarah Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei ya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional niki diperingati setiap 20 Mei sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Politik etis melahirkan kaum intelektual pribumi yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia, dan juga Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, maka diperingati setiap 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Momentum tersebut menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda. Selain 17 Agustus sebagai kemerdekaan negara Indonesia, ternyata dari prosesnya kenten wonten 20 Mei yakni Hari Kebangkitan Nasional. Melansir laman Dinas Pendidikan, peringatan tersebut berkaitan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut didirikan Dr. Sutomo bersama mahasiswa School Thought of Leading Fun in Land. Nah, Irlandsis Arsen atau Stovia di Batavia kan. Jadi kebangkitan nasional niki merupakan periode awal abad ke-20 ketika masyarakat Nusantara mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Masa tersebut juga ditandai lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai penguat persatuan nasional. Jadi awal munculnya kebangkitan nasional niki pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial mereka. Belanda juga menetapkan di mana batas wilayah administrasi yang menjadi cikal bakal Indonesia modern saat ini. Jadi sekali poin utama sane gongek nikang bahwa ada politik etis kentangnya melahirkan kaum intelektual pribumi yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia. Jadi Belanda membuka pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern. Talar wentah perubahan besar tersebut dikenal sebagai Skadimangin Hari Kebangkitan Nasional Indonesia pada awal abad ke-20 di Nusantara. Semangat nasionalisme tersebut terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

0: Kebangkitan nasional merupakan cikal bakal persatuan seluruh pemuda di bumi Nusantara yang bersumpah atas nama Indonesia. Kebangkitan nasional menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia menjadikan keberagaman sebagai salah satu kekuatan negara kesatuan Indonesia. Sehingga berbekal kesadaran persatuan dan kesatuan, mereka mampu mengusir penjajah dan mengantarkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional sebaiknya tidak dilihat sebagai ritual melakukan upacara rutin setiap tahun saja, melainkan setiap warga negara mampu membuktikan melalui karya yang bisa membangkitkan bangsa dari keterpurukan keadaan. Melalui makna Hari Kebangkitan Nasional, generasi penerus bangsa diharapkan dapat menangkap makna dan semangat kebangsaan yang telah dinyalakan oleh para pendahulu bangsa, sehingga generasi penerus bangsa dapat mengembangkan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa depan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz perompet suara budaya Bali, rakalan rain dan kerasa pada kegalanya nih sama nampak ringgala jam dasa semang ya, nih artinya nih Roy Riki Dumun, Gongga Sintia nyarangin sematan sami ring rahina budaya tanggal 2 dasa Mei war sekali tali 6 likon ya. Rakalan Rai, selamat Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei nggih, rakalan Rai tepatnya ini di tahun 2026. Semoga semakin memperkuat niki rasa nasionalisme dan persatuan masyarakat Indonesia nggih. Peringatan niki menjadi peringatan sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Informasi terakhir wau sane gongge sindakuti puniki saking RRI.co.id. Suksemu niki sane sampun prasudya nyaringin Gongge Sintia. Selami beberapa jam niki nggih rakalan rai, mali 4 menit kemantan sampun tepat rimpukul dasa. Yen ngenten atur gongge durung manut gongge Sintia lungsur gegerna pangampura, rimargi hayam urup pitung dasa dan pasar gongge mampamit dumun nggih. Suasana gongge Sintia wonten di dede sane nyaringin ngawet tengah jam dasa kantos jam 3 sanja male jebos. Maka wis running atur puputan gongge Sintia untuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Ketapian dan Pasar Mita mengakui kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir. Diakui kondisi tersebut dipicu meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Sementara seorang pembeli, Atik Cahya, berharap adanya solusi agar masyarakat tidak terbebani dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian karena stabilitas harga bahan pokok penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Tuhan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
2: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
4: Yan Peri.

Ide sang merage puruse nyaratang ngewangun nyadnya irike ring payudan. Nah,

0: taji ledang raris mas karure riantuk sekar ganjir
1: nike soning ngari

0: Kirangan didang di rumah sana. Inge punike, cudo manik punike sana. Maka beras bijannya ni, maka pakundayan ini, boyo tios wanta. Jagat musuh sana pun. Nah.
1: Sahit di kuti.

0: Danik
1: maka kepo radis antuk tenggak nyanyi musuh sane kapungal ring keretanya nih.

0: Tangkap idane ir kering payudana. Weh, suk semua papdu, inggih lanturang dan makin bapu ketut sumike utawi bapu ketut mawar pun kedurus.
1: Inggih, om sesestu.

Ngiring pun kebelisane patut buatang ngiring puk pikolihe sane dahat mau tamu punike biak disaratang.

Nanti Raris pun ke sana mau tamu, labane sana mau tamu pun ke win. Boyo dios, wit sangkaning nyung kemin, pesawitrani, ento jalan gisi beli.

Doning yang kaprader ada cicang dagingin pekarsan beli raris iringang titiang raris beli merabian nah.

0: Kejadiannya ini punika watak leling senang tuane tuare saja beli doning peturu ngangkenin tidong pekelan to barang titiangi beli ngakuin ngelang kita macane gelah beli tiang ngangkenin punika sane pacang kepangi ring pakurenan boy men yang gitu luke kekendut. Nah di benangan ki kan karuni karuni walasi pun kering sajeruning menuntut ilmu do malu nagi mukurnan gitu. Selegang lu melaja kenten lah utang. Hey blitut sumik. Ah jani mari ketupik walunya ya ke nyatuang masalah lalakut usan keten mebuah
1: nah
0: kan kene bisa yang di petani ngawit uli mule nah, metekap pertama metekap sampun keten memule nah subuh kita di cun memulut tuh di umur padine abulante sedang kengken adan padine lutut.
1: Ah yang di umur abulan tuh marut tuh madan akamuan adan itu beliau.
0: Ah jadi nak tegin itu.
1: Konesi itu genang ketipan.
0: Ah
1: pitung dinanya akamuan.
0: Ah begitu. Nah ada ben istilah kumose padine subuh kumose itu di umur kudane itu padine kumose itu
1: di umur 45 hari lho ya
0: itu abulan tengah
1: semprot
0: rabuk
1: patut rabukin itu di itu
0: nanti ada masa-masa kan masan padane padi kumose masan matekap masan mule. Nah, ini petani. Nah, terus di marane sud kumuse, nah punika kan mare tumbuh apa dane buah nih. Nah, mulus pusin ada kan? Mulus pusin ada nih. Nah, di ini subuh ngawit persiapan petani ini apangsing sampai gagal di segitu. Subuh ngenah ada lakar hasil nih pasti gak akan sikit waduh nah melus pusin subuh kita di abok nih tuh di kudang dina nih tuh
1: di lakar mepuan nih beliau ya itu umur 90 hari
0: berarti telu bulan di telu bulan ini ke sampun abok nah artinya subuh mekajang tumbuh buah nih tuh tur maning coba daging isi belag ya daging isi dini coba paling riskan ya gitu waduh petani ini ya dini ya kalau di pada saat punike rares wenten masan anak mepuah mepuah punike ngulah kedis anak niki pertamanya nih punike mekarya lelakut lelakut pun kita sebenarnya cerai-cerai dumun ngisir anak ngorang petakut akan asal karena petakut tapi nak cerai-cerai lelakut takut takut tadi lelakut lelakut pun ke orang-orangan sawah nike yang menyidang segitu anak-anak tuh mengadung magis tuh waktu mengandung magis tuh biasanya ngalih dewasa ngalih lelakut pun ke di kajeng klion tapi malih nemunin sukre niku becik kocap makarya lelakut pun ke mangde raris pun ke mengandung magis tani metaksu gitu. Pun ke biasanya deng pertemuan triware pasah bedeng kajang rades ring pertemuan akhir panciware manis pon wage kelion manis paing pon wage kelion nah, makanya di pertemuan punike becik ngadinin nggih piranti-piranti saran-saran. Nah niki alanya kepuakan. Nah niki niki Raris

0: na pio hasne di lelakute. Nanti niki sampun kepasang di tengah-tengah senangkan carik pun niki. Rades ke karyang nang ngailah panggungan kubu panggungan aneka adanin pun niki apa dan beri
1: ranggon.
0: Ranggon ada no di kiu di ranggon pun niki ampun tegah tongos nih tongos irageng ulah kedis lelakut pun niki metegul. Raris talen itu mekajang menuju ke Rangon. Nike
1: dan
0: ini Rangon ni hari talun lah kita samilang mekepuakan. Tawang kengken ucapan ini kalau ngulak kredit.
2: Hei,
0: coba kena ngunyah.
2: Ya.
0: Lo, anjogang gitu lo, kepuakan ngunyah. Anjogang gitu lo. Angin aku lo, anjogang gitu. Nah, niku.
2: Adi, dia sih anjogang
0: Enron. Ah, nah niki. Tapi mawinta salah orang yang ngaco dengan gitu lo. Kedisi,
1: itu ngepir-pir.
0: Kedisi ane mekeber tu menekang tu, ancok-ancok kena gini. Kita ancok-ancok cara anakin lo, rikalu mulai menekang tinggal nuli-duri. Kating jetnya pada ancok-ancok, nikelah ngono gegeningan ring sajeruning mebuah. Nah niki.
1: Kedisi niki ngeper-per.
0: Ngeper-per menekang ya sambilang ancok-ancok. Semakin suri akan hancur kan gitu loh. Wih semakin banceng pelai kedisi niki. Nah niki lah tradisi-tradisi budaya sana sampun nge jarang bila-bila yang tahan tepuk aja nih. Nah tiang gitu ingat di masa-masa mepuah dugasi tiang nubajang aman bu masa nak mepuah nau bu irage man melali camilang nulungin kabaki utawi tunangane gitu. Dikebo diranggone nulungin ulah kedes pi sade Romeo Juliet Romeo sambil bercinta tapi tetap dalam koridor etika susila tetap sing ngomar gede anak ranggone tegah sade nasi medingding sing ranggone ke tinggal tinggalin nuli jojo yang itu berbuat tidung tidung kan niun akin lepukin gitu.
1: Nah, wayan kau beli wayan, wayan kan beden masih melalui keranggon jang itu kan. Melalung
0: seng bisi dinding,
1: bisi tegak tu.
0: Apa keranane melalung?
1: Ben beli wayan,
2: pang tinggalin ke di sini.
0: Apa keran? Mau menanya ranggon tu tonggot di tengah-tengah. Jadi yang jangan dinding mana samping-samping ini kan tinggalin ada di muka dia tinggalin. Nah makanya sing misi dinding ipidan ingat masih padu duga setiang medemenan aja yanu
2: dengan
0: ilar kabaki ini kau ngulah kedes sangat kayak berkesan sambil lulungin ngulah kedenya kadang-kadang yang ngarit iraku udah ranggo nih ngantiannya tuh nuang sile biasa bodoh mampu abang dekini memene ya itu di ranggo nih sambil ngopi gini saling supin kesile metamu sayu tamu wih mari tinggalin sunar sile tuh kan ada anak metamu sama dunu itu kan ada adang-adang nih tuh nekat juga di bibih nih di bibih hirage sapi nih kene nih begitu bibih tunangan nih kali bisa ada wih sapi lap-lapin masih wih jogi caro ya asik pokoknya nah kaditun ke ngengel saja kenten lah tradisi-tradisi pertanian utaminya di kiring buleleng wenten masa-masa ini sani cerita yang didang ini punike masan mepuah utawi ngolah kedis. Nah niki detik-detik paling riskan yen mare melus pusin punike hama sani pepes mengganggu dan bikul Betul deh. Bikul nih ke. Oh nih ke riskan pisan ngawinang gagal panen. Di subane abuk padini, subane mau leg padini kini, nih bu kedisi. Utaminnya ini kedes keperit, kedes pertingan, kedes bondol, tangsia. Nah niki sana pemakan-pemakan ulir padi pun ke yang gantin musimnya ini karena di saat pun ke kedisi pun ke masanya ini ingge pun ke berkembang biak. Nah panak ini lekat gitu. Nah, anak bisa penyiuman tegak di semua beriuk ni, wah niko pun ngamah padi ni terus sedang kena sedang manis lakar bangun panak ni, nah nikilah ye kejaganin bangin masih langa-langa sini tu dulu pang pada payu, ya. Sampai kita kan ulang seninya dawek pun ke demon. Sami pun ke bedanginan, bedajanan, bedelodan, pokoknya ngider di sawah pun ke mengkajang pada ngulah kedis dengan saling suriake, saling kene, nah ini ke saling oleh, jadi ragu ngulah kangen lah kulo, korso aja anaknya kedis itu, jauh benar kanginam keber, jadi aneh dangin.
2: Kau laku.
0: Dah ini men kau laku lo paling kedisi pun kedane mekeber sehingga ngejoh mekajang kedisi. Itulah seni-seni ring sajerun budaya-budaya tradisi pertanian. Yang beli itu sungai gua semedemena mekabakan boja ya dadungi ipidan tain kita tupu unduk ke.
1: Cang demen nungusin dadungi mepuah. Rubajang tuh.
0: Patu petu ngoyong di DC ya, Pak Putu masih di pegadungan, yang di penglatan.
1: Ini yang di padang bulie. Padang
0: bulie, patuh budayanya. Ini ratu de dane kang yang sambit yang gegonyakan. Ini boleh kengket itu, adi mesti ancogan gitu le, adi bareng lagi ancog-ancog. Inge, kang yang ampure kirang langkung ngantuk tiang, inge tiang topik, jage andegang tiang. Ini makin durus semeton sani wenten ring jero ring puri soang-soang sani jage arse nagingin nyarengin acara sudang lepet. Juga diundis berjaringan pun ki. Dulu sang munggah menawi Bu Eka, Bu Adi, Bu Janura. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Pancang ini.
3: Swastiastu, Pak Yan.
0: Unge, Pak Pokrona. Adik kedek, Pak Pokrona, gijen nih, dilang.
3: Nge.
0: Kangguang apa gitu samlang mekedekan ini aja.
3: Patut. Yang nemen di sini ngomong. Jadi kita nanti padi cing awang kinten yang.
0: Oh, mau itu nasi ngadu padi di itu jago. Kopi pedan cengkeh.
3: Tentang dan gula kubis mulai kopi kan dah ini.
0: Iya dikiki di kotaan, dikiki ini ke apa budaya nih mulai kedis ke.
3: Arti misi Pak
0: Ayan bisa ancok-ancok, panjang ancok-ancokan gitu, kita bisa gak? Jadi maksudnya jadi kedisi, jadi kedisi marulah kan menekan kepada ya, ancok, anjut, anjut gitu. Itu buat kengkin ya nakil lo, melahib menekan gitu, tinggalin uli-uli. Kaden ketua jet bareng ancok, ancok gitu, itu angono, angono sesengah ancokan gitu loh gitu.
3: Gitu
0: budaya raga. Wow, harus kekan tenang nguncuk gelung korennya ni punika.
3: Kadi marok lawak kanan.
0: Iyan indik tegahnya ni pun kebay luhur pisan sekadi wiyakti maarokan ngantuk garing langit ya.
3: Langi parang warane kiran
0: modageng salwir ortenan ukiran ukirannya nih.

Inge, sayang-sayang sinah kapi kantan munging punike masa cocan gelung korini

Usan raris keparne lawat uyakti bayangan kematen kewentenan pun ke kayu nih.

Madosan, makosan, hari kalewengi. Ini sekadi suaran segare punike kapirengang.

0: Rikale wengi gerojogani punike raris. Tan mari sekadiana mare rembayan kapirengang. Wei becik sian iki kanung.
1: Ampun nggih.
0: Nggih, ampun.
1: Ajen kota wala nampun yang ten pikirangan jangan.
0: Nggih, sampun becik niki kanung.
1: Megate dumun sane wenten.
0: Nggih, Kang Yang gede-gede mantan megate gigalahi.
1: Kungkung Ibu Adi, waktu bulan tak Ibu Eka, waktu bulan tak Ibu Adi. Ini sambian semeton, ampun, rahayu sarang sami semeton, Pak Wayan suksema dogala, rahayu, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Amin. Engge, suksema ring pekak nung radis, ring ngungkur malih, menawi sarang malih sarang kalih, utawi sarang adiri. Dududus, munga, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Bu Eka ni kenapa Bu Adi ni? Hei Bu Adi, apa pirang di wahubi? Kangen ke angin megagonyakan ke Bu Adi?
2: No, naler Pak Wayan Grodang.
0: Nee.
2: Yang ngarang ini kita Wayan.
0: Dudus Bu Adi.
2: Om Swastiastu. Gimana?

Inggihkah cerita yang rikala punika Raden Mantri Utama punika sane matur.

Gumantingnya raris tedun-tedun. Ide sang maraga bupati, Iriki ring jagat Bali.

0: hidup ini ke Manado, saris sang mahe pandite sani dahat mau tamu.
1: Sang resi ma pelecat rarene.
0: Tumuli rarese de sang marager si malih pun kemeletasa.
1: Sejati

0: Inggih mawali kejati mulu rupani dani wiyakti inggih marupe Sang Hyang Wisnu sane nyalantare.
1: Sukseme
0: Ibu Adi.
1: Mungkin tiang lunas lagi deh nggih.
0: Nggih, do Bu Adi.
1: Nggih. Pak Nong sareng Pak Wayan
0: Geroda nggih.
1: Mungkin Pak Putu Wayan munggah
0: mangke. Paling tijakula. Ni Bu Eka kengken heten munggah haragan
1: ini. KBB munggah mangkin Bu Eka, naler Bu Janura. Nggih wenten Pak Doyo. Munggah mangkin.
0: Ah nggih saking tijakula Pak Doyo. Mendoyo.
1: Mungkin bunga wenten juru mangku cumantri mangde sekar teken anglantur nalar Pak Wayan.
0: Inggih suk cuma astum kare Bu Adi.
1: Pamit sinep yang antuk ramu santi om.
0: Om santi om. Inggih. Ide dane munga male asik sidu unggahang titang. Dodo semeton om swastiastu.
2: Om swastiastu di pas gadis rahir no.
0: Pak Putu we. Oh men bo mepet kadi kali Pak Putu.
2: Ini apa saja nah pada deh kang wane.
0: Nah kang wane bawakan Pak Putu.
2: Om malikan masuk nama si dia.

0: dewa ratu, dewa toncen raris ini dijagate. Ane merupu dadi jadmu, ane nyanang tutulat contoh.
1: Aeh dos nyane
0: iyan punike jadmu sane jadi-jadi patut angen tatuladan punike nyamang sartang genah nyane
1: neka anggo dan witriti
0: masane jen punika yen wenten raresang nyungkemin punika kecap-kecap sastra agama malih danar wardi punika.

0: Ien keparade ke paricede nenten jadi-jadi de puni ke rumah se mewah kenggo.
1: Ien alam tang ada age.
0: Kadi puni ke taler ien keparade puni ke alam ajum-ajum nenten rumah sejumbuh ajar.

punika mawinan didang purun raris matur-atur ngandang tur maning manyelaga inggih durusan ngering bapu ketut sumika

Sahabat Budaya, dosen antropologi Universitas Udayana Putu Karina Pravitasari mengatakan karakteristik wilayah perkotaan yang heterogen dengan pendatang dari berbagai latar belakang, suku dan budaya berbeda mulai mengikis solidaritas sosial ciri khas masyarakat adat. Dijelaskan jika di kawasan pedesaan nilai kebersamaan masih terjaga karena sifatnya yang homogen, masyarakat urban kini cenderung menghadapi tantangan ego sektoral dan sikap individualis yang berpotensi melonggarkan ikatan persaudaraan universal atau menyamabraya. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh. Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
0: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
0: Aduh, saya gak mau anak saya stunting. Terus gimana kita bisa

0: mencegah stunting itu, Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu, Om Mawiginamastu, Nama Sidem, Om Manubadra Kertawiyantu Wiswata. Ingik aratu dadane sebutan sami pamirsa, suara budaya Bali batan sinar pikir rasa den loma plecing. Merasa ngayu bagi pisan manah titiang nongoman presiden mewalinya dengan dadane ring acara dagang kantal. Ring bisa malih, Riki mabuat ring perumpat RRI dan pasar genah irage. Lestari yang mewah ngawardiang sedilan budaya. Kata mesikian dikiring 106,4 MHz RRI di pasar selalu mengudara sekali di udara tetap di udara. Ini sana wawu sampun wenten kemarin yang acara berjaringan ring RRI Singaraja kesarangan menawi mbok pipit lan beli tam-tam bagus. Ini makin penten telah mewah segala lugu rayang titiang jaga pecang nyawis tur ngaturin iki sang medue kala senekatur ingin pulike khusus ring sekangin ring ring jagat kianyar klungkung roh ring bangli iki dadane sarang sami tian iki sarang ndak na bagus gede dutan iki senang bagus tidak mirip kita aja bagus tidak teman makin bilang bagus ini yang jelas jatuh cinta iki jatuh tresno residuanan acara budaya Bali niki lodre seneng-seneng ring gede duna gede atan gede duftan niki salam buat lodre talon niki dadong jeje dadong wewe dong nepak di pole niki sapun on air pecinta setia niki sapun jarang rayu dadong ne nyer nyer kita rayu dadong nyemek nak kapeng niki wendan dayudan maka demu dayudan ring 0316223361 nah niki sampun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu sarang wali sarang sirat ring dija
1: niki tianggung-biang Sriagung Kalit.
0: Gung biang Sriagung Kalit dewa ratu mas pitaran titiang dewa
1: Paman sudah nyarang Enrico.
0: Iya, borang yang gede duta dan bagus dan ini tuh paman dan bagus pidan ya.
1: Iya, iya, rajang serang kali iya.
0: Iya.
1: Yang belajar gede antuk semerandana iya.
0: Iya.
1: Sehingga guritan dia santri niki.
0: Iya.
1: Kawitin Om Sosiasi.
0: Iya, sukses mau.

0: nenten pesan unawi dereng tatas ring kapiundukannya ne
1: nengar di kriana pate hadukan
0: napi make jatin nyane ngawi ngardi biute wenten kemakin ne
1: wenten mana menang kile
0: wenten mana sane menang kilen

0: tenuning titiang ring parindekan wicara ni punika.
1: Semua Pak Mas.
0: Iya, mau wali.
1: Salam sarang sami ring studio nge. Titiang bagatra ring sejabat batang sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyame dogen.
0: Iya.
1: Galang waliang siang samit. Om santi, santi, santi.
0: Iye, suksema. WKBB Panoceng Bangli Durus. Dan lagi yang Durus. Iye. Jalan dikit kajian Durus. 0361 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Memang.
0: Nggih, memang ditiange.
2: Memang.
0: Ya.
2: Ngajak gimana, Pak Mang?
0: Nah. Indang, jaman nek jane, Bo.

0: dan lali titiang nunas agung reno pangapura antuk ke sisi panti tiang
1: semua Pak Man
0: ya.
1: Bukan sambil Pak Man badan sinar bagi rasa dan lemah pusing tutup jadi Pak Man semua buka Pak Man.
0: Ya orang-orang Janu komang lah.
1: Kenapa?
0: Man kolega mana kita?
1: Oh, ni, semua orang.
0: Ya. Ini sana tiada lagi, mohon terus.

Selesai dados sesamatan puniki wawalian. Mawin raga punya kena tamat di Makadi wanwin punya kira-kira sing teman mitat yang pedewe kan.

Nah, maka dia menawarkan ceron minum-minum arak, bodeni, talar meragang.

0: Sakit kene, warak, betekan. Subuh punya hal entas.
1: Wirekan jan saren tangan.
0: Tapi dah pancing. Apa dah pancing?
1: Siapa margi?
0: Sidul, lanu seraris pejalan ni pun ikit.

0: maka awinnya nemu raga kemularan dok itu
1: ini semua Pak Man untuk kartasnya nih. Sekarang tidak Pak Man
0: ya weh, jangan di hutang
1: iya raja iya mengatur yang dagang gantal terjebak batan Cina bagi rasa dan lemah secing bagi rayu raja serang kami segala wal yang dicang cang pamit om tante
0: ini semua. Buyan cari merta nyalam niki daging jek buyan.

0: Putih GWK, Rajang siaran bertugas paman. Salam-salam konek-konek semeton batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing paman. Rahayu, rahayu. Niki wenten payan sudire kiring bitter gianyar lan angge grup sanggar nate prami alit sundari batu yang niki nyalam paman tiang kru sanggar alit sundari batu yang nyalam niki tiang sedang monitor radio niki inge nyana norin pak yan pang lebih mata kuat pak man nge inge tenang aja pak yan udah nage edan nikin pak yan nge pangring grup pangabe keragan nyana nge suk semua pak yan lan ibu nate prami sarang sami. Inge, daging malah. Om Swastiastu. Nah.
1: Om Swastiastu, Didia paraan ide. Saking pekan sabanan, Didiang memburuh nyait, pangpolis yang gina, angon tiang rumah berat.
0: Ken sambil numas brokat nah kan kebayak nah.
1: Udah nih Jared.
0: Udah Bu Vera. Ya, kan salam saking Pak Yan Sudire lan Angge Sanggar Nade Prami Sanggar Alit Sundari Betuyan kinyalam nggih.
1: Angge.
0: Tapi anu nak ampuro nae niki nak galah gianyar Bangli niki klungkung niki ampuro Bu Vera.
1: Oh busan. Oh ngingi ampun maaf. Aduh minta maaf sebesar-besar.
0: Ya ya yo. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man, kini yang ring tegalalang.
0: Ini
2: mungkin lagi kawet sing nom ne Pak Man.
0: Ya.

0: Mungkin dalar penyaman ya, pangten kenuk di jari tuh.
1: Dalar boya yang nyakiti.
0: Karena cucu pangsing mekejang kena butane.
1: Gumanti si denyap sapi.
0: Ulan ampetan cuma pe anak ngakapin tu.
1: Sekancan mo rupa leto.
0: Leto, momo tu dari Angkara hidup eh.
1: Ring bayu ida plan sabda.
0: Bayu sabda lan idep.
1: Panglukatang maka yuki.
0: Panglukanda semala wiakti dados punika.
1: Patut.

0: So, kalau kelawanan dinis nak mula tuah ke kereta.
1: Ingat Pak Man.
0: Ingat.
1: Yang ngatur untuk semen, yang mengatur batan sinar bagi rasa dan loma pelicing. Ingat yang mempamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semen.

0: Tinggi malin malin 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man Bagus.
0: Tinggi.
1: Yang iki ring dianyar nge.
0: Eh.
1: Dewan yang kirana dia. Iki yang kesawam sana undungun. Paman yeah. Dia melajah mungkin nge punasi jadran paman
0: itu. Baca sarang sirang iki ring di tiang.
1: Yang dewan yang kirana.
0: Dewan yang kirana. Iki durus.
1: Nama polis. Iki dinadong
0: nih. Iki menang di Galalang nih ah.
1: Don, iko wau di Galalang yang kesawat yang ring janyar.
0: Oke, durus.
1: Sip semua Pak Man, yang nadong lajah nih.
0: Durus.
1: Bos Intan Manut sadang nih bos. Om Swastiastu.

0: Marga gendosa untuk mau baso kruno sarwo alus.
1: Mas yom pengecam
0: Dalam sekancan cepaku kuning, cepat cepute, cepak kepute, pergi ke sami nyarwendah dados ini kupayasannya.

0: Jak asri pisan. Oh, sentang kuning, sarwa putih, mekajang, nyanduk tang semua barang awan kesucian.
1: Semua Pak Man.
0: Nggih.
1: Artos ne becek pisan.
0: Kirang langkung.
1: Nggih, sidang megatro. Ring sejebang batan sinar bagi rasa dan loma pucin.
0: Nggih.
1: Ring semeton pemanten ring udara sarang sami mangno kenak rahayu. Iya Pak Man.
0: Cuk semua.
1: Ada selagan Pak Man.
0: Ingin iki Pak Dewi dan kalian taskan iki.
1: Oh nggih. Cuk semua Pak Man ini galak.
0: Mawali.
1: Om santi.
0: Cuk semua.

0: Tinggi sana tuan dulu saking ni. Menawi sinyal tambah cik dikit lah. Oh, ni ke sampun. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Bu Eka Bebe.
1: Pun piragi Pak Man ngoleng marah ke Jumah. Murid itu kan jam 11 mungkin mulai Pak Man. Nak ulangan umum nyemput lalu jam 11. Oh, wenten siaran berjaringan sudah lepas juga tunis.
0: Muka BB beman mana? Memang ajaran beman mana? Bisa ya jadi radio.
1: Nih, tak dong mana? On air dah nak marah parah punya radio dong.
0: Batu mana tiri kau dah bisa macam ya?
1: Om, awak kena masuk sampai Pak Man.
0: Beh nyakit kena nih.
1: Asing.
0: Bu Putri GWK terus nyalam lagi betul BK.

cek sing metulian bagus suntiang sampai sebenuan ke sampai bagus ulian duak yo i nyen dan entai nganyakit hati tuh.

0: Ngeng bapa kecewa, cuma ngeng kecewa sakit kena ke?
1: Belong cai sampai.
0: Sing belong, sing doang cik kalau belong cik kena lo. Yang bang Nauman dari sampai subuh dan berselebor tu.
1: Uyut bapa, dah uyut nang.
0: Nia nasi uyut ngelah lagu tu cai ngoyong dicari bagus cai nak cerita di gumi eh.
1: Pan ngoyong dicari iya memah
0: kawan. Iya ke kang wang ngajak jubal nenek panoce uyut ya.
1: Man sejebak badan sinar bagi rasa mang no boleh malesiki sui terenge salam nemo nyamo dogen galak kantor yang pamit om santi santi santi.
0: Suksemu.

0: Mangdu ni punika ngene raga keketan parahayu
1: malengga ringnya jaga suci
0: kesukaan wibawan jagat nika nyanang utamang dadar pemucuk
1: taro.

0: Ani ki udan salam nak yang payang diro niki yang sebut dagang gantal munga mapi bitro gi anyar kunyang bu menek niki doro.
1: Yeah. Yeah. Wayang diro endan.
0: Megenap aboto nang ide foto ki ne ngide yang foto ki an.
1: Nabiya moto nendang kanten tak indo.
0: Ya megenap min ana tukut jani doro rokut natian paman ledang panyak tes bas. Waduh ni ujur cerita dalam nata pramit yang nyana ngabe kuat limo pam pesa payah repot-repot limo ngabe kuat nyana do.
1: Yeah,
0: rasa kena dasar mak mak. Dasar ni tengah minum ada yang saya minum ni apa pipet ke sesak ke bawah macam. Yeah
1: yeah
0: yeah, mantap
1: semua
0: sampun mak mak. Inge, cuk semua. Inge sana milat kengkuat niki durus. Ah, niki payah dirot yang nak berhati niki angin hilang asam lambung. Tapi tiang lebihan biasanya mematu tau-tau yang jauh saja langsung doh. Kengken bentuk pangkeng kengken bentuk. Sing. Ingin sana tiwasan 0031. Om swastiastu. Yeah, sinyal dan macam ni. Ingin. Nih ada dong bintang niki do benar apa sih kena ngoden maknya ngoden sengnya om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingge sarang sira ning dija.
2: Ya saten kelungkung Pak Ma.
0: Kelungkung sira nadira mendaken. Nilo dama.
2: Bu Adi.
0: Hah?
2: Bu Adi.
0: Ah Bu Adi oh niki Pak Dira lu ramo kada no.
2: Ingge tiang nyarunya niki Pak Mangge.
0: Ingge niki udah salam saking ada dong bintang niki perusahaan kuat sarang napi ni ke jukut jukut bon-bon
2: nge rajang-rajang
0: nge spesial ni ke ngeen basang rodo
2: oke
0: nge singgenang satu apa ni ke
2: nge om swastiastu
0: nak kasuling makin kasuling
2: ian ada anak ma iatnya
0: yang wenten nak moyatnya
2: tu sengsangkan mana lalene
0: yang ten lantas melarap menaning nirmala sekan

0: benar wano.
1: Nah, ben begat uya. Tapi yo
2: sahe ngobat abet resto.
1: Ben lantar dan bersih teman mayatnya sehingga ben ngobat abet resto si mau wacara.

0: Punika dados senane dan maguno yaso ketini rago niring jagat yang mendaging mana dan lastario.
1: Inge mata sesemu Pak Mas.
0: Inge nenek dadong bintang payang diran iki. Kudang ada kuat nyanan bakta titiang ngeyak payang. Ini
1: tiang megadrer sejebak batang sinar bagi rasa dan nombak licik. Salam suitra kemantan Pak Mas.
0: Inge.
1: Yang semua pamit sinep yang ancuk keramatan.
0: Suk semu. Malesikin sana bawa niki, sana bawa niki. Inge ring dadong bintang, niki WA sekian Pak Yandire. Kuda abang penyana niki Pak Man, buka juga dinge. Inge Pak Yan, sara ledang Pak Yan mantan, limo dados taso wenten dados. Iko jagi angin, ngetisan basang, dua neng bisa nih mematu tiang. Inge 0361223361 dodos. Inge Om Swastiastu. Niki Pak Yandira, niki rao malesiki, niki Yandira, niki kaki
2: Paman.
0: Yang
2: yang nyaraan bede Paman.
0: Inge kawan yang bawa mut lah waktu memi ben 2 menit saja nu.
2: Inge pawit yang Paman.
0: Inge nak jadi ki
2: Belayu, Belayu
0: Belayu tabanan.
2: Hey.
0: Ampuro galatnya ringganya hari kita dados. Sampun wedan nongna. Ini netlah satu menit pun. Om proses tu. Ini tan becik ni sinyal ini. Om proses tu. Ini nyaltlah galatnya. Tian kuat ide kuat ide. Om proses tu.
3: Om Sosiastu Pak Man.
0: Sarang siro.
3: Siang Bu Ayu silongan Pak Man nyarang.
0: Kangwang telah kalah tepuk megatuk mana nge? Niki Pak Yandira matuk.
3: Sarang WKBB, sarang Dewan Yang Kirana. Nge minta matan Pak Man.
0: Inge suksemem. Inge. Inge ratu dedana sarang sami semetuan pamiasa. Patan sinar bagi rasa de lomba pleceng. Makin temanya mematu niki. Sana dereng kecawe, sana dereng kona ampura yang di Pak Man. Benyang menubi negara malih, Pak Man jagi nyarang di dani. Kirang langkung masakung ke pangampura. Inge demuki sarang sami kena pagi Pak Man dikinge dan kirang punap-punap-punapi. Pujo Prama Santi katur Om, Santi, Santi, Santi Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puji.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pamit swastiastu, rahjang terhidang majang ring semeton sami, sedangkan tuan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kantun panggil didang sada kena. Dede Mahendra, pacang nyarangin para pemirsa kandung suput kelah dulu ini jam 3 sore malih jebos. Dan orang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Sigi tembang dumun jagi katur saking adik kencana, keserangan diulik punyan biu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Regelan dari pemirsa semua di Diansa nih kadonya dengan Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Siki Tembang Senawa Usampun Naturin Titiang eh nyarengin semertan rek ambare demugi jaya presiden terhibur kemantan atau teman-teman sana sampun katur menurut wendan sana jagi nyarengin durus rawin titiang ring len telepon 223361 kita bersapa-sapa ria sembari menikmati suasana siang yang ceria bersama Didi Mahendra. Pasti kayaknya nih, sementara di tiang, seniman dari buku bulan, seniman dan ring genah pakarian, tetap semangat melakukan aktivitasnya masing-masing. Nih, nah Rian Tukan Rahina Suci Galungan iki sampun nampek pisan. Nah pasti ke sampun para ibu-ibu di tiang sampun mempersiapkan piranti, sarana upakara, talar nih. Pokoknya tetap semangat. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Astiastu, selamat siang,
0: Bung
1: Dede Ajus. Nggih,
0: selamat siang.
1: Napi gak
0: kelor, Dede? Kena, kena,
1: kena. Nih, iki kena cerah tegalang, Dede.
0: Napi?
1: Cerah tegalang.
0: Napi?
1: Padungin, Gem.
0: Halo?
1: Iya, iya.
0: Cerah.
1: Tegalang cerah, cerah.
0: Tegalang cerah, kendal. Tanjil.
1: Aduh.
0: Edeng, geng-geng-geng sik semua informasinya.
1: Bibit ya anak ibu ke Bandung beli dari ibu.
0: Bu Gendan terus.
1: Ibu Maria beli dari kerja ke Maria.
0: Nunyal
1: kud. Nunyal kud beli dari.
0: Nah nampak Rika sampun kubun tiangnya.
1: Nih. Jangan dari kan.
0: Nih di timur.
1: Maklum kelor di kanal nih.
0: Nih.
1: Atau gamar pun telah terlalu di pengenalan.
0: Nih.
1: Kau singa di situ yang angin
0: berdiri. Nih, banyak mentan kalah singa nak nih.
1: Aduh, jak sebetulnya ya, sembilan kasih ingin ya masa iriwat yang matur itu di Soja biasan berdiri.
0: Oke, entan nih, nih ring pura batur.
1: Di puraan dia nih
0: kok. Ring pura batur. Kan sekarang berdiri. Napi?
1: Kan sarang Rika.
0: Sarang, sarang, sarang. Rika, nih, Rika sampun. Kawit nerika.
1: Inge entian ka purama ka daso mriko kan niki mriko dia
0: mas. Oke entan. Nge nge. Kan
1: tepuk yang di nah.
0: Deres angin kalah rumun Pak Pandi.
1: Yang?
0: Angin kalah rumun megatron tapi ngarsan tembang niki.
1: Nge megatron aja kita yang
0: deres nah. Nge.
1: Nge buka bibir aja mungkin bilang buka bibir. Dalam mereka mama mereka pelaku yang kan dipilih pun munggah sama ini ke petang di antaman mencelap ini ke mangkunya mana sih pernah pilih atur pandai yang serang sami ini ke rewul waktu raya supat mengetahui raya ini pandai tamu jukut aku ini ampun iku ya dupun berdiri ini nyobong nyamu aduh
0: sehat selalu Pak Pandi
1: ini om santi santi santi
0: Inge Om Santih Santih Santih Om Pak Pandi niki ring seputaran Tegalalang seneng wau sampun bergabung niki nyarengi Dede ring perempat suara budaya Bali. Ngiring wali senetiasan sang radit yang kalah duene ring lain telepon 223361. Antun jam roras niki nanggu duang semenit. Majang ring para pemirsa sanekan dun mekarya durusang mararian dumun malih jebos mawali malih lanturang pekarian ruine. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, selamat siang.
2: Seputaran penempa juga yang datang, cuaca gerindam-gerindam. Ini persiapan tumpah pengarah sampun, rasanya busuran ngerada don, deh.
0: Nggih, nggih.
2: Buboh, jagung pengarah, kenten.
0: Nggih.
2: Piyunyo, pengen-ngen, buang, kayak gitu. Nas tembang, deh.
0: Nggih, tembang, Napi.
2: Pang penyanyi yang baru hari minggu ngospek sarang tiang penikir saking penatahan Edi Daka
0: judulnya Napi
2: judulnya judul Napi Bungsa buat yang kan wow penyanyi ini kok sering dikira jalan
0: sira penyanyinya nih kah
2: Edi Astaka
0: Edi
2: Astaka gendan.
0: Astaka gendan. Aduh.
2: aduh.
0: Tahu judul lagunya wow. Wawunge, Aledang Dumun.
2: Kita lagang mas.
0: Edi Astako, kan?
2: Nggih, nggih.
0: Okay, tresna sing guyu
1: ngene. Ah,
0: benyang-benyang eling kan iki ingetan tembangane.
1: Terkenal pedalam niki nak nampak.
0: Oke, sik semua.
1: Ya tendangan kirim badan, mungkin cuma semata menatang sami memirang angin dan. Terutama bagi jero peniki jero Epa Om Santi Om.
0: Iya, sik semua Ji Tata ring seputaran Tabanan sampun bergabung. Selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang, Mere.
0: Yang.
3: Kenapa gatro?
0: Enak.
3: Gum yoga Gunung Karang.
0: Biang yoga.
3: Inge. Nona tenang, Dede.
0: Emang napi?
3: Tenang, sayangin senona muridnya.
0: Hari kencana ampun metembang, wau.
3: Ampun, ya. Ini kini ke Bobeki, Dewa Renjung, ya. Entan.
0: Bobeki, gitu.
3: Nggih.
0: Oh, Beki.
3: Enten-enten, dados tukang sampat, dados.
0: Oh, tukang sampat, oke okay, kah?
3: Nggih, Dede, mari jebot sudah satu lagi, bakal ngijang iki Dede.
0: Nggih, biang, suk semua.
3: Yang belum dromo enggak sarengin Dede. Nggih, Om Santi Om.
0: Nggih, suk semua sampun bergabung niki nyarengan Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakler Rai sampun nama frekuensi terus dumun PR siang seni pecang lintang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Kumaan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Sudah so, dengar kalian rai berapa miarsa senengan dengar yang dede ring perempat suara budaya Bali senawu sampun katur tembang eh nyaringin para pemirsa sami ringkala siang mangkin ring ditiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Wali sanggara ditiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, asosiasi Pak Dede, yang ring Karangasem.
0: Utama?
1: Iya, serah Pak Dede, ring Karangasem.
0: Makasih informasinya.
1: Iya, iya. Nana sagu Dede nge.
0: Terus Nara?
1: Kena kecangkit.
0: Kena kecangkit. Nejani. Kenten?
1: Kenten nge.
0: Nge.
1: Ada sesama Pak Dede. Ajang tugas. Yeah. Ya pamit om senti om.
0: Inge, Miki Bu Utama ring seputaran Karangasem. Semua taler wau sampun menginformasikan situasi terkini. Taler tembang dulu ini kena kecangkik sampun kecuma wisang. Nah, jantos mulai bos-bos. Nge, Wali ring 223361 majang ring. Semeton para pemirsa sahabat budaya. Sana jagi bergabung durusang. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Siang.
2: Pun api gado, Dede.
0: Kena, Nini pun api.
2: Tidak salah, Riki cerah masih, Dede.
0: Nge.
2: Nge mau gado, Dede, Dede.
0: Terus, nak.
2: Nge, majang rumah tu Nini, menurut kena raja, angkat jatuh, Pak Pedot. Dia mau punya manasi, Pak Priyatu, Renten Nini Ayuna, Nini Agus, Renten Pupera, Renten Puyan Suartini, Nini yang Kirana, Nini yang Kisawan, Nini yang Cantik, Nini Tuadi, Pak Ika Bebe, Pak Ika Sempidi, Pak Ika Pelado, Ika Mamal, Pak Ika Rajeng. Ini Pak Pandai-Pandai ngabung eh?
0: Nge, Pak Pandai bawa sampun.
2: Nge, Raja Masalah Pak Pandai. Bintun Pak dia gunawan nyaranya Pak Dede.
0: Nge.
2: Bintun Mang Buduk Dalen, Dokena Raja. Itu dah sarang sami Dede.
0: Nge, suk semua.
2: Sami kena Raja Dede, kena Tata Dede.
0: Nge.
2: Semua untuk kalah Nini mau pamit Om, Santi-Santi, Santi Om.
0: Om, Santi, Om. Nini Ita, sampun bergabung. Malisiki, penelpon, selamat siang.
3: Ini, selamat siang, Pak Didi.
0: Ini, selamat siang.
3: Ini, tanggal saking Lembongan.
0: Ring Lembongan, Jerumangku, Praje.
3: Ini, yang ada ini. Yang ini, timbang Kemantan, Pak Didi.
0: Ya, terus, nah.
3: Di tembangan dan jauh pantah Nusa Lembongan mantan wih
0: Nusa Lembongan
3: ya yuk satu suatu
0: ini ditunggu ya
3: oleh yang itu yang kalah hantar kita untuk perempuan santri om santri santri santri om
0: ini om santri santri santri om reklan rai terus dumun piar siang seni pacang lintang
4: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena dagang obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

seni meracik dengan menyeimbangkan rasa dan perubahan bahan dasar arak. Dikatakan ke peserta akan mencampurkan arak Bali dengan berbagai bahan minuman lain sehingga menghasilkan cita rasa yang unik. Ia juga berharap 88 peserta dari kabupaten kota tersebut memiliki keberanian lebih dalam melangkah bukan hanya jadi bartender tetapi berwirausaha dengan produksi arak bercita rasa unik. Sekian Getro Bali bersama Didi, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semoga di daerah kalian rai para pemirsa sanekan dan bergabung dari perempat suara budaya Bali sanawu sampun aturin di tiang tembang eh. Ya dengan para pemirsa sami ringgalah siang mangkin wali jagi ring di tiang untuk aturan siaran ngelilo langun untuk aturan tembang-tembang pa Bali. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang. Dede.
0: Selamat siang.
1: Miang.
0: Kesawa.
1: Nge, patut. Niki ampun gulam gudok-gudok, Dede.
0: Nge, tenapi. Bang Yang, Bang Yang.
1: Mantan Yang menas cemang, eh.
0: Nge.
1: Obi kerauhan.
0: Hobi kerauhan.
1: Nika ampun ini yang ini senang dede.
0: Mungkin numun sampun bertemang wau niki. Ada kencana sini tiasa numun nge.
1: Woi ampun nge. Nge ampun kentan anak agung wira suta nge.
0: Napi.
1: Kicengnya galak.
0: Garang kuluk.
1: Garang kuluk apa dan.
0: Ede garan tresna garang kuluk kada nasana nika kalau enggak salah.
1: Eh katanya cicing cicing galak ya lu dek de madan yang senang sereng.
0: Inge suk semua niang.
1: Inge megatren yang sarang saminge yang nak nu nasibo orang pang sehat
0: ya. Inge astung karen yang kesawa selalu diberikan kesehatan nge.
1: Ngesok semua dede rajang tugas yang mepami. Santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Suk semua sabun bergabung yang kesawa. Selamat siang. Halo.
2: Ya, dede.
0: Tiang.
2: Dede ganteng suaranya merdu. Suiranya mana? Aduh, terima kasih. Bekalan yang nyanyi. Aduh. Kan terekam benyangin.
0: Nge, benyang harus direkam. Nge, dodos Ibu Vera.
2: Dede.
0: Ya.
2: Setiap hari Rebo. Kentan nge. Singaraja nih nge. Ampuro. Nge. Sunit yang. Kadena ampun garangan jam 11 lewat nih nge. Iya nyar meduing. Nge, dia minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kan kagainan yang di planner mungkin.
0: Nge. Nge. Nge.
2: Ampuro.
0: Tenapi, tenapi. Terus nak?
2: Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem.
2: Pada pada.
0: Napi.
2: Pada pada gembira.
0: Buleleng Karangasem, ingat sampun.
2: Nih, Dede selamat bertugas.
0: Giring.
2: Salam sehat, semangat terus. Om Santi Santi Santi Om.
0: Yesus semua Bu Vera. Ring seputaran Tabanan Senawau sampun bergabung ya dengan Dede ring perempat suara budaya Bali. Rekan-rekan dari para pemirsa pasti kenyani dumugi pangin di tiang stade kena sarang saminge ilingan merarian dumun sani kandur ring margi alon-alon ring margi dumugi rahayu selamat kandos ring tujuan. Majang ring pada semedan sarang sami riantukan sampun nampak niki Raina Suci sani jagi rau galungan kuningan

sampun mempersiapkan piranti seranu pekara sane jagi katur tetap kale rahine suci jagi raung. Nggih, pokoknya tetap semangat melakukan aktivitas. Pasigannya nih kadun stay tune ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

mengalir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun bukan nilon atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: Sudah rekalan dari Prabumi Arsa Sanegadon nyarangnya Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Tembang Sanewawu Sampun Katur Sane mungkin Mauli Sang Raditiang. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang.
1: Siang Mah Mangku ya pasti pemenang.
0: Yeh, penapi Mangku.
1: Atung karo, tenak siang Pak Dede siapa napi.
0: Tenak.
1: Mugi-mugi tenak Pak Dede nyarang yeh.
0: Yeh.
1: Ini, iki hiburan tiang, ubat tiang.
0: Yeh.
1: Yeh. Nas temang ya Pak Dede.
0: Terus nak temang apa?
1: Astungkare, salam astungkare.
0: Salam astungkare, nggih ditunggu nggih.
1: Nggih. Nggih menika kan Pak Dede.
0: Ring.
1: Kupera, kirang tiang munga ampun. Kupera. Semoga sehat nggih. Kait di pasar.
0: Mm-hmm.
1: Semua Kupera. Kebaikan Bu Pera kan tiang
0: ngiring sampun dumun mangdo pulih sane tiosan nggih. Aha, sampun nang bersalam salam ali cu datang maka sami kendana. Selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Nggih. Selamat siang.
2: Rajang be.
0: Rajang Ibu.
2: Nang temang be ne.
0: Mang napi ne ha.
2: Mang temang lawas tapi temang baru.
0: Bebas.
2: Bebas. Arai peni denge.
0: Nggih, napi.
2: Dingin denge, dingin.
0: Dingin.
2: Dingin deh mangga terus sareng sami ke mantan. Raja kemarga yang Sudarmo. Sug semua Bu
0: Pandi.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, sug semua sampun nyarangin iki Ibu Eka ring Batu Bulan. Sampun bergabung ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Nggih, Muali Sang Raditiang. Selamat siang.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih.
3: Nak Dede.
0: Tiang.
3: Yang udah weni.
0: Udah weni pun api gatra udah weni.
3: Dikang cek-cek sehat Kak Dede.
0: Nggih.
3: Nas baru di sini.
0: Aha, Rika nunas gulam kide di Tegalalang.
3: Di Tegalalang.
0: Aha.
3: Nas pun nanti kat sini kita dede.
0: Kenak, dadas mangkin.
3: Ingi, hidup kenak ingi.
0: Ingi.
3: Alif yang megatra pak dede.
0: Durus, angin galah megatra.
3: WKBB masakan WK. Santa munda sareng mahegi.
0: Yeah.
3: Yang mesin jero Jerman munda mejeba sareng Ita. An yang Kirana. Mahendira. Itu aja bawa munda lagi berada berada pun nanti niki berada.
0: Lo galau.
3: Lo galau nge. Yang disimpan kalau ninggal lo galau pada Dede. Yang sarang Diki nganginnya bedek sediak di warung yang.
0: Oke, entren.
3: Ini bedek yang ngangin Diki. Ini Pak Dede, mau nikah ke mantan. Diki minat tak danyang nge. Kalau ini danyang lo sisi. Ini Pak Dede malah juga saat muda saat hari maju lebih kenak ni.
0: Ini
3: menikah kemantan juga sedang sami lebih kenak. Aturkanlah Pak Dede.
0: Ring.
3: Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingin esok semua Om Santi, Santi, Santi Om. Rekalan Rai terus dumun biar siang sedapat jang lintang.
4: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
5: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semudah di darah kalian rai berapa miarse mengkudang tembang senewawu sampun naturin didia nyarangin semedon reng ambare ngeh ledangan pisar yang tukang galah dulu ini niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit suk semua sarang sami anta uratian nyane mulai jebos perumpat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perumpat RRI Jakarta pindah kawasan ini atur puputang didia untuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om.

depot tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran

pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Tipo, Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
7: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau apa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
7: Kabar baik. Panggilannya kabar baik. Rani Rini Januari.
8: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Haruslah dipanggil Puan, jadi oh, Puan Rani.
7: Puan Rani. Aha. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
8: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
7: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
8: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
7: Pekanbaru juga hujan.
8: Hujan gerimis tapi.
7: Oh, gerimis
8: sekarang
7: tapi ya.
8: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
7: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
8: janganlah nanti kita lari.
7: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
8: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
7: Yeah.
8: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
7: Baik.
8: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
7: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
8: Hadir. Alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
7: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
9: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
8: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat ke Datuk?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Yang
9: tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
8: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
9: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun di maklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
8: Oh, pas 1 tahun.
9: Pas 1 tahun dimaklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
8: Hari ini tepat betul ya, berarti sebab ya.
9: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di...

0: Waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, mm-hmm, untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena mm-hmm, pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
1: Oke, okay. Tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
0: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Mm-hmm. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Sarkasi menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini 3. Ada matrinial, ada patrinial, ada patrinial pun parenta pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pemimpinan yang lama lagi, perbatinan batin, dia masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
1: Karena memang budaya kita ini masih kental.
0: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya, kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
1: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
0: Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perwujudan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan.

0: kepada DPR RI dan DPD gitu, sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 24 Oktober? Kerana waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi mungkin ada mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
0: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana ya, Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita di sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
1: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya macam-macam mana? Apa yang harus
0: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat, seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
1: Bahasa kita,
0: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
1: Betul.
0: Ya, itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan-pandangan kebudayaan. Jadi pandangan-pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup buah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah, kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan, itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menetapkan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan? Minyak
1: semuanya ada.
0: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
1: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
0: Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
1: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
0: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Nah, bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan, nanti kita dialog kita akan terus. Saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
1: Tapi Datuk, di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
0: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya, dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu, bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya, kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui, kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengatur agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini, misalnya bagaimana pihak BPN misalnya, bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat, itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah, Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah, itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan, sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
1: Betul, menata juga ya, Datuk.
0: Iya,
1: ya. Baik, 1 tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
0: Belum,
1: ya?
0: Belum.
1: Oh,
0: belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
1: Oh, baru nak perjuangkan. 1 tahun tadi apa tadi tuh?
0: Apa memaklumatkan perjuangan
1: aja harus 1 tahun ya, Datuk, ya.
0: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Memang pakai tambulu ke stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita, kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah, sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri, kan, membawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya, cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping, di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
1: Apa lagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk?
0: Ya, bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini. Artinya gitu, naskah hademnya sudah diatur, sudah dirucun, sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
1: dari
0: ya. Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu, dan kita yakin. Tapi akhirnya kita, apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi sebenarnya belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau besok.
1: Iya. Kalau besok ya, Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
0: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu, begitu juga kita gitu.
1: setahun yang maklumat mungkin tadi yang betul sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Yang sekarang ini. Sekarang ini programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Iya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama, sebab gini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang

0: Kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobi ke lobi terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Ya, Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
1: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
1: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
2: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
1: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya.
2: Baik.
1: 0761-23606.
2: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 0213504510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduri ya.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: Terus. Jakarta ada Puan Nova ya. Puan Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datu yang baik hati, memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Harus begitulah. Kan ini berpantun juga.

0: pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
1: Baik.
0: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Nah itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan Kuadrani.
1: Terima kasih.
0: Harapan pendengar setia begini pun
1: baik.
0: Nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
1: Terima kasih
0: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya. Nak balas pantun.
2: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita boleh, terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
3: Puan Rani.
1: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore bahan ya.
3: Udah sore. Katanya lagi angin kencang.
1: Angin kencang.
2: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
1: Puan Ayu.
3: Iya, salam sama ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam.
3: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
1: Iya.
3: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
1: Saya
3: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah. Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutla ini pada saat daerah istimewa Rio untuk Indonesia ini sudah di
2: sudah digongkan gitu ya?
3: Iya. Itu aja pertanyaan saya, Datuk, yang mungkin sudah paham dengan pertanyaan saya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya, Datuk ya?
1: Sudah ya, Datuk. Sudah paham ya.
2: Sudah, silakan Datuk.
1: Kita jawab saja, Datuk. Sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu, Datuk. Sila.
4: Burung merbah, burung Tempua, dibawa orang ke Sungai Apit. Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
1: 500 miliar.
4: Ya, coba itu untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi diri Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilantuh khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita ke tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini mahu ditangani khusus berdua ekonomi gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonomi waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau tak?
1: Es
4: itu ke Malaysia gitu.
1: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu, kan? Belum lagi soal tanah-tanah. Misalnya. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
1: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin saya pertanyakan tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau ada yang keluar, artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dan keluar, artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya, cakap begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemui di Logas. Nah, itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelaskan, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana dari semua Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
1: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
1: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Situ saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari isu, apa bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
1: Maluku ya.
4: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini. Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun muka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau itu sudah kita masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha okay.
1: Sila gitu ya.
4: Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin bangun tetap. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya usaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti, ini kan harus ditangani secara khusus. Dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhut pelanir.
1: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi, kadang-kadang khusus, berarti ada penanganan khusus, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan payah dulu. Memerun itu dah maksudnya tidak ada itu. Artinya dia ada lahannya juga, bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar, tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selalapnya kalau dia habis kan dihabiskan. Ah, kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya, di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari dia kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun dia harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu gitu.
1: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sama-sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
1: Iya, itu betul kan. Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh, ya? Aceh sama Aceh, Jogja ya?
1: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita pulang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
1: Mudah-mudahan ya. Pak Nopa juga bantu doa ya.
2: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
1: Pekanbaru sila di 0761236006 ya.
2: Iya.
1: Tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
2: ya. Ya silakan, silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus pula.
2: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
1: Sila.
2: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah siapa di mana nih?
5: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
1: Oh, Teteh. Kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya panggil saya.
1: Baik. Baiklah, ada Tukam Jamil di sini.
5: Iya, Puan Rani, maya kabar?
1: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Dan?
5: Melayu.
1: Baik. Maya kabar itu Melayu
5: Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
4: Ya. Oh iya.
1: Ya. Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
1: Iya. Yeah. Sila, Teteh.
2: Iya, silakan Teteh.
5: Datuk menuju menuju kota daerah istimewa begitu ya. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha ada atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova,
2: terima
1: kasih. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir silahkan.
1: 0761236006 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
2: Jawab saja untuk Teteh Dinda ya.
1: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu sampai
1: 2015
4: sekarang,
1: ya Datuk.
4: Luar biasa. Tetapi kita untuk sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
1: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini, kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, yeah, gitu kan. Sekarang yeah, ini dan ini bentar ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau. Mm-mm. Apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita mm-hmm. akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, yeah, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu, mm-hmm, ya. Yeah. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino ya, yeah, pada Juni
1: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan, yeah, namanya program, yeah, Green, yeah, Policy, yeah, yeah, ya, yeah, Datuk, ya, yeah, dan yeah, semua unsur pihak semuanya, yeah, juga, yeah, sudah menggerakkan untuk, yeah, penghijauan. Yeah. Yeah. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Yeah. Kita mengharapkan doa. Sebab doa ni bagi kita sangat penting. Mm-mm. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Amin, ini, doa, yeah, itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
1: Mm-mm. Amin. Mudah-mudahan ini datang, ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Aha. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
1: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Aha. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau,
1: Provinsi
4: Riau.
1: Oh, daerah istimewa Riau ya.
2: Daerah istimewa Riau ya.
1: Riau.
2: Iya. Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
1: Iya, di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
1: Terima kasih Mpok Nopa.
2: Terima kasih banyak
1: ya. Di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Blin, jam telu nih.

Raga dan rai manusia silver yang berseliweran di beberapa titik traffic light di Denpasar dan Badung sangat meresahkan. Bahkan ada yang mengemis dengan membawa senjata tajam pisau seperti dilakukan oleh Andra Winata, seorang buruh asal Batu Jajar, Bandung. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputrajaya mengatakan pelaku ditangkap berdasarkan pemantauan tim cyber terhadap rekaman video yang diunggah di Instagram. Dijelaskan dari hasil interogasi sementara, Andra mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih aksi menodongkan pisau tersebut dilakukan untuk menakuti pengguna jalan agar bersedia memberikan uang saat dirinya mengamen. Pihak kepolisian menekankan tindakan tegas tersebut diambil untuk memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan di Bali, khususnya di kawasan wisata Kuta, dan saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Kuta guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Putri kembali menemani ruang dengan Raki dan Rai, pastinya di acara kesayangan kita Pro Dangdut, yang akan berlangsung selama 2 sesi ya, di jam 3 sampai jam 4 sore dan juga jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, jadi buat Raka dan Rai yang tentunya ingin lagu dangdut favoritnya diputarkan atau didendangkan ya sore hari ini, silakan nanti bergabung bersama Putri di 0361223361 atau bisa juga langsung berkirim salam ya, colek-colek sama semetan yang lain biar makin ramai sore hari ini. Edisi spesial di hari ini di tanggal 20 Mei ya 2026, dan tentunya di hari yang bahagia ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi kita boleh tunjukkan nih sekalian untuk jiwa nasionalisme kita ya. Mungkin lagu-lagunya nanti mau di request lagu-lagu perjuangan juga boleh banget ya. Atau mungkin perjuangan tentang cinta, waduh boleh juga ya. Yang penting happy deh pokoknya sore hari ini ya. Jadi Putri siap menemani nanti sampai selesai di jam 7 malam ya, karena selepas Pro Dangdut kita juga akan lanjut di program Lingsir Sanje. Sebagai pembuka ada Vita Alfia dengan lagunya Vitamin Cinta. Yuk kita dendangkan.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai. Tentunya masih bersama Putri ya di Prodangdut Dangdut adalah kita edisi hari ini ya. Di Hari Kebangkitan Nasional ya, hari yang luar biasa sekali hari ini ya Rake dan Rai. Dan pastinya tambah luar biasa jika ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Tadi satu lagu pembuka dari Vita Alvia sudah kita dendangkan ya, ada Vitamin Cinta ya. Nah, kalau misalnya Rake dan Rai masih ada lagu favorit tentunya ya yang lain yang pengen didendangkan hari ini, silakan langsung bergabung di 0361223361. Silakan. Oke. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Ge Putri.
0: Iya, ini dari Sanur ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nini Dania ya?
1: Ya.
0: Iya, oh kemarin Kak, sekarang Nini gilirannya ya?
1: Ya, gilirannya sekarang.
0: Cucunya ya, Kak di rumah apa? Nih? Cucunya Kak di rumah?
1: Baru diajak ke sini, jam 11 malam baru datang mamanya.
0: Oh gitu, berarti nginep nih sampai malam ya cucunya ya?
1: Nggak, diantar nanti ke rumahnya.
0: Oh gitu, ya, ya sambil melalui ya Nik ya. Yeah. Yang penting semangat dan sehat selalu ya.
1: Ya Putih juga sehat ya.
0: Astagfirullah, tengkaren ini.
1: Ya, moga sehat selalu. Lagu dulu satu ya Putih.
0: Boleh, mau lagu apa hari ini Nik?
1: Lagunya ya 11-12 aja dah.
0: Okay.
1: Yang dari siapa itu, Kia Palen ya?
0: Coba dicari dulu ya, 11-12
1: siapa yang nyanyi lupa.
0: Betty Elista ada nih penyanyinya.
1: Ya boleh aja.
0: Nela Karisma juga ada, mau versi yang mana?
1: Yang Nela Karisma aja ya.
0: Nela, oke siap Nini, nanti didendangkan.
1: Salam-salam dulu ya. Silahkan. Ada Ma Indira, Alek Kapal, Bukitur Kebo Iwo, ada Pandepi, Budak Kemang Merte, Gak Mas Payangan, Nini Ica, Nini Mika, Tugus Bawo, Piken Aro, ada Wadah Winnie, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe juga, Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Payanarbo, ada Jermang Susudani, ada Makiara, Patut Mudayo, Pak Dipolos Jayo, Tante Jerman, Patu Nini juga ya, ada Yoga Saputra, Polo Seka dari Katung itu ya, ada Mbak Kuku Suwartini, ada siapa lagi, Bu Ayutuban ya, ada Guniang Yoga juga, ada Gombiang Seri, Pak siapa lagi ini ya, Pak Nade Lana ya, ada Bu Agung Buang juga, Ludi Kandiasi, ada Pak Peda juga, ada Pak Eka Plage, ada siapa lagi ya, Pak Man Pandu ya, ini Ayuna, Pak Melayan Wende Tamo ya, pokoknya bungkus jadi menjadi satu, sisanya ya Ya Putri.
0: Iya siap dibungkus.
1: Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Nini Dania dan juga Peka ya yang ikut di sana, selalu bersama, ini sudah selalu setia monitor, terima kasih. Satu penelpon lagi silahkan di belakang Nini Dania, mungkin ada yang sudah menunggu. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pradangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodre.
2: Dianggap Putri, Gak Putri sama siapa di studio, Gak Putri?
0: Sama si kecil hari ini.
2: Siapa mereka?
0: Sama anaknya saya, si kecil ikutan.
2: Iya, ikut nih kan Gak Putri.
0: Iya, Bu Lodre.
2: Aduh, cantik sekali.
0: Iya, Stengkare. Terima kasih, Bu Lodre.
2: Ini yang kasih bahasa, Bu Lodre, Kak Putri.
0: Iya, nanti ya Stengkare kapan-kapan mampir, nge.
2: Nge.
0: Iya, Bu Lodre cantik.
2: Aduh, deh.
0: Iya, lagu apa, Bu Lodre, hari ini?
2: Ya, lagu yang hitam manis aja, ya.
0: Iya, Bu. Salam-salam, Dumen, Bu.
2: Ya.
0: Iya.
2: Sama Kak Putri, deh.
0: Iya.
2: Penyiarnya semua ya Kak Putri.
0: Iya, sik sama Ibu.
3: Iya.
2: Nek Dania masanaan dewe, Nek Dania makarya wedang, dikasih tanda siap satu.
0: Iya, biar sehat nge.
2: Iya. Cepat hari ini dia menyangi sarang bapak. Nih, salam sedikit deh.
0: Iya, dadas-dadas ibu, silahkan.
2: Iya, ini kita, nah ini Mahandira, gilis-gilis ya nama Matu Nini, Mahayuna, naik semangat Budde ke Pardiasi, naik Budde, Nabi Gatro Kena Budde Bu Suatini, Nini Agus yang mengui, nai Bu Agus Mayuten, Dadong Saur, Nini Santa mengani Mahayegi mengama Dini yang kesawah, nai Dini yang Tusri, nai nge Sampun noling, Ibu Rodra geniki, nai mangkin Pak Mangunarto Mandarana ya Mandarana nai Mandarana Pak Eke Pak Eka Braga nai Pak Eka sampun dikoling kan Borodro Sira Niki Ida bagus Haji Bawo itu nai Pat Mancung nai Pate suara suaranya merdu sekali Pak Desi naik, Pak Dedapo, Pak Komang Pandu, Jeromangku Sudani naik Jeromangku, Pak Yanarbo naik, jangan di kantor aja bekerja.
0: Inge,
2: Bu Putu Keboiwo naik semangat Bu Putu, Gumiang Yoga naik. Bu Eka Bebe naik bekas sembidi naik ya Nagung Biang Sanur naik Jero Chandra naik Jero Chandra Bu Loh Sekar Bayangan nge naik makin Jero Gede Narsuci Bu Desi Nenek Ita naik nih semangat nih ya, kita aja naik, Anita semangat nyarengan ke Putri cantik
0: iya, setengkara seksama Ibu cantik
2: iya, yang nih malik ketemu deh di studio ke Putri ya sama Ibu Rodre
0: iya, ditunggu nge nanti main-main ke studio
2: iya, yang Niki jangan mereka datang ke studio menengok teman-temannya semua.
0: Inge.
2: Iya, Kak Putri, maneka aja Kak Putri ya.
0: Inge.
2: Dadah, bebe.
0: Dadah, bye-bye Ibu Lodra. Sukses semua sampun bergabung ya. Dua penelpon sudah bergabung ya. Ada tadi Nini Dania duluan, kemudian ada Bu Lodra juga ikut bergabung. Sekarang kita dendangkan langsung ya, dua lagi yang sudah di request.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Sihat Sarang. Tradisi Sihat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Sihat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura, Bali Agung. Keunikan Sihat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Sihat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi Sihat Sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

Kita Manis, lagu salah satu lagu populer dari Mus Mulyadi ya, karena Mus Mulyadi hampir semua lagunya populer ya. Dan ini salah satunya Reke dan Rai, lagu berjudul Hitam Manis ya, yang mana lagu ini dipopulerkan oleh Mus Mulyadi itu dirilis sekitar era 80-an ya. Nah, ini menarik karena menggabungkan lirik tradisional yang puitis dengan sentuhan musik dansa Melayu serta irama rancak ya. Dan ternyata Reke dan Rai, Mus Mulyadi sendiri itu merekam lagu ini atau membuat versi lagu ini dengan dua versi berbeda ya. Kalau yang tadi kita dengarkan itu adalah Hitam Manis versi original yang lebih lambat gitu ya temponya. Dan ternyata ada satu lagi ya, itu Joget Hitam Manis yang versinya lebih rancak dengan pengaruh orkes Melayu. Oke, Reke dan Rai, program itu masih berlanjut pastinya ya. Di sesi pertama ini jam 3 sampai jam 4. Dan tentunya nanti di jam 4 sampai jam 5 kita akan masuk di sesi kedua ya. Untuk yang belum sempat bergabung, nanti silahkan bergabung sama Putri kembali ya. Tapi sebelum itu, kita akan dendangkan dulu satu lagu dari Bang Haji Roma Irama, Rupiah.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Rekanan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada raga obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: Bukader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Raker dan Rai Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Suryanegara menjelaskan, meskipun aksi manusia silver yang mengemis di wilayah Kuta sudah berkali-kali ditindak, namun keberadaannya masih sering muncul. Ditegaskan sejumlah manusia silver, gepeng maupun pengamen sudah sering ditertibkan, bahkan juga dilakukan pembinaan serta dipulangkan. Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Denpasar Ana Agung Ngurah Bawanendra menambahkan pihaknya menggencarkan penertiban selain manusia silver juga gepeng dan pengamen karena mengganggu ketertiban dan membahayakan pengendara serta diri mereka. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

adalah kita. Selamat sore, masuk di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore, masih bersama Putri tentunya ya. Dan Rake dan Rai yang tadi belum sempat bergabung ya di sesi pertama, silahkan nanti untuk meramaikan sesi kedua ini ya di jam 4 sampai jam 5 sore. Pastinya bersama Putri di line telepon 0361223361. Dan sebelum itu ya, ini sudah ada yang bergabung di WhatsAppnya kita ya. WhatsApp Rompat RRI Denpasar ini di 0878-9882-2420. Ada Kak Ciatop di seputaran Tanah Lot. Selamat sore untuk Kak Ciatop, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Ibu Agung Guang ya, di seputaran Guang Sukawasti pastinya ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Ibu Agung. Dan sesi kedua ini akan dibuka oleh Dewi Persik dengan lagunya Dilema.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
4: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brodangdut Dangdut adalah kita. Raika dan Rai sudah putri buka nih kembali ya line teleponnya. Jadi silahkan yang ingin bergabung di sesi kedua ini langsung saja dihubungi 0361223361. Halo Brodangdut.
1: Halo Brodangdut Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, ya putri cantik bersama si kecil.
0: Hingga si kecil baru aja habis dijemput ini, lagi rempong.
1: Iya.
0: Udah dikirim dia lagi. Sudah dijemput sama bapaknya.
1: Iya.
0: Aduh, agak menguing.
1: Bagaimana kabarnya sekarang?
0: Astengkare baik.
1: Cuaca yang muruk.
0: Rem-rem, sudah mau hujan ini sepertinya.
1: Sudah hujan sudah, ya putri.
0: Oh, sudah hujan di situ kak.
1: Ya.
0: Oh, duluan berarti nanti ya. Benang hangin dia hujannya ya.
1: Tidak begitu deras.
0: Oh iya. Semoga masih aman beraktivitas ya Kak Mangku ya.
1: Ya, yang tadi sudah bawa yang dodro naik.
0: Iya.
1: Akhirnya. Nah, sebelumnya ini sinyalnya kurang mengizinkan.
0: Oh iya, request dulu Kak.
1: Heeh,
0: nggih.
1: Mansur S.
0: Yang mana Kak?
1: Yang mana terbaik bagi Dek Putri?
0: Oh, gitu. Inggih.
1: Pasti bagi Kak Sebo Demon.
0: Inggih, siap. Salam-salam Demon Kak, nah, biar enggak menggelebuk.
1: Baik Kak, Pak Eka Mamal. Wayan Ratu Artini.
0: Inggih.
1: Ini Suadi. Bertekan satu, Minaku. Mini Jerman. Baik Kak Bebe, baik Kak Sempudi, Buku Tuku Bebe, Pak Nyaman Panu. Pak Depolos Jayo. Batu Mangku Majupati pemenang. Ini Ayuna. Matun ini Kapedas Kasiacop. Pandepi ini Ca Mahangi. Siapa lagi itu? Bupera. Ma Indira gelar cepat sehat.
0: Astungkare.
1: Ditata. Ma Ibu Ana Bang Ayu Gede. Pengilaku. Nih Kak Amin dan Yanda ikutan.
0: Oh iya Rahajeng Kak.
1: Ya. Apalagi itu Ibu siapa lupa dah tu. Dari Gadungan Lembaga Timur Gaya Putri.
0: Waduh siapa ya? Belum pernah bergabung sama Putri.
1: Gede Buta baru ingat.
0: Oh gitu. Belum pernah soalnya kalau sama Putri. Pasti belum ini. Belum melekat namanya.
1: Ya siapa lupa saya. Patun Mancung Pak Yan Arbo. Yang Sri Kekeran. Maedi. Siapa lagi? Benoni. Bukumang Buduk. Pada Pulau Jaya. Ya semua dah itu, kait-kait lagu sudah ya. Dah semua dah itu yang belum dikonek nanti malam. Di duta bisa nyon pe beli nah.
0: Oh itu, ajak nyen megarang.
1: Pak Eka Mamal, Pak Eka Mamal.
0: Oh gitu. Kenten apa biasanya kalau udah kadang boleh konek aja, ulung bisa didiannya, Mak.
1: Ya, bebe boleh bisa, Pak Narbo juga. Mas juga kadang-kadang di Lanangka juga.
0: Oh lupa tianggih, Niko nyarengin juga yang dari Denpasar.
1: Ya. Gak kalah, hanya jam sholat, bubuk.
0: Ngambul langsung.
1: Oke, Putri.
0: Inggih Kak Mangku.
1: Yang belum dikonek, nanti kalau boleh besar nanti malamnya naik.
0: Siapa nanti malam ya? Nanti malam Tutmus, Niko.
1: Tutmus, ya pasti sudah pernah saya.
0: Nanti ya, ramein lagi.
1: Ya Putri.
0: Inggih Kak.
1: Selamat tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kak Mangku sudah nih seputaran Slomadeg. Lanjut lagi, siapa yang mau bergabung ya? Setelah ada Kak Mangku tadi, silahkan yang mau bergabung boleh langsung dihubungi line teleponnya. Oke, halo Brodangdut.
2: Halo Brodangdut, Dangdut adalah kita. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Rahajeng sore.
2: Kenapa Gatro?
0: Asteng kare baik nih.
2: Iya, kare baik.
0: Inge, pun api cuaca Tabanan. Inge, pun api cuacanya. Katanya kalau Slomadeg udah hujan.
2: Sudah turun hujan.
0: Oh sama, mungkin karena sama-sama Tabanan ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Tapi jauh nggak sih nih jaraknya Pejaten sama ini Slomadeg?
2: Jauh.
0: Jauh lumayan ya.
2: Iya, lumayan jauh.
0: Selama ada itu ke barat berarti lagi.
2: Itu kan jauh Bajro.
0: Oh, Bajro itu benang kauh lagi ya. Lumayan ya, berarti ya. Tapi sama
2: ke
0: berarti
2: barat,
0: Tabanan.
2: Kalau udah jauh ke barat ke Birit jadinya.
0: Ke barat ke Birit nyaran milah ngena. Ah, dini ini.
2: Ya, kalau udah tahu kan ke sana kemari tanya-tanya kan gitu ke barat.
0: Iya.
2: Aduh, nah itu takon itu nanti gitu ya. Kayak Putri.
0: Iya, Nini. Ngelah, gen Nini ulah.
2: Minta lagunya ya?
0: Boleh, lagu napi Nini?
2: Lagunya Rita ya.
0: Rita Sugiarto?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Gula-gula.
0: Aduh, gula-gula biar manis nge.
2: Iya, biar manis.
0: Inge, siap.
2: Ini pahit rasanya.
0: Biar tuh, kayaknya manis nih Nini, tiangnya cantik jelita.
2: Karena hitam ini kan pahit ya.
0: Kopi hitam kan manis.
2: Apa?
0: Kalau kopi hitam kan manis.
2: Nah, kalau udah dikasih gula.
0: Oh gitu. Tapi pahit tuh Radenel.
2: Iya, kopi pahit jadinya Mbak Elin nih. Kuda,
0: siapa itu nyala?
2: Mbak Elin.
0: Oh Mbak Elin ya.
2: Mbak Elin, Lodro udah naik ya?
0: Sudah tadi sesi pertama.
2: Iya, makasih Mbak Lodro. Calling sedikit.
0: Ya silahkan.
2: Ada Kak Siatok, Mbak Sunini, Kak Pedes. Ada Jelomangkunya Monaktis.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Putriyasyo. Ada Kak Dania, udah naik ya?
0: Nini yang
2: apa
0: naik tadi?
2: Apa Nininya tuh naik ya?
0: Emang dapat aja giliran tuh salah satu Nini atau Kak? Pasti langsung naik.
2: Katanya Nininya naik.
0: Bergilir katanya, karena sudah ada cucu sekarang ngempu kan?
2: Ya, Pak Depi ikutan nih, kayak Putri. Pak Depi, ada... Vera nih, nenek Bu Vera.
0: Nih, gaya kan Bu Vera nyolek-nyolek. Langsung aja naik.
2: Naik padom, naik padom. Tempo ke dia.
0: Pang semangat pesemetonnya nge.
2: Pang semangat. Ini Hayuna nih.
0: Oh, ini Hayuna. Ya, Rahajem.
2: Masih Nini. Jurumangkung Brejo Pati. Ada... Bu Janura, ada Bu Biang Sri sekarang, Kak Egi. Apa kabar siapa ini? Gumbiang Mesin ikutan.
0: Gumbiang Mesin.
2: Nenek Gumbiang Mesin. Ada lagi Bu Yan Suartini, Bu Isa Bebe, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Pengembungan. Niang Kirana, Niang Kisawa, Niang Cantik, Nini Suadi. Ada Pak Eka Plago, Eka Mamal, ada Pak Pandi Mading Ngapo, Pak Pandi Wayan Tamo, ada lagi Pak De Gunawan. Apa kabar Pak De?
0: Ayo, ikutan juga
2: Pak De. Japo, lama ada ikutannya?
0: Iya, kalau sama saya sih jarang, kurang tahu sama yang lain kayaknya jarang juga.
2: Jarang.
0: Mungkin kesalip sama yang lain.
2: Tetap monitor, ini kan tahu.
0: Iya, pasti monitor sih sebenarnya yang lain juga. Cuma itu udah banyak yang baru juga nih. Jadi makin banyak saingannya.
2: Iya, ya itu udah. Udah lu sekat-sekat tuh. Main lagi sekat.
0: Inge.
2: Ya, semua-semuanya, Kak Puki.
0: Inge. Dibungkus semua jadi satu.
2: Oh iya, supaya semua sehat lalu cari yang pro. Perdangut ya.
0: Iya, astungkare.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita ya sudah bergabung dari Pejaten. Ternyata dua-duanya dari Tabanan ya. Tadi ada Kak Mangku juga yang sudah bergabung. Semoga hujannya segera reda ya, jadi bisa beraktivitas di sore hari ini. Dan biar makin semangat ya menemani hujan. Ini tadi Kak Mangku minta lagu dari Mansyur S. Kita dendangkan yang Badriah. Dan juga ada Elvis Sukaisi dengan lagunya Gula-Gula.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berkembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kenapa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu.
0: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imun

0: lagu Lagula dari Elvi Sukaisih ya. Lagu tadi requestan dari Nini Ita di Pejaten ya. Sudah kita dendangkan Reke dan Rai. Dan sebelum itu juga sudah ada lagu Badriah ya dari Mansyur S yang tadi requestan dari Kak Mangku ya. Katanya mau dengerin lagunya Mansyur S yang mana aja boleh. Nah tadi udah ya, sudah ada lagu Badriah dari Mansyur S yang naik. Dan sekarang kembali Putri akan buka line teleponnya. Jadi untuk Reke dan Rai yang tadi belum berkesempatan, silahkan langsung bergabung sekarang di line telepon 0361 223 3361. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Asik, asik, asik, asik loh.
0: Wah, asik sekali. Ini kayaknya suaranya inget deh nih. Kayaknya yang udah inget pernah lah ketemu. Kayaknya
1: apa
0: ini yang
1: cakep pil.
0: Yang hidungnya panjang ini kayaknya ya.
1: Hidungnya panjang kan Hatta.
0: Oh gitu ya, hidungnya mancung berarti ya.
1: Ya Putri.
0: Iya Pak Tut.
1: Aduh, lari sekali ya Putri.
0: Gimana, udah dari tadi nungguin ya?
1: Dari jam 1 udah nungguin.
0: Waduh, itu belum datang sayanya.
1: Jam 1 nungguin, antreannya nomor 3. Baru masuk, orang lain mencelup.
0: Oh gitu, jadi disalip jadinya ya.
1: Inilah jadi orang yang agak tua gitu.
0: Beh, gaya sekali Pak Tut ini loh. Ini udah dapat naik sekarang, berarti masih berjodoh berarti ya.
1: Iya. Si jabang bayinya masih Kak?
0: Sudah diangkut, dibawa pulang.
1: Oh, ditinggal ibunya ya?
0: Iya, sekarang ibunya sendiri ini.
1: Ya, ibunya sendiri pulang sekarang.
0: Udah biasa sendiri, yang penting dia aman. Takut hujan soalnya Pak Tut. Takut hujan, udah mulai mendung soalnya ini.
1: Ya, di sini mendung ya.
0: Oh sama, berarti ya tadi Tabanan udah hujan katanya.
1: Katanya hujan Tabanan.
0: Betul, kan takut nanti hujan gak bisa pulang.
1: Enggak, kayaknya pulang kemana? Tabanan?
0: Enggak, pulangnya ke Singapadu.
1: Oh Singapadu ya. Oh terang Singapadu.
0: Oh gitu, Astungkare terang.
1: Udah ala apa, biru sekali langitnya kelihatan.
0: Oh gitu, Astungkare.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa Pak Tut?
1: Suara Hati ya, Tara.
0: Apa?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Oke, ya, dicari dulu ya.
1: Maaf, ada. Ya, ini ada Benson.
0: Enggak apa-apa, sama-sama. Suara Hati Ida Laila ya Pak Tut ya.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Oh, kirim-kirim. Mm-mm. Yang tadi yang pakai cantik.
0: Heeh.
1: Gadis dari Pejaten ya.
0: Iya, yang masih ting-ting ya.
1: Nah, ikannya.
0: Iya.
1: Ada juga jerumangkunya udah tadi.
0: Sampun Kak Mangku.
1: Mang Pandu udah belum?
0: Belum dapat naik.
1: Belum. Pak, boy KBB-nya belum?
0: Belum juga dapat. Oh, Pak Tet duluan dapat.
1: Orangnya bersatu terus.
0: Iya, kalau satu dapat yang satunya apa? Ikut gitu.
1: Lagi sibuk mungkin dia.
0: Mungkin, kurang tahu. Nanti semoga bisa bergabung ya.
1: Kalau pula udah mulai kan. Masihkah di sawah cari bunga pacar? Aduh.
0: Yang selalu setia bersama Pak Lodre ya. Ya
1: salam, salam sama Pak Lodrenya ya. Ada purnama yang akan datang, kedatang nanti minta minta apa namanya bunga pacar.
0: Iya, Lodre. Mbok Putri ikut satu, nanti bawa kresek merah nanti biar banyak.
1: ini ada yang sering ketawa.
0: Siapa itu?
1: Merahnya.
0: Oh.
1: Yang selalu happy.
0: Iya betul.
1: Dimanapun beliau berada tetap happy. Walaupun ada di setro bebajang tetap happy.
0: Juru sorak itu soalnya juru sorak ya. Jak rame.
1: Iya. Belum naik merahnya kan?
0: Belum. Oh, udah nyolek-nyolek dari tadi.
1: Mungkin terbendung sekarang.
0: Nah, karena sinyal mungkin.
1: Iya. Tertawanya terlalu mengkal.
0: Menggelegar soalnya kesiap-kesiap teleponnya nanti.
1: Salam Bu Pera. Alias Bu Gek Putri.
0: Iya, namanya udah kembar. Ya. Bu Wayan Putri tiangnya.
1: Iya, Bu Wayan Putri. Yang di studio Gek Putri.
0: Betul.
1: Yang telepon Pak Tut Mancung Putra.
0: Kan cocok ya, berarti kita satu geng ya.
1: Ada juga ya, so semuanya dah yang senang oneran, maaf ya. Ini ada Bu Tumbuh Iwonya juga ada.
0: Oh, iya,
1: siapa yang sering ngantarin gede saya pul ke sini?
0: Antar siapa? Oh, Saiful Pulsa.
1: Gede Saiful, Bu Mar, Pak Marnya.
0: Gira hajeng, ayo gabung-gabung.
1: Nah, Bu Ninda nih, gulam-gulam patut gulam. Ya usir aja gulamnya Bu Ninda, Ma. Lostengnya suruh ngusir.
0: Iya, di kuum ya.
1: Di sana memang sering gulam, gak pernah.
0: Iya, itu lebih mes hujannya itu.
1: Iya, lebih mes. Ya, ge. Putri sini dulu ya.
0: Yeah.
1: Selamat tugas. Pamit dulu. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Pak Tut Mancung sudah bergabung dari Seputaran Kapal. Ya, dadah, bye-bye. Lagunya Suara Hati dari Ida Laila. Oke, siap. Kita dendangkan ya Pak Tut ya, supaya bisa menghibur sore hari ini sebelum nanti kita akhiri produknya di jam 5 sore.

Raga dan Rai, tidak terasa sudah hampir pukul 5 sore ya. Dan terima kasih banyak untuk semua Raga dan Rai yang sudah bergabung sore hari ini di Pro Dangdut. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, jadi belum semuanya bisa naik gitu ya. Tapi kalau Putri lihat nih ya di WhatsApp, ini sudah ada juga beberapa yang ikutan bergabung ya. Ada Nadalanda di seputaran Goa Gajah Gianyar ikut bergabung, terima kasih. Ada Dewan Yang Kirana juga ikutan bergabung. Ada Bu Wayan Putri alias Bu Vera, ini ternyata sudah colek-colek juga di WhatsApp ya. Kemudian Bu Ninda Kum juga ikutan. Ada Nini Hayuna, Bu Putu Kebo Iwa ikut bergabung. Dan Gong Biang Sri Kekeran, terima kasih banyak ya. Mbah Mangku Prajapati juga nih lagi nelpon-nelpon ya. Mohon maaf untuk waktunya sudah mepet ya Mbah ya, jadi belum bisa untuk bergabung via line telepon. Tapi semoga bisa bergabung di program lainnya ya. Dan pastinya juga masih ada Pro Dangdut akan terus berlanjut setiap harinya ya. Jadi pastikan sudah bergabung di jam 3 sore untuk berdendang dan bergoyang di Pro Dangdut ya. Kita tutup sore hari ini Pro Dangdutnya. Dan sebentar lagi Putri akan ajak Raga dan Rai untuk bergabung di program selanjutnya, yaitu program Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal ya di jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian setelah Puja Trisandia di jam 6 sampai jam 7 malam, kita akan masuk di Lingsir Sanja yang akan membahas seputaran adat dan tradisi lokal ya. Jadi pastinya masih banyak sekali informasi menarik lainnya bersama Putri ya, sampai di jam 7 malam. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar. Sekarang kita istirahat dulu sebentar ya.

objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekaden Rai Kepala Bidang atau Kabid SMP Disdikpora Kota Denpasar, Ida Bagus Suryadana, mengatakan program subsidi uang pangkal untuk siswa yang tidak lolos di SMP Negeri tahun ini sudah diajukan pada APBD Perubahan 2026. Dikatakan program subsidi tersebut masih tetap bisa berjalan dengan besaran yang sama dengan tahun lalu, yaitu 1,5 juta rupiah per siswa. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Denpasar Iwayan Duaje menambahkan peran pemerintah dalam mendukung sekolah swasta dengan memberikan subsidi bagi siswa juga diperlukan untuk meringankan beban siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sore Makanan Rai, Kantor Kesarangin Putri di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sekisama sana sampun nyarengin nge, awet Putri bergabung bawa ringgalah jam 3 nyantos makin niki ngelantur malih nge. Iring putih tiang makin niki ring program dulu ini ring lingsir sanja nge. Kali bawa sang wawu niki rekelan rai, ring kalah jam 5 nyantos puput malih jubos ringgalah jam 6 niki lingsir sanja pacang mausan ngenenin inde destinasi wisata lokal nge. Pastikan niki sampun sami uning santukan sampun nyabran rahina niki sampun monitor nge. Pastikan niki ringgalah jam 5 kawentanan informasi ngenenin inde destinasi wisata lokal kentan nge. Nah nge, Putri ingatkan malih niki sinampura ping banget ring program lingsir sanja puniki durung kedah dosen antuk megatrel lan anunas tembang nge. Santukan niki sampun kasayaga yang makudang-kudang tembang Bali sani becik pisan niki sani pacang nyarangi rekelan rai ring sore hari puniki nge. Sekali niki wenton tembang pembuka saking Yan Sumantra featuring Mangti niki wenton Lembah Cinta.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah,

Apakah Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan Rai masang inde destinasi wisata lokal ring rahina sane mangken puterin niki pacang wacan ngenenin inde objek wisata Gunung Kawi sane kawentenan ring Kabupaten Gianyar nggih. Objek wisata Gunung Kawi puniki Rekalan Rai sri senunggil destinasi wisata sejarah, budaya lan spiritual sane menakjubkan lan wajib dikunjungi niki nggih. Sane menarik niki Rekalan Rai nggih niki wenten kekalih genah kenten nggih sane melianan sane ngangge nama Gunung Kawi puniki lan maka kalih niki magenah ring Gianyar kenten nggih. Santokan punika Rekalan Rai niki mawinen beberapa wisatawan niki keliru utawi bingung kenten nggih. Wenten ka pertama niki Candi Tebing Gunung Kawi sane genahnya nering tampak siring Gianyar. Taler wenten niki Pura Gunung Kawi Sebatu sane genahnya nering Tegalalang Gianyar kenten nggih. Yening wawasan ini Candi Tebing Gunung Kawi nika terkenal antuk pahatan tebing purbakala yang syarat akan sejarah nika nge. Nanging niki yen Pura Gunung Kawi Sebatu nika terkenal antuk tempat melukat utawi genah pensucian diri sane tenang enten nge. Rengrahin nanti mangkin, niki Putri Pacang Wacan informasi ngenenin inde objek wisata Gunung Kawi niki sane Candi Tebing nggih, Candi Tebing Gunung Kawi sane megenah ring wewidangan tampak siring Gianyar. Candi Tebing Gunung Kawi puniki Rekalan Rai merupakan kaitan nggih kompleks situs purbakala niki saking abad ke-11 nggih niki menurut informasi merupakan peninggalan dinasti Warmadewa utawi Raja Udayana nyantos niki anak wungsu kaitan nggih. Situs kuno puniki Rekalan Rai sangat unik santukan bangunannya ne merupakan 10 candi megah kaitan nggih utawi wenten dasa candi niki sane dipahat langsung niki ring dinding tebing batu padas ring lembah sungai Pakerisan. Nggih, santokan punika nggih, candi puniki maka dasa nika terlihat sangat unik kenten nggih. Santokan niki nenten je kadi candi-candi sanelianan kenten nggih sane disusun nganggen batu kenten niki dipahat langsung nggih ring tebing batu padas punika kenten nggih. Dadasnya ne letak candi puniki terlihat ada di dalam dinding-dinding batu padas punika.

Hai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekalan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sawi hutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawi hutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawi hutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

Rekalan Rai Sani Unik Ring Objek Wisata Candi Tebing Gunung Kawi puniki nika wantah je 10 Candi Iwawu Sani magenah ring tebing setinggi 8 meter nggih. Ceruk-ceruk pertapaan batu anggen meditasi talar wenten aliran sungai Pakresan sani jernih air terjun kecil sareng niki kewentenan pemandangan hijau cari-cari utawi sawah niki sani berbentuk terasering sani asri. Rekalan Rai yang arsa berkunjung ring objek wisata puniki punika untuk mencapai pusat candi Rekalan Rai harus niki menuruni sekitar 315 anak tangga nggih. Ring perjalanan mewali utawi pulang kenten nggih niki sedikit menanjak kenten. Sedangkan punika cukup menguras energi utawi fisik kenten nggih sehingga niki disarankan ngangen alas kaki sane nyaman untuk berjalan kenten nggih. Untuk informasi tiket masuk Rekalan Rai nggih, niki informasi yang Mbak Putri peroleh niki untuk wisatawan domestik niki harga tiket masuk Rp50.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Nanging niki yene Rekalan Rai niki berkunjung sareng wisatawan internasional kenten nggih utawi mungkin nyarengin turis atau mungkin wonten saudara dari luar negeri kenten nggih. Niki wisatawan internasional dikenakan tiket masuk Rp75.000 untuk dewasa lan Rp50.000 untuk anak-anak. Nggih. Niki genahnya ini sampun dibuka ring galah jam 7 semeng kenten nggih nyantos niki tutup ring galah jam 6 sore kenten. Lokasinya niki ring Banjar Penake Desa Tampak Siring Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar nggih. Dados niki genahnya ne Candi Tebing Gunung Kawi puniki rereh ring Google Maps kenten nggih sampun wonten niki ring internet. Ya, sane arsa berkunjung langsung ke mantan niki dirarah malih informasinya nih. Santokan niki genah pariwisata sane becik pisan anggen refreshing ran pastikan niki belajar sejarah lan mendekatkan diri untuk hal-hal spiritual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
6: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
5: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
6: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
5: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
6: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
5: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
7: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Ada kalian Raisa nih Arsen Niki berkunjung ada yang objek wisata Niki Candi Tebing Gunung Kawiring Tampak Sireng pun Niki Niki kawantaran beberapa tips nge sekadi Niki nganggen pakaian sani sopan kita nge sekadi Niki nganggen pakaian sani tertutup utawi yang presiden Niki nganggen kamen lan selendang kentan nge santekan Niki ring fasilitas pun Niki kentan sampun taler disediakan nge untuk para wisatawan yang nenten makte selendang utawi kamen punika kentan nggih dadosnya ini memang disarankan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup kentan nggih santekan iki taler kawentenan genah sane spiritual utawi genah keagamaan kentan nggih lah niki rekelan rai waktu terbaik ingin berkunjung nika ring pagi hari nggih minap niki sekadi jam 7 nyantos jam sie semeng kentan nggih santekan udara masih segar niki taler pencahayaan ngen makarya foto kita kari bagus nggih tempatnya nih durung terlalu ramai dadasnya nih arah kelan raya niki presiden mengabadikan momen dengan baik kentan nggih lan niki kelan raya menurut informasi wenten larangan untuk semeton istri niki sane kali datang bulan kentan nggih Bang Dan enten memasuki area-area suci kentan nggih niki diingatkan kembali santukan niki wewidangan genah sane suci kentan Aingga rekelan rai punika wawu informasi ngenani indik destinasi wisata lokal sanering rahinane mangken niki wacan putri ngenani indik candi tebing gunung kawi sane wenten ring tampak siring gianyar niki wantah aja silih sinunggil destinasi wisata sane wenten ring gianyar lan bali nge santukan ring bali puniki genah pariwisata pasti kesampun akeh pisan wenten nge nika setiap hari pun dibahas tidak ada habisnya kenten nge santukan punika iraga dada senak bali niki presiden bersyukur pisan nggih sampun lahir ring tanah sane indah puniki kenten nggih ring dijajegenah pariwisatanya ning ngiring sareng-sareng niki kelestarian kenten nggih mangga tetep ajak lestari ran presiden niki dados peningkatan ekonomi masyarakat Bali taler nggih astengkare niki talang rai jangan lupa dimanapun berkunjung kenten nggih berwisata niki sampunan buang sampah sembarangan dan berkata-kata sembarangan nggih sami tetep dijaga tapi malah niki nyening berkunjung sareng anak-anak alit kenten nggih tetap diingatkan anak alit kita mangda terbiasa nyanto sebesar nanti untuk tetap bisa menjaga lingkungan kenten nggih. Rekalan air yang gala jam 5:55 pacang ireng titiang niki jagi nyaga yang ngoncarang puja trisandia santukan niki sedurung puja trisandia sekali biasa pacang kewentenan bisa malontar batur kalawasan telar wenten renungan sedurung puja trisandia nggih usan menika rekalan rai ring gala jam 6 usan puja trisandia ireng titiang malih nyarengi program dulu ini kanton niki ring perempat RRI dan pasar ling linsir sanja kenten nggih ananging boleh jubos ring gala jam 6 yang sekalah jam pitu nika pacang maosan inde adat lan tradisi lokal Bali. Aingga rekelan rai santekan sampun galah niki ring galah jam 5:55 iring titiang mangke niki jagin jaga yang mepuja trisandia.

kakabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisakti.

Kantor Musik Yang Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan lai wawuring gelah jam 6 sampun sedang sami raga ngucarang puja trisandia. Bagi-bagi sami jagat Bali ne ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Tala rekalan rai ring gelah jam 6 kaliwat 10 menit wawu sampun ika iring titiang biar sayang azan maghrib nggih majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Bagi-bagi niki ibadah ring sore hari puniki prasida diterima nggih. Rekalan rai sene mangken iring titiang wali mali ring program lingsir sanje nggih. Sene mangken pastikan niki pacak mausang inde adat istiadat utawi tradisi sane wentan ring Bali kanten nggih. Mali jebos putri pacak mawali niki ngewacan informasinya nih. Nanging putri ingatkan kembali niki rekalan rai sinampura ping banget ring lingsir sanja niki durung kedadosin antuk request tembang teler durung kedadosin antuk megatre dumun nggih kang yang dumun mulai jepos miar sayang napi informasi sane wacan titiang mangde niki istirahatnya nih wusan abar rakyatnya bersembahyang ngetan nggih niki sami poleh genah utawi waktu antuk beristirahat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekalan rai yang mau sang ini adat alan istiadat utawi tradisi niki sanewantan ring Bali nika pasti ke erat sarang kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan sane kelaksana yang ring tengah masyarakat kenten ye. Tolong niki rekalan rai pasti ke pernah mendengar kenten ye utawi miar siang niki ya ini anaknya istri utawi wanita niki ring Bali sedang datang bulan utawi cuntake kenten ye niki nenten kedadosen anto memegang busung utawi janur. Dulu waktu Mbak Putri belum menikah kan tan ge pernah diinformasikan sekali pun niki kan tan ge biasanya niki anini tiangnya pasti nenten memperbolehkan kan tan ge yening sampun dalam keadaan datang bulan sampun nang pak-pak ajak na mejejaitan kan tan biasanya neng ge niki rekalan rai bukan tanpa alasan kan tan ge kepercayaan pun niki kan tan kelaksana yang santukan niki anak istri sane kari datang bulan nika kewastannya untuk cuntake utawi sebelan genten ye niki dianggap masih dalam kondisi yang kotor genten ye sepun api indek busung punika pasti ke dipersiapkan untuk upekare ye santukan punika busung puniki pina ke bahan suci upekare ye niki busung utawi janur nika merupakan bahan utama angin membuat banten utawi sesajen genten ye lan sarana upekare keagamaan lain genten ye. Sebelum niki dipersembahkan ringi dasen yang widiwasa, seluruh bahan kenten ye angin banten punika harus bersifat sukle utawi suci bersih lan belum tersentuh niki oleh hal-hal sane dianggap cemar kenten utawi kotor ye. Santukan punika anak istri sane akari datang bulan nika sebaiknya tidak menyentuh bahan-bahan angin banten sekadi busung punika kenten ye. Niki dampak spiritualnya nih rekalan raing ye. Hayening janur utawi busung punika diambil atau disentuh kenten ye oleh anak istri sane kari datang bulan. Nah janur punika dianggap letah utawi cemer kenten ye. Akibatnya nih rekalan rai janur punika nenten malih dados ke angin serana upekare kenten ye. Tapi niki mewali malih ye ngenenin indik di sekala patra lan kondisi masing-masing. Mungkin wenten niki semeton sane memang tinggalnya praragan kenten ye dengan keluarga kecil nggih masih datang bulan mungkin ibu-ibu muda kenten nggih tidak ada pilihan lain. Nah nika mungkin bisa beberapa tiang lihat kenten nggih keadaan di lapangan disiasati tentunya dengan pastike tidak busungnya nika tidak ditaruh di pangkuan kenten nggih lan mejejaitan niki nganggen kamen utawi kain kenten nggih dadasnya ini tetap menjaga pangten terlalu banyak bersentuhan kenten nggih. Tapi yang namanya kodrat wanita kenten nggih ring Bali niki pastika harus siap untuk mengambil pekerjaan punika. Dan mangken niki sampun dipermudah juga santukan banten-banten niki sampun akeh sane ngadol ring pasar-pasar utawi warung-warung kenten nggih. Dadasnya ne yening memang percaya dengan kepercayaan puniki yening datang bulan enten dados ngambil buseng utawi janur kenten kangjang dumun metumbasan kenten nggih sane sampun peragat yening sampun niki wusan cintake tinggal mau banten ke manten nggih utawi ngaturang upekara punika. Ainge konsep cuntake utawi kesebelan ring Bali puniki nggih niki bukan jadi diskriminasi utawi pembedaan kita nggih rekalan rai. Larangan puniki sama sekali bukan dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender nggih nanging apalagi menganggap wanita nika rendah ten nggih. Nanging niki memang proses alami dari tubuh manusia terutamanya wanita kita nggih menstruasi puniki dipandang sebagai proses pembersihan fisik kita nggih secara alami. Selama fase puniki rekalan rai energi spiritual tubuh dianggap sedang tidak stabil kenten ye. Kondisi sane cuntake puniki juga berlaku ye niki bagi laki-laki karena sebab lain ye sekadi niki pasti ke kewentanan kematian anggota keluarga nika juga cuntake utawi sebel kenten ye atau niki pada saat kondisi setelah melahirkan. Jadi bukan hanya ketika datang bulan kenten ye rekalan rai cuntake nika juga terjadi ketika ibu setelah melahirkan.
Tapi anak lingsering sekitaran lingkungan Mbak Putri ini kemausang juga. Sebenarnya Niki, tradisi utawi kepercayaan yang dibentuk oleh leluhur kenten mangda anak-anak istri boleh juga istirahat. Ye. Terusnya nih tidak ada pembedaan sekali wawu bausang diskriminasi kenten ye. Kalau memang yang istri yang cewek nenten dados megang busung utawi serana, nah yang laki-laki bisa membantu kenten ye. Talar Niki apalagi habis melahirkan, Niki kan cuntake juga ye sampai kurang lebih bulan pitung dina atau kepus bungset kenten ye wawu boleh Niki ke dapur, ke sanggah kenten ye, dan ada upacaranya juga pembersihan kenten ye. Nika sebenarnya konsep juga untuk beristirahat bagi sang ibu karena memang sudah berjuang untuk melahirkan anak kenten ye. Jadi sebenarnya Niki orang tua terdahulu kita, leluhur kita sudah sangat luar biasa ya rekalan raing ye. Selain Niki memang ada penjelasannya secara agama, secara ilmiah Niki juga ada penjelasannya ye. Jadi memang untuk wanita Niki karena di Bali wanita Niki paket komplit ye, presiden ngambil sambian pekerjaan, Niki juga perlu waktu untuk beristirahat.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Banten penyandang terat. Banten penyandang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyandang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyandang terat maupun penyandang madya berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyandang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyandang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyandang ini disembulkan dengan jasa atau

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Regalan Rai yang mausan indi kondisi cinta ke kenten ge utawi kesebelan puniki untuk keadaan datang bulan ring anak istri niki nenten jawantah memegang busung utawi janur sanen nenten kedah dosen ge. Pastikan niki nenten kedah dosen untuk memasuki area suci sekadipura ran lan merajan kenten ge. Telur niki nenten kedah dosen untuk terlibat ring kegiatan upacara punika kenten ge. Inggi, untuk memasuki wilayah suci lan terlibat dalam upacara nika pastika samian ring wewidangan manapun nika nenten kedah dosen nggih. Nanging yen memegang busung punika nah nika kembali malih untuk kepercayaan masing-masing kenten nggih lan kondisi ring masing-masing orang kenten nggih. Kalau memang keadaannya mendesak nika mungkin ada hal-hal yang bisa dipilih lain untuk bisa tetap niki makaryanin upacara kenten nggih. Nika kalang rai ngene inde adat istiadat tradisi lan kepercayaan wau sane sampun wacan titiang kenten nggih. Mugi-mugi niki wonten informasi sane bertambah kenten nggih talur mungkin wonten penyesuaian-penyesuaian ring genah iraga mangkin kenten nggih. Suk sama ping banget rekalan rai sane sampun nyarengin titiang nggih. Mali jebol sarengin mali semeton titiang blitut mus niki enten-enten kapiambang pasti kepacang nyarengin nyantos puput ring galah jam roras kenten nggih. Niki santakan sopan naik ke bandar untuk galah mepet niki ring galah jam pitu wengi titiang aturang suk semua ping banget seni sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 wawu nyentuh semakin puput ring galah jam pitu nge titiang mau pamit niki puputan untuk para mesanti om santi santi santi om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Rasa menyama beraya ring wewidangan perkotaan sayan nguredang. Bapak ikatan ring perayaan bulan Bung Karno DPD PDIP Bali ngemargiang lomba miksologi arak Bali. Inggih pamirsa sani mangkin titiang putri ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rekelan Rai dosen antropologi Universitas Udayana Putu Karina Pravitasari ngawadarang karakteristik wewidangan perkotaan sane matiosan lan matios-tiosan antuk krama tamiu saking makudang suku lan budaya sane maendahan ngawinan rasa menyama berayane sayan nguradang. Katlataran ring wewidangan pedesaan karasayang kantun kuat santukan kantun homogen. Yening kramo urban ketang ngarepin tantangan ego sektoral naler parilaksana individualis sane ngawinan rasa menyama beraya sayan nguradang. Manut Putu Karina Pravitasari, revitalisasi nilai menyama beraya patut katincapang manjalaran penyobiahan formal lan informal utamanya ne penanaman pondasi budaya ring keluarga naler kawentenan para remajane ring organisasi kepemudaan pinih efektif anggen nguah parilaksana individualistis punika ring perkotaan. Gak terus lanturnya nih rekelan Rai, mapaikatan ring perayaan bulan Bung Karno DPD PDIP Bali ngamargiang lomba miksologi arak Bali. Koordinator lomba miksologi arak Bali ni Putu Cynthia Indraningsih ngawedarang lomba puniki dados bukti mungguhin arak Bali maduwe kaluwehan majalaran seni meracik antuk ngardi harmoni pantaraning rasa miwah bahan dasar arak punika. Kawadarang para pamilut lomba prasida nyampur arak Bali anto makudang ineman tiosan mangda prasida ngasilan cita rasa sane unik. Cynthia Indraningsih ngaptiang ulung desa Kutus pamilut saking kabupaten kota punika purun kemari ngemargiang inovasi boyawantah dados bartender sakemaon dados wira usahawan anto produksi arak Bali sane madue cita rasa unik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Manusa Silver sane masliwaran ring makudang titik traffic light ring Denpasar lan Badung ngawe kramane jejah. Napi malih wenten ide-ide sane makte senjata tajam sekaditio Andra Winata boros saking Batu Jajar Bandung. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya, ngawedarang, prajana punika sampun kaejo antuk tim cyber sangkaning rekaman videonya ne sampun munggah ring Instagram. Katlatarang saking hasil interogasi, Andra ngangkenin samian parleksananya ne, ngawi guna yang tio anggen ngawi kramane jejah mangda prasida kayon micayang jinah rikala ipun ngamen ring margine. Ibtu Igede Adi Saputra Jaya nugesang petugas sampun gelis nanganin kawen

0: Ku bandane terus ngemargiang pantrap tiang, nenten wantah majang manusia silver, nanging naleran rap tiang, gepeng lan pengamen, santukan ngawe keramane jejah, turmani ngardi baye majang ring pangandara. Inge pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengeremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu kadek, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
2: Wow, keren, jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya ibu Putu juga keren, pasti barang impor ya.
4: Ah enggak kok, ini buatan Indonesia, bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
2: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
1: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
3: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
2: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
3: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli. Hey, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
4: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, Kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi,

dapat akanian karenira turun laksman.

rasa ngaramu niru netuaro yadelin mengaran sire sang danu dewo belekane malu diang rikalan yang telamang-telamang disuarkan ang langkah kimakersi sedang angelarakan kuyil kepastu anakku bodiang nadia raksasa sangkane kesadu darmane dewo persidang ruat nyupat keraksasan tiang sida malui matemakan dewa kujani mapan gede kutang tiang ngedekin dengan dewa nejani tiang ngatur dengan dewa pejalan pomo kita ditanmarikan alas rasia muka mapan ingkano anu kapiraja sugriwo ngarani lara.

kamu ngawak mentang panah tamis-tamis sing ulun kekenen. Sangapa kalang ada ora lamakan ing ulun kamu udah. Naruh petang ingulun tanah dalin mengaran sirsang ramu kaputra takam mahraja dasaratu marikanang yodiyopuru ramu dewa

Nawagang titi hangarah tuduang. Waluya kasirateng merta sanyiwani asa bungku gede yang layang. Mana titi yang tuaku? Mang nojo kan ibu pemikiran. Titi yang terwen dios mewasto sangano mana ratu. Aroh titi yang tangkil kumanti. Makedutan bapak titi yang sang sugeriwo. Kekenan yang lara sawit yang setenin lagi nama tetekap irangkapi raja subali. Sane makin ledang cokor dewa rauh merikering gunung malaya. Bapak titi yang wenten ke ledang maka seraya kantin bapak titi yang ngarat. Udah marutian makan enak sih kira lu mampah. Dini tangkasnya pibu mereka nang malaya parwada. Wah, yang makan dulu modis, modis dari

0: Ingon papu sawit nian si ragawo sapun prabdo henak umaruh hingani kelawan siru.
1: Oh,
0: Dewa Prabu Narayana Wisnu Palunguh Cokur Dewa Rejaga Denwago Titiang puniki Ibojo Kelaran Ratu Sugriwo Wastan Titiang Denwago Somah Titiangi Dewi Taraka Farikosa Keplai Benantuk Ipuni Subali Titiang Lungsur Sue Jeledang Cokur Dewa Iyan Sidoan Tok Cokur Dewa Ngemata Mang Ipuni Subali Sewatak yang palawaga wanara katur ring cokor dewa duwago saku sumangap didiak yaga ngulah dingera rapin cokor dewa ide dewi jenaki nangyat sadurung palungo cokor dewa arse tanarse nagengin minekadi minunas didiak didiak memanah jago mintonin kawidak dan palungo cokor dewa napi mawi dengan sabu diga dua nengipun isu bali dakat ting sakti cide ngasorakan sire idun budi sane ngawon neng sang nyawaruna ngawon neng sire gunung menake ratu wago iya teki ane taru lontar sabdo kweh itu yin sido bungal antuk palungu cokor dewa maka cikna subali kawan cokor dewa sido maka kandi tunggal pikayon tunggal mana keringkit yang maka sami doaku kudah wapir aja sugeri wakit iyan maka neki wala tonton akan kau taman yang ulun kaya maki beperaya nyikin wakir kanan kau hidang dehan wah iyan maka ne sedede yuriku

Oye, wara di wagung, walunya sampun tata di tiang tetasi pun isu balia ratu kengi. Sani mangkin, ledang, syukur dewa, ngomadah mengipun isu balia di wagung. Kudung.

0: jadi cahaya teko mulgul uri kalane ngelah
1: nanang kelangan kelawan yadi dewi danu
2: udah
1: lu amwakane supali sidok kamu udah
0: wapulut waratu diwaku gede nawaga pengelauk didiak takil kekumantis dan wetan dios kuning ayak kewentanan sang sukariwa nantang kati kewentanan paluwa Joko Dewo mengatakan perang mengatakan yudho sadimakin samuda Joko Dewo kirang yatna ngamong raga wasapun ikut dua kegede berak mandiak.

Papa terus kuniki dah suang ramu rawaran. Siyaaay! Yah! Aratu sang ramu. Iye namun ikut itu yang jak-jak kinel kebayang-bayangan.

0: bencana untuk aku.
1: Sang Sugriwa tu dewa salah tampi, mawen gelah menang nang nang tuarem mentang senjata.

itu. Komun anak di kanan perang, wah, wah, kau saya di kanan sebalik. Biak tu penyah, tekap di kanan regawo kaya maki. Wah, nolak. Yan mangkane kiwalo tonton saking sukat, iulen bepriake mangkuak ramai di kanan sebalik.

Cian katon teka piri supali biak tak dumilah korodan iri luwir. Geni hal ini kan. Ramya! Hei! Ramu Dewo. Satu darmu matur kamu kapuji cahit di kumini.

kok Darman cair ni? Yen kene bikas cair ni benar supaya cair tunung ngoteke nanang cair ni uling dia yo dia pura. Dongkai musiat ngajak nyamuk duko pancai kelepasan jadap. Nista damu, nista damu kamu. Weh kadin temuja ngeraos anak ibu kau menira tuare ngelarangan emadan ke Darman uruh kita jatuh Darmo ngaran mereka nang jagat Darmo sadu Darmo kriya Darmo jakti ketika di kanang Darmo santoso mapan gelah dati ratu digumini Darmo santoso ane gelar gelah nyin jil ang rusak kesentosan di kanang jagat ang rusak kesentosan di kanang keluarga wenang sangat ratu mami dadeng luar niat kita ang larakan derati keramu ang rabeni wong arabi

0: gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
7: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Tanuh. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Tombak merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

swastiastu. Hai Gipa Miarse, rakalan lain sahabat budaya. Senekan tun niring di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengena ring wungi becik maka dimangkin demogi panggilan di tiang stata kenak turun murah hayu. Wali male kecunduk sarang di tiang ring ambare sarang tutmus cagi pacang iring sementara rakalan lain pamiarse sarang sami ngantos gala di tiang puput bertugas ring gala jam rora sungi male je bos nge. Ring acara, ring wungi kedimangkin, ring rahina latri apresiasi budaya lokal, obrolan kelangwan untuk di tiang aturan teman-teman Pok Bali. Pemirsa sarang sami pasti kau malah jebos jadi pacang sangler di tiang. Dedane ring lain telpon 223361 utawi. Pemirsa sarang sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar durus munga durus konek-konek utawi megatre majang ring sawitre druene makasami. Pemirsa sarang sami sedereng ditang jagi pacang aturan temang pengawit ye ring acara wungi kadimangkin dulu semun piarsa yang drama legenda sane mejudul Brahmana Durhaka. Rekalan lain pemirsa sarang sami sampunang mutilaring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.

0: ada seorang Brahmana yang saat miskin bernama Brahmana Dharmaswami. Dia sangat tekun dalam tapa. Walaupun miskin, tidak pernah telat dalam memuja. Suatu ketika, saat sang Brahmana bertapa, ada sabda dari langit.
1: Wahai anakku sang Brahmana, aku sang yang kawiwara mendatangimu. Karena ketekunanmu dalam tapa, hari ini aku menganugerahimu seekor lembu jantan. Terimalah.
2: Iya, terima kasih Dewa.

0: Tiba-tiba, di hadapan Brahmana muncul seekor lembu jantan. Badannya gemuk, bulunya hitam pekat, dan itu dibawa ke pasraman. Sudah sebulan Brahmana memelihara lembu anugerah dewa itu, namun belum menghasilkan apa-apa.
1: Dulu Guru Wasista mendapat anugerah lembu putih yang bernama Lembu Nandini. Beliau peras susunya untuk menyambung hidup. Terus kalau

0: Keesokan harinya, Sang Brahmana pergi ke hutan mencari kayu bakar dengan membawa gerobak yang ditarik oleh Sang Lembu Nandaka. Kayu bakar itu kemudian dijual ke pasar. Memang, berkat karunia dewata, semakin lama dengan menjual kayu bakar saja, Sang Brahmana Dharma Swami kini menjadi kaya. Sapi-sapi jumlahnya ratusan telah dia miliki untuk membantu membawa kayu bakar ke pasar. Pada suatu hari, ratusan gerobak sapi membawa kayu bakar melintasi hutan Malawa menuju pasar. Sementara itu, Sang Brahmana menunggang kuda diiringi oleh pelayan.
1: Paman, paman, cepat buat tenda untuk bermalam di sini. Besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan menuju pasar. Pedatinya sudah tiba, itu coba lihat. Ya, ya, sapi-sapi kita terdekat.
2: Baiklah, Brahmana.
0: Para pelayan mengambil sapi-sapi yang telah sampai, dimandikan dan dibawa ke tempat yang ada rumputnya.
1: Pelayan, jangan lupa ya, tenda dan pedartinya dikelilingi ranjau semua, agar pencuri gak berhasil dia di saat kita tertidur lelap.
2: Ya, Brahmana.
1: Sapi-sapinya yang menarik kayu bakar sudah datang rupanya. Satu, dua, tiga. Mana lagi satu? Iya, Lembu Nandaka belum sampai di sini. Di mana dia?
3: Ampun, Brahmana. Nanti juga sampai. Lebih baik kita istirahat aja dulu.
0: Pagi telah tiba. Pelayan mulai terbangun dan menyiapkan sapi-sapi untuk berangkat. Namun, Sang Nandaka belum juga datang sampai matahari di atas kepala. Sementara itu,

0: Buat keringat yang mengalir deras, apalagi haus dan lapar, dalam hatinya berkata,
1: "Oh, itu namanya Brahmana Dharma Swami. Dharma, namanya aja Dharma tapi kelakuannya sedikit pun tidak mencerminkan seorang Brahmana. Loba, tamak, pemarah, lupa dengan kewajibannya seorang Brahmana. Bahkan lupa dengan keadaannya yang dulu miskin.

yang menyebabkan berkat membawakan kayu bakar untuk dijual ke pasar. Itu yang dia bisa putar balik sehingga mampu membeli

Dari kejauhan, terlihat Sang Brahmana datang dengan menunggangi kuda dan diiringi dua pelayannya. Buru-buru, Sang Lembu Nandaka merebahkan tubuhnya layaknya lembu rumput. Matanya dibelalakan, mulutnya mengeluarkan busa. Sang Brahmana lalu

0: Kau, Kemar. Kau, Yil. Cepat, lepaskan kundalinya. Sirami dia dengan air. Sang Nanda kau pingsan.
1: Baik, baik, Brahmana.
2: Pelayan cepat-cepat membukakan kundalinya dan menyiraminya. Sang Nandaka belum juga terbangun, matanya masih terbelalak.
0: Pelayan, kalian tunggu Sang Nandaka di sini. Kalau sudah dia bangun, cepat suruh narik gerobak ini ya. Kalau dia mati, carikan pembeli. Kalau tidak ada yang mau membelinya, ya bakar saja di sini, ya.
2: Sang Nandaka yang berpura-pura pingsan, dalam hatinya,
3: Brahmana, Brahmana, Brahmana. Betapa rakus dan tamakmu, Brahmana. Aku kira dia kasihan padaku. Ternyata tubuhku yang sudah jadi bangkai pun kau mau jual. Keterlaluan.
1: Je, apa Mar?
4: Betapa tamaknya Sang Brahmana. Masa kita ditinggal di sini menunggu lembu mati?
1: Benar, Mar. Gimana kalau ada binatang buas yang datang?
4: Ah, mati kita.
1: Sekarang gimana?
4: Gini, Sang Nandaka kan belum benar-benar mati tuh. Nampaknya dia masih bernafas. Kalau kita bakar hidup-hidup, gak benar itu.
1: Gimana kalau kita tumpukan kayu bakar dari sini sampai di tubuhnya? Lalu kita suruh dari sini. Belum sampai apinya di sana, si lembu pasti dah mati.
4: Berarti kita gak membakar lembu yang masih hidup.
1: Ya, benar-benar. Ayo, ayo, ayo, ayo.
4: Ayo.
2: Mereka bergegas mengumpulkan kayu bakar dan menyulutnya dari kejauhan. Terus pergi dari sana melaporkan kepada Brahmana bahwa Sang Nandaka sudah mati dan dibakar. Setelah para pengawal pergi, lembu Nandaka terbangun dan lari ke hutan. Sejak lembu Nandaka tidak lagi bersamanya, Brahmana Darwa suami jatuh miskin seperti sedia kala. Nah, demikian perjalanan hidup seorang Brahmana durhaka. Sementara itu, lembu Nandaka hidup bahagia di tengah hutan, menikmati rimbunnya dedaunan dan rumput tanpa harus bekerja.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, copot jantung tiang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakelarai sane kantun susatyo ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali malih di tiang ketutmus kantun nyarangin semtu rakelarai inge ngantos galah di tiang meleje bos puput bertugas ring acara kelangwan drue langsung kemantan jagi pacang sangra di tiang lain telpon 223361 nge wawu sampun atur di tiang drama legenda kesarangin kalih temang demogi presiden menghibur ring wengi kedimakin om swastiastu
1: om swastiastu Dudut.
0: Inge. Punapi gatro kerang asam niki.
1: Kemudian kecilnya sarang duduknya saat pun karo mesti kemantan dudut.
0: Nge suwe nentan kecunduk niki.
1: Mungkin boleh kecunduk.
0: Nge gatro kena.
1: Ya, sementara kena. Ini mas kembang nih.
0: Durus.
1: Kembang nih. Kembang comang saya dalam sangut.
0: Dalam sangut inge. Saya ge.
1: Iya, nge gatro sarang sama kemantan Om santi
0: om. Ingi suk semua niki semeton yang ring Karangasem beli rangga pastawa. Ingi sampun dados pembuka ring rahina becik kadi mangkin ring acara kelangwan drue ningi. Durus ring ukurnya nih beli rangga pastawa aja kisang ratit yang maliring lentet pun 223361. Nyeh, sampun meglebuk niki sira aja niki meglebuk nyeh, wawanin male. Om swastiastu, rahajangungi.
2: Om swastiastu, rahajangungi, petmu.
0: Inge.
2: Mas Ugud niki.
0: Tiang.
2: Tiang sekeng Mas Ugud.
0: Nini tuade.
2: Nyeh.
0: Punapi gatra reng mas niki.
2: Becek-becek, cuaca menung. Fitness kena.
0: Kena, Nini.
2: Nah, kena ngantur.
0: Inge.
2: Wawu, Shiro.
0: Beli rangga pastawa.
2: Anak lumun, rangga pastawa. Salam kenal, tiang ini tuade. Saking maksudut. Nak bentan, tiang lah nyamu.
0: Ring.
2: Ini nada, di sabon. No. Tukang, udah tuh.
0: Ring widangan api.
2: Terasam sebetan.
0: Oh sebetan. Ini udah mau ke pirang malah aja bos.
2: Iya. Magatre yang tut.
0: Lurus.
2: Magatre sekarang ibu EKBB Rajang Wangi. Pak D. Gunawan. Ler Pak Brong Tayangan Rajang Wangi. Ibu Jerman. Ler Pak Tuk Purdaya Jendok. Isti Biang Murni. Selamat sore, selamat malam. Gusti Niang Kirana Naler Pane Gede Ngabel Subadmo Pecati Rajang Wangi Sarang Jero Mangku Nyomanasi Bu Era Tabanan Mahindira Semogi Gilis Kena Pawinten Ngocewer Ngeiswe Dan Pirang Suara Ni Agus Mungi Mungah Ni Agus Bu Ana Wangi Gede Naler Ibu Ika Pajakten, enggak nih. Ibu Erna Kungkung, Pak D. Polos Jaya, kenapa kada gatra, namungi kena ragana. Nih, Ibu Pak Eka Mamal, Pak D. Ngabe, Raja Ngungi, Pak Reskane, Ibu Agung Guang Sekwati, Raja Ngungi, Ibu Janura, Ibu Juru Susi, Naler, Pak Danian, Ibu Dania, Mas Mimi, Tengah Lot, Ibu Ayuna, Naler Gere Sisi, ampun. Ibu Sinta, Pejaten, enggak bu. Pak Narga, Pak Depi, Naler Kak Tiara, Nenek Rama, Nenek Dimas, Nenek Restu, Naler Ibu Putus Ada, Raja Ngungi. Jere Mangku Sudani, Raja Ngungi, Gek Mas Payangan.
0: Inge.
2: Ibu Putu Kebo Iwo. Sarang Sami.
0: Sarang Sami, Inge. Sawitra Drue.
2: Raja Nguga.
0: Inge.
2: Yang pamit, Om
0: Sami. Suk semua niki ring widangan Mas Ubud, Inge. Nini tuh ade sampun nyarangin pamirsa. Sarang Sami ring wungi kadi mangkin. Malah siki jadi pacang sangra di tiang umum ring lain telepon 223361. Om swastiastu rahajang wungi.
3: Om swastiastu rahajang wungi britut.
0: Inge sarang sira di tiang.
3: Tiang kekeran.
0: Gung biang sri.
3: Inge patut. Kenapa gak terbitut?
0: Dados, gung miang pun api niki.
3: Kena betul.
0: Ingin.
3: Cuaca niki galang kide malih rem rem kencan betul.
0: Nengon-nengon niki cuaca duwe.
3: Nengon-nengon nih, malih ya bulan ini kencan kena kedingin, mungkin kencan malih rem rem.
0: Inge tetap semangat pokoknya niki
3: kan. Sakit mini tuade raja mah sanakan sampun akeh megatro tiang una tembangin gitu.
0: Inge lurus.
3: Proyek gede betul nge.
0: Proyek gede inge saya go.
3: Kami semeton perumpat nge mangga kena raja gitu. Bos budal lalu nalo lemargi mangga kena raja sampai jerong nge.
0: Inge.
3: Inge
0: Inge suksumo niki gong yang seri ring kekeran nggih sampun mungah talar nyarangin sementara kelarai sarang sami. Inge pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar nggih. Sabar mun malah bos pasti ka jagi bacang-baca ritiang gatro utawi salam druene nggih. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami sampunan metilar yang frekuensi 106. Yeh, malah jebos pastika jagi bacang sangat retit yang muwali malih. Dur-durus umun biasa yang temang saking mang comeng dalam sangut.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekung.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pemirsa, rakala lain ya, wawu sampun kali tembang atun ditiang, dumugi presida menghibur. Nah, pemirsa saneonang ring tembangnya punikong ya. Sang rit yang malih siki kemantan iki ring palatan sane kaping ke pertama dumun malih jebos pasti ke muali malih jagi pacang sang rit ya. Om swastiastu rahajengungi.
1: Om swastiastu rahajengungi pak
0: Ir. Inge ring klungkung iki.
1: Minap. Ampun kenal.
0: Inge penapi gatran iki nih ya.
1: Yang
0: becik-becik Pak Maksud. Ya, durus gak lah duwe niki mepet pisan niki.
1: Oh, karena kan jaga megatwe Pak
0: Maksud. Iya, durus.
1: Iya, megatwe mah tunggu Eka Batu Bulan nih. Ring kisiru asane bahin diras apun api gak tane niki na orang kulkan kusap. Mungkin gelis kena mbah perlu tentain siragi kaitan memeto, kaitan nge-air. Ini Pak Gede Supatma, Pak Ade, Pak Ade Gunawan, Pak Tut Irke, Pak Tut Murdaye, Pak Eka Rinsage, Pak Eka Rinsamal. Ini tuh Ade, semua ini tuh Ade, kata-kata dua ini. Yang Kirana, Naler. Iya, manis aja cuma Pak Tut.
0: Ini.
1: Apun boleh naur utangnya ke
0: dekisnya. Ini.
1: Suwi mutang yang nanti kita nanti kerangat ya.
0: Inge.
1: Inge kalah wali nanti ya waktu. Berarti ada Pramu Santi. Oh Santi. Oh.
0: Inge suksemo niki niang murni inge. Sairing wawidangan klungkung niki inge. Sampun munga nyarangin pemirsa sarang sami ring wungi kadimangkin. Gintun inge. Nah, rekala rai sampunan metilar yang frekuensi 106 dua ini galah di tiang sane palatan kaper tamo puniki sampun las belajar bos yang palatan sane kaping kali mewali jadi pacang sangra di tiang ring sesi bernostalgia.

pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ayah kia kacang tanah, kacang tanah bisa bawa kan suka eri kurunya kanurena bisa di dari bere kumuri
1: kata mah ijo tumbang
0: cici mana mana ayah ayah nama nungalak na kan jadi oke dan tidak bayar
1: minimal anu bermanfaat anu anu ngarti mendidik ke masyarakat isi sini lah dengar ke rakit rakit ke hulu
0: kenapa leh
1: tepian.
0: Ah, sekolahan mana kita?
1: Nyeri iga, nyeri hulu. Pulsa ke tengah usian.
2: Nah, kalau sarwa siniran terus urang merek, urang kak baruda, ya. Atau kak pelotot penerangan.
0: Tapi ayah deh,
1: naon?
0: Budak letik. Sirahna buatan.
1: Jujur
0: ayah harus dibawa ke rumah sakit
1: ke rumah sakit
0: oh di ubarannya
1: udah yang cagut
0: di kaput itu ada soe
1: soe kaput
0: di kaput soe
1: di hartina nao
0: nah hartina mah ya tau di mana itu di kaput dulu na
1: Pak Haji Darso dah tersarap
0: Sirana botak di balenok sirana
1: soe
0: kucur ketihna
1: dio
0: terus dibawa ke rumah sakit di kapota 30 jahitan
1: si siniran eta dongeng
0: siniran bu dongeng bu
1: eke mun baheula sok aya aya pribahasa kieu beribu-ribu bintang di langit
2: oh pembawaannya kudu berwibawa
1: hanya satu yang bercahaya beribu-ribu wanita lengit digarawe ke Saudi Arabia
0: kudu gitu lah mesinnya kudu anu
1: mengandung arti
0: mengandung arti aja yang anu nanti lempeng
1: berbobot lah
0: mang ujo aja mang ojo
1: mereka mana ujo-ojo
0: di meli erloji aja anu ngejo dari baju susuna diginol me
1: tepuk tangan
0: udah bisa ya
1: lalu sasar
0: bunga ngayangannya shorting udah buat tim sih
1: tepuk kita yang memohon silahkan oleh lolo kurang anu kosong saling tepuk tangan Pak Odeso The Phenomenon
3: diam you bisa diam gak kamu tenang kelening bikin otak pusing aja kamu.
4: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
3: Arrah. Nggak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing. Seperti bahasa Inggris. Guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
5: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
4: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar megamel aja nih marahin.
5: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar megamel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
3: Arrah.
5: Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka, Desa Semertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medasia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperebutkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
1: Roma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa, sana kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Muali male sarang ditiang ketut mus kantun nyarangin semtuar kelan rai niki inge ring palatan sana kaping. Kali pun iki ring sesi bernostalgia inge. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar niki benten Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel niki inge. Kesarangin Agung Ayu Chandra, Kota Sukamaju, Majang Reng Pak Tutmus, Rajang Tugas, Salam Kena Rahayu. Semua niki Bapak Ketut Sumarjo, Reng Banjar Bengkel, sampun mungah nyarang ring pia WhatsApp dulu ya. Wintan jaramangku kuto waringin nge, sampun tetap memonitor, terima kasih niki. Telal Ibu Agung Guang, ring Sukawati, nge Megatre, nyarangin Megatre, sarang Sami mantan Majang ring Nini Tuade, suk semua Gatre duwe, suk semua Tutmus, nge suk semua Mewali. Talar niki menen Nini Santa, nyarangin ring Widangan Sanur, nge. Nah, durus Nini munggah niki ring sesi nostalgia duwe niki nge, ngantos segala puput mulai bos jam solas wengi gitu. Inge pemirsa jadi baca sang radit yang ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge ibu.
1: Ajang kan.
0: Inge.
1: Dunia sing singah ibu ungkul mau balik dracen kan. Sapi inget ibu ken ramah legena, ken muter lagu, ken muter nak menek gitu. Ini tuh ada sana dunia
0: itu. Ingi, ingi, ingi.
1: Ada orang apa stawo tuh
0: men? Ingi, men, nyarang ingi.
1: Ada oleh flu bulan, ada kok. Ada nak suwut kal on air. Gitu nih ceritanya sih itu tuh.
0: Ingi.
1: Terus ini, dan main orang main ke debang tuh.
0: Ke debang.
1: Tapi ke debang tuh.
0: Ke debang.
1: Ane misi roda dua, apa itu ken manusia yang main.
0: Oh, nge.
1: Ajak dua, tia tinggalin.
0: Gintan.
1: Ibu, teman-teman mesti main gitu, bintan tuh. Main kedebang.
0: Kedebang, gitu.
1: Kedebang, gitu. Ane. Pak Pandi ngapo, nak dakep nyarangin tuh.
0: Inge.
1: Kedek, ibu, rame-rame, ajak timpal. Api ada timpal sama Becky tuh.
0: Inge.
1: Pas jalan wun, jok lebar banget, tuh. benar jalan ane di nanti muka tu pun dalam dan ane kencing di muka tu pun dalam simpal lo jalan lo jalan aja pas jalan wun jak lebang
0: tu jak ngeluluk jadi kau dos
1: oh benar ni kan kedang ya
0: namanya
1: si bang jalan jak lebang kan yang riwet ya
0: aduh
1: agak ada tempat tanah segar kamu orang gunung lingkung kene ane ngabor di muka ane segera sih ya barang
0: begung
1: gitu nge main-main pindahan tuh
0: nge dumun alit-alit nge
1: wow nak nakal-nakal nih pindahan nih
0: kewantan sehat-sehat
1: oh kalau sehat tuh toh
0: nge
1: manus bisa cepok manus kepegang tuh toh men sing nah ten nak nih pindahan sing lah cera jani sing tuh toh nak jenik jani kan mara umur 3 tahun nah kebetulan gue anu masih gitu apa dana tuh zaman
0: inge kan? Patut
1: jadi mara umur 3 tahun 2 bahkan 2 tahun yang sikat gigi jenis sikatan giginya gitu irangga ini ulang-ulang nyikat gigi dan salah ngelak no busa
0: inge
1: opa ya dan kena ngelak no kena ngelak no kena mau mana ada gelak kena soalnya manis kan dan
0: inge inge inge inge
1: soalnya gelak no ya ya nak nakal gelak grup-grup gitu kan ibu kesini dan jek nak wani nak lo juga di besek bawa main di turu wani artinya lucu kenang-kenangan pidan tapi sing cara jani saja orang gawe mara umur 2 tahun tuh konen nawang tut sing nawang zaman tuh zaman ibu nawang tut
0: napi
1: kayah di tukade gosok gigi nganggon sari pasir tut
0: oh nge
1: pidanan liun nak gitu nah sebagian besar lah orang begitu di kampung gitu yang dia nak di kota mungkin beda sendu
0: tetap
1: gitu raga di kampung kebanyakan begitu hidup raga tapi sehat
0: sehat gitu. Nge
1: sehat raga begitu jenis yang tutup ibu pindah bapak ibu ngarang sendu tetap ngarang di puskesmas turun kangen yang mantu gerut gumi tetap mar selo melablab kan jukut mau rab
0: Tahun kuda nih kau kira-kira?
1: Di tahun kuda itu ibu nu cenik tuh. Ibu nak lahir di tuh di rumah baru tuh.
0: Oh, kenten.
1: Oh, ibu lahir di rumah baru tuh. Yang blend-blend bu lahir di rumah tua, di rumah pokok.
0: Nggih.
1: Uling mbok ibu lahir di rumah baru bejak bu papat lahir di rumah baru tuh gitu.
0: Oke. Okay,
1: ingat bu rerodna betegak aja emek itu. Rerodna tegak no namping selo pada duang-duang besi tuh. Nah cukup murab. Dan zaman-zaman ibu tuh kebanyakan yang merasakan seperti itu tuh.
0: Yeah.
1: Tapi enak orang kan jangan ingat masa lalu, jangan diingat. Itu harus diingat.
0: Nggih, angin kenangan
1: itu. Angin kenangan enggak boleh dilupakan. Jadi marah rago nah nepun madane nasi tulen. Saya ingat tuh tidak boleh begitu. Jangan melupakan itu namanya juga kengkeng ada aneh tuh. Tetamian masih tetap.
0: Nggih, patut.
1: Tetamian ke leluhur rago nah sebegitu kemampunya. Kene nak tua. Bapak Ibu Ngros Nanang sing lah kenah pang nyidang panak Nanang masuk oh Nanang liung lah panak nyidang Nanang mang masih
0: kan
1: yang pari berdeman
0: nanti
1: bersyukur nah itu perjuangan nak tua pidan tapi dalam arti ibu tetap berani masuk tuh masuk pasti menyesal bin pidan pang nawang bin pidan awalnya lah nih Tasro Bali itu benerin tetap rajin tekan pang bisa maco Tasro Bali berago pilih mesawat kudiang mendek jadi marah nyesel
0: mungkin wau kenden
1: nih nyesel ibu sing nawang maco Tasro Bali itu seharusnya rago tuh harus bisa tuh ya bensing lancar san harus bisa gitu nah niko pengalaman itu tidak boleh dilupakan sejelek apapun pengalaman kita waktu masih kecil tuh kita harus ingat
0: harus ingat ngiangin gambaran kenten
1: sing ada nemelah
0: tuh
1: Nih, kita gedut nih.
0: Ingin.
1: Semadut. Kalau jebol sudah luas ada orang margi. Mana selamat orang jeru mau gitu sabah dut nih.
0: Ingin.
1: Nih dut raja ngemargi yang sudar mau galah kata ibu pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Ingin suk semua ibu Eka nih. Sampun nyarangin pemirsa sarang sami nih kiring sesi bernostalgia. Dulu sering ngukurnya nih ibu Eka sangat titi yang muali male. Om Swastiastu Rahayang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahayang Wengi Wicok.
0: Inge, malah niki ngintip.
2: Oh, bayi.
0: Ada. Punapi katra duwe niki.
2: Ah, kok karo kena wicok. Pasti kok kena.
0: Inge. Inge durus
2: nggih. Alam niki
0: wicok. Inge, mungkin yang tersabah mantan.
2: Inge. Yang kenten kita bernostalgia. Nah, turang ayah hari koring negarawa gitu.
0: Umpai joh niki.
2: Dari Eko Sari gitu. Pak Bendung gitu.
0: Oh, nge.
2: Ring pura dalam margi mereka liu nung bengang jalan.
0: Dumun. Dumun iki dumun.
2: Nggih, ampun tiyang tuwa niku. Margi kenten ampun jalana wah 3 meter wonten niku nggih. Nanging di pinggir-pinggir itu akeh punyone agang-agang kenten. Kengerah pro dalam niku lampu langa-langa wis.
0: Nggih.
2: Kali depannya niko, tapi astana niko sakral, genahang ya. Minap yang sing dalam sing beramai.
0: Ingin.
2: Dalam niko agang puro mending di samping setro niko untuk ngerti niko untuk napi kalian niko nak petang kita. Kita beringin lagi boleh nih kalau tenuning di anak petang dan kentan ngajak pergi no sakurung kentan
0: wedan
2: ring kapal wedan
0: ngayah napi nih ki
2: napi wedan
0: ngayah napi
2: ya kentan penyalon arah yang
0: datang
2: hijau
0: nih ngi pun
2: pergi no nih wed Wentan ring negarwa,
0: Wentan
2: kapal, Wentan. Nih, so Wentan jelas yang setua enggal, Wentan. siang bang kenten maya seng si siow itu si siow ling dikong pun ling negarwa kenten maya seng si siow ni kon kan anul yang bisa mau payas kenten ya guru undang kan ya ngaman dan yang buruk nih kenten lagane ya ngaman kenten siang cuma kenten ge ampun nyabu wong niko kenten naipun urin tiang melincar tiang nak uyo nyabu wong niko pun ya likat mana kenten ampun uneng niko si siaw niko pasti ampun pilih
0: hangi pasti ke
2: wawu asane ke kelas lu SMP kelas 1 SMA
0: SMA ini
2: kalau si siaw sarang lenam niko benang niko nak pola si pun
0: pengintan
2: mau sabuk untiang orang tiang meneng limaan ke dua meneng ke lima nanya ipun kita pangan tiang ya nak tiang orang mayas gitu. Jak bopolos ngen tiang ya masang kentana napi wasane lendang iko pun la ben aten tiang yo dadong dadong iko ngurunyung gitu seroh dadong kan bali gitu ya kentan ngabo danyu kan iko kali gitu
0: kentan
2: ya nasi sumleh iko jalanan niko rumah langa-langa kenten lampu masih langa kenten angpus ngabelanyu pun balik ke pura kenten nah heran masih tiang bener pun kenten ngiring iglesia ruengga lampu sewas mau payasan kenten ya
0: sampun
2: nah sami yang pun payasan tiang kalenam niko nah anu pun masih orang tiang naga dong dah milah kan anu nyanong kelas sabu onya kan kan nak marau ni kau jom milah pun
0: ingi
2: mau nak habis tu nak kita
0: nang
2: niki unang kereta bukan kan pun tu pun tiang das pesu kan kan pun tingreh kita
0: ingi
2: bentan das semutuan dari kau pak malah je bos magandeng celulu nge kaya magagurit niya nga ulit siya naman nga agandeng paa kaya nga kaya nga pun kan di Bonresa niko di Bonresa puli ampun puli madong kaya naring kapal ya Bonresa kaya puli madong puli masih tiang magandeng ginadaw kaya ampun dah doang mereka pun puas pun di pesuwat yang aya halih yang ada doang secuma yang ampa ayan ampun ngelongin bah jak lewong saja
0: ngomong
2: yang ya nih ketang nikin awung belayah ketang benyang-benyangin malih ngayah reki simpangin leh ketang aja dijo ni kan ni ni ni ki beten lor ni mai jak bat sagan ke pu ya we tu ani ni mule jam ni bah ni bab biasa lubu ni ke pu ni ya kata eh ngeh sang senapi kita nak kata yang alon alon ni sangat dan yang
0: nggih
2: bagian dan rasa kan pesu yo watang ni ko
0: nggih
2: watang ni undang-undang anu tu oh tiang paling tiang cantak pangin kau
0: paling
2: paling di hari kalang lah kita pun jadi paling di benar ini ya ni busan nak tahu ha gitu di joy lah aku nak dah doang busan ini ni paling dia ngalih ini dia di joy yang tepuk dia gitu macam mara busan ni nak yang negak dia bucu dah dah ni tu ya wentan nenek-nenek ya telu hilang lah dong di jauh laku ni yang paling benar yang di tengah lah perlu yang mata-mata betul meh ya kentan benar kentan yang jauh nasi cang yang nas yang ring pelawan taksa bukan yang desa suwun niko kan kena bang uling yang angin kau bang yang ngatur ngayah dikingin tiang nak matalang gak ketang berkemik nak tengah dijawab meng malau asalnya masriak galang kemudian malau tiang bani terus menek diwacang nene kenten kemudian menek kena nona menek culu menek kenten menek tiang nah yang entah senganu setro dekau ten ya jauh nak pak kau ngalih setro dekau pun jalan melubuk-lubuk mereka hijau masih tiang bana merengang kipa tiang kena hijau ya dadong tu lah nanti pun yang mudan tepuk tiang itu nanti uus ngerti mus payah siang pun nak mulai jangan tepuk tiang dadong itu mungkin je dadong sekan itu pengalaman tiang itu atur ngayah nah lagu nasi copang banget bang rahayu
0: Ingin sok semua niki Pak Yan ni. Nostalgia
2: duit.
0: Ingin sok semua niki cerita duit niki agak mistis kiri ni. Ring penyelonarang pasti ke wentan mantan. Tapi wastane skadi pintonan genten. Nih mungkin kena rayu dan pun api diterkalan dengan ya. Ingin pemirsa sarang sami rekelarai sampunang metilar ing frekuensi 106,4 MHz. Dulu sebun pirsa yang temang sani sampun saya gandit ya.

0: lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Nelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge pemirsa, nah ibu sampun kali temang ya turun di tiang demogi presiden menghibur akal rai ring wungi mucik muka dimangkin ye. Wali jadi pacang sangra di tiang mali ring lain telepon 223361 ye. Taler semeton sana sampun bergabung ripia WhatsApp niki winten pan kaka sanggulan tabanan sampun nyarangi suksemo niki pan kaka ye. Ibu Eka Sempidi hadir ye suksemo ibu Eka. Sampun nyarang niki ring pia WhatsApp duwe niki nggih. Malisiki ke mantan sang radit yang dumun ring lain telepon 223361 nggih. Nggih, meglebung niki male. Nggih, durus wawanin sira ya niki jagi pacang sang radit yang. Nggih, terus niki meglebung punapi niki sinyal duwe minapten niki. Nggih, durus semeton rakalan rai. Iye, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Richard.
0: Iye.
1: Siang Pandepi.
0: Pandepi, Batu Sangian, Punapi Gatre.
1: Iye, Beci. Tapi wasan makin acara.
0: Bernostalgia niki bercerita, iye, lurus.
1: Si kenangan apa dik nih yang nali kenangan-kenangan ngeliu ya, kalau pun. Jelek aja sama orang kenang-kenangan. Aduh. Nah, gini ya, ini inget ya orang kenangan. Nah, tapi dan masih remaja aja orang. Yang sebuah singkat ini, ada bangkiang, semangi raja nge. Tapi di sana, nah waktu kau kan tak sunat suni kan gentan atau apa aku demen kerja geruduk gitu apa dah niko yang dari apa dah nak dari pengurus nak sunat suni gentan aja atas melalui ini mana nggak boleh. Jumlah jadi mangkang, kengkang mau ngerto deh.
0: Ingin durus galah ruwe mepet niki, enten. Boleh malah 3 menit. Boleh malah 3 menit mantan niki durus.
1: Nggih, enten ampun dawak niko kengkang ulang tahun kami kan sunat-sunat ini kijang ada acara kami lain
0: nih.
1: Nggih. Oh, ini pun ada lalan kadung yo anu lagu bajang-bajang kini lancap. Kelilingnya dapat niko kan zaman kini ada tapi dana tak teman-teman tamasya atau
0: mana? Oh, nge.
1: Pas yang ajak saya melalui ke ini kan ke Trunyan tuh.
0: Trunyan nge.
1: Nge ke Trunyan, boleh perjalanan banyak yang ke Tumben tuh, yang ke Trunyan di dana niko. Pas yang dekat di ujung. Di desa Trunyan, lauk niko sudah. Ada wo nak kene wo, badan nak jaga gitu. Bayak malu ampuran niko ni, betul niko. Atenan lauk niko menawi bentan sana, ingkar adan kita. Nak kau menawi
0: niko. Nge, oknum niko oknum nge.
1: Nge, tage tiang. Oh, nak buka tu nanti bang tiang lauk niko. Sama di kejayaan yang bacaan, jatuh yang unyong, mandi ngunyong, memang pada tugas itu kok. Pas gitu, sudah itu, mau pindah lantas ke kuburan itu. Nah, kan jangan kuburan itu, bikin anak Toton menggil itu. Ini, kenapa apa dengan kecubin itu? Bang, pokoknya maksor akan itu. Paksa masih betul nak cuba lagu pangaman.
0: Nge pangaman nge.
1: Nge dah pang tugas tu kan yang memang ternyam gitu zaman jadi buat melayan sih nama. Mugi ten penten karya.
0: Penten nge.
1: Nah ni ke pengalaman tu yang ampura sementara
0: ini. Nge.
1: Nabi ada nakal punikinya.
0: Nge oknum ni kang nge.
1: Oknum nge. Nuning yang
0: Nggih.
1: Ke mantan
0: mantan. Heeh, ledangan dumun iki galah duwe niki nggih.
1: Nggih, waktu wis lah ya. Niki yo roman nyaringin.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lalu ngrahane.
0: Heeh, nggih.
1: Nggih niki mantan mungkin rahayu petet.
0: Nggih.
1: Men. Nggih mungkin kenal sekeluarga.
0: Heeh, nggih.
1: Buat kau, wau, rancangan
0: akhir, rancangan waktu ni. Ingat
1: semua
0: tu. Ingat.
1: Kerang langkung,
0: ampur ayang,
1: nak
0: pampole kan,
1: om, santi, santi,
0: santi. Sungsumon niki pandai piring batu sangyan, sampun nyarangin pamirsa sarang sami. Ingat pamirsa rakalarai sarang sami, sana kantun musikian yang perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang, jagi pacang hiring semeton, maka sami dua ning ke bandar untuk galan dan presiden di tiang lanturan acara duene. Ditian Lunas Agung Rono Pangampura Ditian Kalanu Winten Keiwang Ditian Ngiring Sakeng Inuni Pinaka Usanani Ngatur Sinap Ditian Untuk Pramo Santi Tur Temang Puniki Pinaka Temang Penguntar Ditian Om Santi Santi

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nugrah kelawan sir Sang Hyang Brahma ketekaning Sang Hyang Wisnu binake pemujuk kakenikanan dewa jemari wentening swarga yoga umengga Karamanir sang yang Brahma tanriman Aweh sir sang yang siwa kelawan sir sang yang Wisnu Mapan sir sang yang Brahma Nimitanian nantian Abuji ri kautama Kedekan keperanyanan sir sang yang Wisnu Sakaning luwir yuki-yuki sire mau tamu pilih hak

song yang Wisnu Kidul. Beli suh benawan tekin pemargini desang yang siwa di dewa pinako pemujuk dewa teni di suan beluku kewala beli beli sing nerima apa winan belilah kardot memuji. Tak mungkin kau perancani dewa, tak mungkin kau tamani dewa sinyal. Ampura, ampura didiang awin yang didiang ngemargi yang puniki ditah wastan ini ini sampunika jekadi bawa canan beli jago memuji kewentan yang didiang ini didiang iring mangde anggaran beli sekadi mangkin pasti kauning sapun api kewentan ini ide sang yang siwa ngikian didiang pemargi kadi mangkin wah. Yang mangkat bedak bedak pada wijalah kini kanan kawin sesantai kayu makin lum lum ia terluit kau taman kawin sesantai wijalah kini kayu makin iki Brahma ngwijilaken kanang geni aja aluh posir saksa dia yan mangkana tonton juga ya iki sang yang Wisnu angwijilaken kanang kau taman juga kaya mangke kuncian yukti yukti perancian sang yang si Wisnu wah yang makna enak padu lumihatkan kadang kau taman tu yai eh kanada kanada jigir oh oh oh oh oh

0: Ali dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kobaran api keangkuhan yang membakar Dewa Brahma dan Dewa Wisnu membuat Nyang Siwa merasa prihatin. Untuk membuktikan siapa sejatinya yang paling maha sakti, Dewa Siwa menguji dengan meminta Dewa Brahma menemukan ujungnya langit, dan Dewa Wisnu menemukan dasar dari bumi.
2: Udah, Dewa yang Brahma ketekaning Wisnu, pocol anake buka ire, paweh, ngijen pemargi marpekeni Dewa, tungkene contoh, aneh sing utama pitangi Dewa. Kewale, anake buka ire lakar, ngijeni Dewa pemargi, nijani melang, Dewa nyingakin, iya dikirwin, angwi jelakan di kanan, linggo, pokayu mangke, lama kan kasih dengan ikan mangrove. Enak, pada tontonakan. Dewa yang Brahma Wisnu, ni ada linggo, ada muncok linggo, ada bongkol linggo. Anake buka irau lakar ngutus si Dewa. Dewa yang Brahma ngalih kane madan muncuk linggone. Dewa yang Wisnu ngalih bongkol linggone. Kewala angoni Dewa ujiane yen dot dadir sang sinangah dewata mau tamu yen nyidangi Dewa mangihin muncuk linggo kelawaning bongkol linggo. Itu yukti ke Dewa kinucap pemucukkan Dewa atau mau tamu mau isyasa tanpa tanding jani nirang utus Dewa ajak dadu siaga ulati bongkol kalawan muncuk linggo ni sinye haratu betaro yana sampun ike sekadi pawacanan pulunguh betaro wangyang didiang Sanghyang Wisnu talar blir dinang Sanghyang Brahma jago ulati muncuk kelawaning bongkol linggo mulunguh singgih betaro kali mangke naratu wah yan mangkada memuit kerama diresong yang siwe lemlubat kerama dire yang Brahma ya teluir matem

Seorang mandirian. Ia teluir. Jumur-jumur mariwantasin. Berdiwit alo sirawisnu. Betemahkan warahnya.

Lord, can we pretend that the cunning word one is? Tersebutlah Dewa Wisnu menjadi babi besar beringas, menyuruh menggali kedalaman bumi yang ternyata tanpa ujung. Dalam keputusasaan, Dewa Wisnu bersua dengan Dewi Pertiwi. Rasa lelah dan penat Dewa Wisnu surut dan berubah menjadi gairah cinta asmara. Wan Tian Mingguat para manih le Dewi Pertiwi lebih hati kana ning warahe mijil sire sang yang Wisnu pekayemang mapan lebih hat sire Dewi Pertiwi listayu utuh adi Dewi Pertiwi kidewo maka sujatene beli sang yang Wisnu kau dosan tok tidur sang yang siwa mulati kongkolingone dadi inergama yang beli kide.

0: itu. Abdi Dewi Pertiwi Hidewo. Tadi yang keraso ben beli sing mekelo, sing mekelo beli. Ngajak Hidewo dini ngilo cinta. Mampan, ada pejalan utama. Ane lakar laksana beli. Kau terus atuk itu sang yang siwet. Kewalo, beli sumber awang. Nggak mau kejang ada dini dijaga ada sangkanin pengenan. Beli jani lakar ngalen Hidewo. Kewalo, win bidang. Bobot nang Hidewo mijil sang sinangoh lare. Puteran beli, puteran Hidewo. Melang pesan yang ngemana di. Ane jani beli lakar mupico marak petekin Hidewo. Sing jadelen, nih cingakin, cingakin adi. Kemang Wijaya Kusumo. Kusuk seman kembangnya apa Hidewo nawang. Meresi daya, ngurip rikalani wong nang masakan polatero. Kita masih meresi daya ngwarasan rikalani ada anaknya kesakitan. Adi, nih pijang, pijang tekeni cening adi. Aratu, aratu betul. Lungsur titiang, pesi celedangi ratu. Ngeh, sana mangkit. Yen mula sangkaring singeh. Betaro ngemargian pemargi sani utama durus durus banyang titiang benyang kungkun ngeman ngeman ideyana yang mangkanoan yang memut keramani resang yang wisnu muri harap siro Dewi Pertiwi.
1: Sebelum kembali menuju kahyangan, Dewa Wisnu menganugerahkan Dewi Pertiwi bunga berdua, Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma adalah sebuah amerta yang memiliki daya hidup abadi.

0: ஆமானியர் கேவி புர்திவி மரிவுண்டா சுஜரோடின் பாக்கு
1: Bani Kama Sala Dewa Wisnu membuat bumi bergemuruh dengan pancaran hawa panas yang menggerakkan. Bumi kemudian berdegup hebat, terbelah, terdengar erangan yang mengguntur, dan bayi besar berwajah raksasa lahir dari perut bumi. Kelahiran raksasa itu mengguncang harmoni jagat raya. Bayi raksasa yang menguak dari kedalaman bumi membuat jagat gonjang ganjing. Tumbuhan tertunduk layu, rontok bertumbangan. Bayi raksasa yang menerjang dari kedalaman tanah membawa deru taufan. Angin berputar-putar tak menentu, menebar aroma busuk. Bayi raksasa yang bergentayangan dari dalam perut bumi diiringin keletusan gunung. Kehidupan manusia dirongrong ketakutan dan kengerian. Dari bayi yang menakutkan kemudian tumbuh menjadi anak yang menebar teror. Teror ditebar dengan pola begundal tengik. Teror ditebar dengan tingkah bebal licik. Weleh-weleh, makan tahu di pasar sengol, otak keliru, perilaku konyol.
0: Wandian madu gamuk, hari sepemi jeleng sangsi nangih wong kalu reru berasa mau nangge, umah wasa Ramanire ketekaning waduk ding waduk raksasa bersama. Waduk enak-enak-enak payon nangin poriak. Enak ku barang ku kaya manggesan nyanyi ngongat kanan nersingsal ya deh anu ngelakini kanangan tewer daya. Angin kena ke kanan kapo berada yoga semati. Hei, kare derok. Di kapan wikang ya nyateki waduwa ingan isu. Enak pada lumah resa, angin kena ke kanan yoga. Hei, enak-enak-enak merangke, pemaran merangke, pemaran. Hei, anak dong, anak dong. Sir raksasa mau tamu, anu ngalakeni kanan, bayu sabda ketekan ngidap, wak pajere pangastut ini deh, nanti yang tebak. Ramanire, angin kena kena kanan semedi. Ramanire sang yang berjuluk Dewa Sangkarwaru. Lesu akan dikanangi ogan so dewa. Iaya teki sang yang berahmu prabda. Saka kanikang pagak inganikang ikinakan yoglok Sigulon Pawe kawisesan kalawan inganika Hari sampun sida kita dirimakan di kanan kawisesan imulon Hayo mangke kita mengaran Sang boman taro mangkade Mangkade bertitnya si resang yang berapa
2: Baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Ibulun, awe, awi sesan kalawan yang adik. Hari sampun sida kita dirimakan di kanan kawi sesan ibulun. Hayang mangke, kita mengaran. Song bom. Mangkare pertik nyansi resang yang Brahma.
3: Atas restu Dewa Brahma Sang Maha Pencipta, sang anak raksasa yang diberi nama Poma, Pomantara.
2: Bumantara mau tabu perajian.

Roma, bomba kemaruk kekuasaan dan mabuk bujangan. Perilaku barbar di umar menjalar liar, budi pekerti diharamkan, pola sesat dihalalkan. Komandara nan jumawa,

Waduh, raksasa sedaya. Kan yang apa kita lebihan? Kan ini ngungkai yang mangki. Bersampun si depas jatang ikin akan yoga. Penerihakan di kanang kau sesan kau taman. Kelawan siro sang yang berahmu. Teguh, sakti, kebal. Iya-iya tiki sang bongo. Harap siro ingulun. Pedak kelawan siro yang ibu kaya mangki. Atanya kelawan yang ibu. Siapa pinako guru rupaku. Mangkane. Pakulun. Yang mangkane kadir wacano ingani ko enak mangke poparang. Ya tepedek ingani ko kelawan sir yang ibu ingani ko. Enak lemaris.

0: didiang ring pulungguh ibu, didiang tanggil sebab makin mulus angkat wenten tunasan didiang. Dadi soleh pulungguh ibu jegek didiang dados puniki kewentenan didiang. Sapu siro saning ngurupako kewentenan didiang. Sapu siro ajen didiang. Bilih-bilih didiang sampun bubuk memargi yang yogo memulihkan didiang kawisesan kadimangkin lurus mabrijau pulungguh ibu mang debecek kantuk didiang mau pidadap siro saning ardi bodewekan didiang kuda. Jening sang bomo yen kekayun bumi busing jepleh sing jepleh kidewo metakon nyen ane ngurupako kidewo nyen aja kidewo ampur yang ibu buka jadi mirip tonen galah mirip tonen panumayo anak ibu ke ibu nutur kidewo nyen maka ngardi angan kidewo kewalo. Aduh, ane malu pejan aja ni dewo ni cuni. Sing jadelin, ni. Madang, kembang, wicayo kesumong cuni. Ni wenang, angon ni dewo, sumpangan ni dewo, sak mako. Nak tak kenganga ni dewo, dikalan ni dewo murep buka jani. Aje ni dewo ni mulut i dewo janing lah tugas semulati dedon i dewo kemayo padau nyen jeng akuin wijayo kesungo do maka sudah dene ane ngardi pedewet ini dewo wah yang ibu yang makano kadir wacana hingga dikup wah nyen badi tekin bomu kemudian kemaya pada nyen bani makmah kau sesan ibu mu yang sampun ikan melinggi melinggi pulang ibu bagi orang didiang jaga mulasi ngerah ajin ajin didiang didiang jaga dunas pijang di anak kringsir ajin didiang hari mau samang kanu antian mamuit mamuit keraman ilu dewi pertiwi kaya macam
1: kendati Boma berperilaku sesat, ibunya Dewi Pertiwi tak kehilangan kasih. Bunga Wijaya Kusuma diserahkan kepada sang anak yang membuat Boma tak bisa mati.
0: Hei, waduh raksasa sedaya enak merangke. Temudun jemujuk mari wentaning mayu padu. Hei, yang mangkana lumarus dari rumah.

0: di tengah putihnya hamparan awan yang menawan. Di tengah bentangan langit biru yang menyejukkan, kahyangan yang menenteramkan berbinar tersungging bening, para dewa membasuh heningnya sanubari dan para bidadari merajut kesucian nurani.
1: Wadeking ngulap sari, ketekaning ngulap sari juga. Onan tambah kenikanang paruman mariwen tening suar keluput. Ini bener-bener.

gemulai keelokan para bidadari kahyangan meneduhkan sukmau dan sujud bakti tulus suci para bidadari menenteramkan semesta surga.

0: perkara manire Sang Hyang Siwa Brahma Wisnu ketekaning sedherenire persama
1: kantun kesarang
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
3: Dewa Brahma, Dewa Wisnu memancarkan asih mahadaya sakti yang Siwa Sang Maharaja Dewa yang maha tahu dan maha arif bijaksana bersanding dengan Dewi Uma maha dewi permata kahayangan nan jelita. Dewa Brahma bersanding dengan Dewi Saraswati yang mengayomi jagat semesta dan Dewa Wisnu bersanding dengan Dewi Laksmi merawat segala kehidupan.

0: kehidupan di Mayapada sedang dilanda huru-hara. Huru-hara yang ditebar oleh raksasa mahasakti, Komantara. Yang Siwa sangat bersedih dengan prahara kemanusiaan yang sedang melanda bumi. Boma yang bertata di Praja Krishna memperluas wilayah kekuasaannya dengan perang. Boma juga mengumbar birahi liarnya, menculik gadis-gadis ayu sebagai pelampias nafsu yang tak pernah terpuaskan. Adalah Dewi Adnyawati, putri kerajaan Madukara, berhasil diboyong secara paksa.
1: Uduh, Dewa Sang Yang Brahma Wisnu, janihi Dewa Mececingat, buat tingkah pengelaksana nibomu ada di Mayapada. Maena yui banyak kesangsaran, kesakitan. Jani idewa nyingakin kini maka sujatin pewayangan yui bomo di Mayapada. Enak daya dikisir Sang Yang Siwener pukai mangke lulu. Mantian gegawen ikang sira bomo mari wonten ing Mayapada. Sira Sang Nata Madukara mengaran Sang Jantaka rumase ngantian mewah mari wonten ing ngantawa daya ketekaning Sutan Irmalandia Adnyawati.

0: di marje pandemi atuh berat ketunan sing nyalahi bomo sakti mandara guna siapa wani kelawan bomo dong percuma ki dewa dadi natau di badakara nih bang ibomu nganti nengi dewa nah mumpung pianak idewo ni nubajak ibomu mang agon somah gitu nyet. Dewo sang bomu dong sepengarauh idewo ni meriki kade neng titiang ngawe neng jaga titiang ngebecek ngae neng jaga titiang rahayu dong. Nisto pesan di dewa kinucap mau tamu di ngumi dong gini pengaban-aban di dewa nge yaya tiki sire jantake tan mundur setapak angarepaken kang kau tamani ngani ke sang bomu. Weh waduh apa kejang matiang matiang prabu ni weh lanjani jemak para luluh nge jemak.
1: Rekelan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka-meriki nge, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nganten jema beli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantus teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi Raki dan Rai. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Tepat di pukul 5 lewat 5 menit akan saya kumandangkan azan subuh. Dan untuk teman-teman yang beragama Islam, teman-teman Muslim, semoga bisa mengikuti sholat subuh hari ini dengan baik.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dan Rai, demikianlah kumandang azan subuh yang kita dendangkan untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita di pagi hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dan Rai, sekarang kita akan segera menuju ke acara pagi hari ini, yaitu Surya Puja, yang akan membawakan Surya Puja dengan judul Apa Yang Kita Tanam Itu Yang Kita Tuai.

0: Om Swastiastu, Om Oignam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun para pendengar setia berada. Pada kali ini saya Igusti Yutuin Jayantari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak memelankan langkah, menundukkan rasa dan kembali menyentuh cerita-cerita leluhur yang diwariskan kepada kita bukan semata untuk hiburan, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, dimanapun para pendengar setia berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita mengenal semua bahwa di Bali, satu itu adalah sebuah tradisi tutur penuh nilai yang sejak dulu dipakai untuk mendidik, menata rasa, dan menuntun perilaku. Melalui satu, para tetua kita menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup, bagaimana cara berpikir, bahkan bagaimana cara untuk menata batin. Dan pada hari ini, saya akan membawakan salah satu-satu yang unik, lucu dan juga penuh makna juga simbol, yaitu satwa siap sangkur metal emas. Mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah mendengar, atau mungkin yang generasi-generasi baru seperti saya, generasi Z, mungkin jarang ya mendengar satwa, karena sekarang sudah ada storytelling mungkin bahasanya. Jadi sekarang mari kita flashback sedikit, kita mengingat-mengingat tentang satwa-satwa Bali yang tentunya kita perlu lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin satwa ini tampaknya sederhana ya, hanya tentang bagaimana ayam kampung yang menelurkan emas. Tapi bila kita bersama mendengarkan dengan hati yang jernih, mungkin satu ini akan terlihat bahwa cerita ini atau satu ini memuat pesan-pesan dharma yang sangat dalam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan kedamaian dalam pikiran. Langsung saja kita ke satu siap sangkur metalo emas. Ada tuturan satu animalu, kacerita ipagul mekurenan ajak nilo lancah. Nilo lancah lan ipagul ngubu di sisian desa Kalejangu. Iyenglah tegal pabianan ane linggah saja. Ipagul sebilang dine ke Tegali megarapan ditu. Punyan nyone mererot-rerot buka anak mebarisan. Punyan bione melingsa-lingsahan. Iye masih memula undi semua kacang dawe. Pak teken pagahane, ada punyan sema jomprot-jomprot, muah umbi-umbian, kalbase masih ada. Pikolehan abiani entung, anggone pengupe jiwa teken ipagol lan lolancah. Lolancah, cemet pesan mengubuh-ubuhan. Serati ubuh limang ukut, mekejang moko-moko. Iye ngelah pengine tetelu, sayang ange pesan. Ani mebulu selam, ada nina ibadeng. Ani bulone barak, ada nina ibiing. Ani buin aukut, siap putih, tur ikut ne sangkur, ada nina igrungsung. Kenapa ada nina igrungsung? Karena bulone mepelitan jering ngerempyak. Igrungsung, sabilang semeng, setonden matan aini endak, iya mekekruyuk jangi. Kukuruyuk, kok. Kukuruyuk, kok. Buka anak nundun ipagul muah nilo lancah uli pesaryani. Nilo lancah ngelepat bangut lawan besugi. Lantas ia kepaon mapun-pun nunggu hang payuk ngaihe anget. Ipagul bangun kliat-kliot aja bos, lantas negak diambeni. Beli pagul sayang, niki kopi mak imbo jaje bengine surudan kanggo wangge. Kenyam nilo lancah jegek menjuhan. Jemakine ban ipagul. Suut nginem kopi, lantas ia nyemak tambah mua arit makin ken ketegale. Lo lancah medap-dap makire kepegan, Nyemak penara misi nyo petang bungkul sube mengesan. Don Biu melipat-lipat muase petang pesel, adepe kepeken. Pipesne beliange bas duang ceng mua jagung mapi pe akobo. Nekat lo lanca juma, ibing uli beng-bengani kok kok ketekok, kok kok ketekok. Sambehine jagung mapik-pik. Kok kok ketekok, kok kok ketekok. Tuhun ibadeng. Itep siapa pada nontol jagung? Isangkur masih milu itep nontol jagung. Mekejang siap nih lo lanca liang. Lo lanca masih liang. Ubu-ubuhane masih liang. Gabage beng-bengane ibing, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane ibadeng, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane isangkur, puyong. Buin teke ipagul, uli abiani negen nyororas bungkul, muane teki semisi umbi-umbian. Ipagol awakne kedas mirip subekaya di bulakani. Sapane bandol lalanca. Meriki beli pagol tiang nunas kisani. Cemakine kisani abane kepaon teken lo lanca. Rukun pesan lo lanca lan ipagol mekurenan. Buin manine, sampune pada ngopi. Ipagol ke Tegal lo lanca kepekan. Penarakne misi nyo muda mekelasan duang bungkul. Nyo mare mengesan telung bungkul. Masih misi umbi-umbian kalbase ane abane ibi. Talo siapne adepe petang bungkul. Dimulehne, iya ngabe gule teken kopi peturo abungkus turma imboh jaje gipang. Neket lo lanca juma, ngeteko ibing. Kok ketekok kok. Kok ketekok kok. Tuun uli beng-bengani sambehine jagung mepik-pik teken lo lanca. Tuun ibadeng. Kok ketekok. Kok ketekok. Mekejang siap nih nutol jagung. Sagen megeruduk seratini lep uli kandang nih. Bareng megarang sama jagung. Sambehine buin ban jagung. Siap sangkur ite bareng noltol. Ia kecok-kecok ngejoh. Lo lancah ngabak beng-bengane ibing misi abungkul jemake. Gabage beng-bengane ibadeng misi talo abungkul jemake. Gabage beng-bengane isangkur puwin puyung. Ngembos lo lancah lo ngemel-mel. Nekengken isangkur. Bulone paling kedase putih. Bungotne kuning. Munyene jange. Nyamane ibing teken ibadeng cek jemot mata lo. Mata lo sebilang wahi. Nyai sangkur bakal waningin icang. Yen kanti buen telun tusing nyai mata lo bakal tampah icang anggon aturan ditugung. Metruyo, mekruyo, igrungsang utawi isangkur. Ku kuruyuk kok, sambil ngebet isangkur. Ni kengken ni gerungsang, buka anaknya nyautin munyenawake. Sage teke ipagul uli abian. Ia megerendotan negen biu tasak dipunya duang ijang. Masih ada don biu melipat-lipat dua gulung. Jag-jagine ban lo lancah. Beh, bega-bega pesan biu dak rajani. Sube kuning tasak dipunye. Pedas mal payune beli. Jemake dan biu ni ani sube melipat-lipat teken lo lancah. Beli pagul. Gainang tiang kopi mangkin. Niki ada jaje gipang. Mesahut ipagul. Nah dadi lo. Gelisang satu. Kacerita jani sube buke telun. Cara biasa, lo lancah teke uli peken ngadepi kolihan abian, tormabahan mulih keperluan sadina-dina. Ngatek Ko Islam tuwon uli bengbelani sambahine jagung mepikpik tekin lo lancah. Buen ibieng ngetekok tuwon uli bengbengani Islam aja ibieng noltol jagung dampingine ban igrungsang. Nih ije isangkur tu sing dadi ade. Bah mirip iya ilang. Megeruduk serat ini pesuli kandang nih. Ada ane mekebres meju sambil ine win jagung tekin lo lancah. Mekruyok igrungsang ngalad. Saget igrungsang utawi isangkur mekebar tun. Ketekok, ketekok. Munyane jangi pesan. Ketekok, kok, ketekok, kok, ketekok. Tur milu noltol jagung. Lo lancah kebengbengan ibadeng gabage misi talo abungkul. Gabage bengbengane ibing misi buen talo abungkul cemake. Lantas iya kebengbengan isangkur gabage misi talo cenik terkebus cemake. Lantolihe talo emas canting santungane antep talo emas ani jegek gati cek berkilau ruktuk bayone ilo lancah. Saget tege ipagul meteng tegan duang kise misi buah unis ani muda-muda teken buah kancang dawe. Limane meteng-tengan ngebekuat abungkul. Jag-jagine ban lo lancah sebengne binger. Beli, beli pagul, beli, tole ne beli, tole. Isangkur metalo emas. Ipagul dap-dap nunang, teng-tengane tu sih ngerti. Beli, beli pagul, ne tole, tole ne talo emas beli. Isangkur metalo emas. Jemake bani pagul. Ye saja loh. Saja nih talo emas loh. Iya kendel lo tajak dadu negak diambeni ile-ile. Beli pagul benjang talo niki bakal adep tiang kepeken. Pasti liu adepan pipis nih beli. Nah lung tuh loh. Abe subene kepeken adep jesube. Pasti jelakar bak iloman pipis. Buin manene pas semengan lo lancah subuh makire kepekan nyun penarak misi bah undes teken buah kacang dawe. Talo emas ne ento kapute aji don biu. Laut buntile di bulang ne. Suat ngadep buah undes teken buah kacang dawe. Terus iya ngojok ke tukang emas ne. Jero tukang, niki tiang jagi ngadol talo emas. Cuk bengong tukang emas sih tumben nepukin emas mebungkulan cara talo. Jemakine usap-usap pelau timbangan. Bat talo emas sih ento selai gram. Bayahe duang ringgit kelenting tekeng tukang emas sih. Nginggalang lo lancah mule. Nanging tuk sing engsap iya megagapan nasi duang kaputan. Muah meli kencere anyar abidang. Cara biasane teket jumah lo lancah nyambahin siapne jagung mepikpik. Mekejang siapne subetun ibing ibadeng mua igrusang utawi sangkur. Duduke talone ibing mua ibadeng. Gabake bembengane isangkur masih buin misi talo emas. Cemake tor gemele liang. Lo lancah negak di ameni, bengong sambil ngebali siap nih pada girang notol jagung. Nih lo lancah kenyam-kenyam pedidi, liat nih nerawang jo. Nih isiap sangkur metalo emas, dibasang nih pasti liu misi talo emas. Yen iya liang, juang maling, pedas, talo emas nih. Masih pasti paling nge. Melahan beljani ye ejuk tanpa purak basang ne. Duduk talo ne.
1: adap kepekan, pasti yang liu man pipis. Kubune ene ganti apang cara umah-umah anak desa, animisi ukiran, animisi emas. Paune ene ane grubiog ene kal ganti pang mebataran bate. Lan pang sing mandos ke bulakane, ni kamar mandi kargae pang bersih keng-kengi pang cala anak desa. Kal mepayas cegek pang cala ibu-ibu ane ada di kota ento. Ngade beras ya bangun juga isangkur cema kanget tiok pengiris pampahe isangkur pura kebasang ne. Ane ngai kesyap pas ilo lancah murak basang ne isangkur apa ane baka tangu tuah tai temblek ane pengit gati. Lantas lo lancah payung ngelingerot mesel-selan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan Islamo Panes Metatah atau Mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: Wisata pecalang di Bali memang tidak asing lagi baik itu warga lokal maupun pendatang karena hampir dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum selalu melibatkan pecalang. Kata pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada sehingga diharapkan tetap waspada dalam menjaga keamanan desa adatnya. Secara umum, tugas pecalang seperti tugas polisi. Mereka juga mengatur lalu lintas di area kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi. Mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, para pendengar setia RRI dimanapun para pendengar setia berada, satwa yang barusan kita dengarkan mungkin mengundang berbagai rasa. Mungkin ada rasa lucunya juga, ada kasihannya juga, mungkin ada juga rasa penasaran. Tetapi seperti halnya satwa Bali lainnya, tentu cerita ini tidak hadir tanpa pesan. Ada nilai, ada makna kehidupan, ada pedoman moral yang dibungkus secara halus oleh para leluhur. Dan kini, mari kita perlahan menyingkap makna-makna tersebut. Pertama-tama, mari pendengar setia kita masuk perlahan ke inti pesan dari satwa Nilolanca dan Ipagol ini. Jika kita cermati, satu ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kisah tentang bagaimana ayam yang bertelur emas, tetapi sebuah gambaran utuh tentang bagaimana dinamika batin manusia antara rasa cukup dan rasa kurang, antara syukur dan ambisi, dan antara kesederhanaan serta godaan untuk memperoleh segalanya sekaligus. Pada bagian awal cerita, Nilolanca digambarkan sebagai sosok yang jemat, rajin, penuh kesadaran, dan menerima hidup apa adanya. Inilah kondisi batin yang selaras dengan sifat satwam, yakni sifat yang jernih, stabil, dan tenang. Ketika seseorang berada dalam satwam, ia bisa melihat hidup dengan kejernihan, menerima keadaan tanpa banyak mengeluh, dan tetap tekun menjalankan sudharmanya apapun peran yang diemban. Namun, ketika taklo emas muncul, perubahan terjadi begitu cepat. Dari yang semula selalu menerima, perlahan tumbuh keinginan. Dari keinginan tumbuh harapan, dari harapan berubah menjadi tekanan batin untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam filsafat Hindu, perubahan batin yang tiba-tiba ini disebut sebagai bangkitnya guna rajas. Energi aktif yang sangat kuat, penuh dorongan, tetapi seringkali juga membawa ketidakseimbangan. Bila rajas tidak ditempatkan pada jalur yang benar, ia akan menjelma menjadi keserakahan, gelisah, dan tidak pernah puas. Nah, disinilah letak konflik batin Nilolanca. Ia merasa apa yang dimilikinya hari ini belum cukup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan masa depan yang dibayangkannya sendiri. Ia merasa bahwa dengan membelah siap sangkur, ia bisa mempercepat datangnya rezeki, mempersingkat proses, dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, keinginan yang lahir dari kegelisahan batin itu justru adalah akhir dari penderitaan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rezeki dan ambisi, maka pikiran kehilangan ketajamannya dan menjadi kabur seperti kaca penuh debu yang tidak dapat lagi memantulkan cahaya. Berbeda dengan Nilolanca, Ipagol tetap tenang. Ia tidak terbawa arus emosi atau imajinasi berlebihan. Ipagol tetap berjalan dengan irama hidup yang wajar. Dan di sini, Ipagol merupakan simbol dari satwam yang stabil. Sifat yang bening, yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang bijaksana dan mana yang hanya dorongan sesaat. Dari perbedaan sikap dua tokoh ini, kita belajar mengenai keseimbangan dalam diri manusia. Setiap orang memiliki satwam, rajas, dan tamas dalam kadar yang berbeda. Ketika satwam kuat, seseorang lebih mudah melihat kebenaran. Tetapi ketika rajas menguasai, keinginan bisa menelan kejernihan itu hingga habis.
Satwa ini menggambarkan pertempuran halus di dalam diri manusia. Pertempuran yang tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nilo Lanca memutuskan untuk membelah siap sangkur, disinilah hukum karma pala bekerja dengan jelas. Tindakan yang dilandasi keserakahan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Apapun yang dipaksakan keluar dari waktunya tidak akan melahirkan berkah. Seperti biji yang dipaksa tumbuh sebelum waktunya, yang lahir bukanlah pohon, melainkan kerusakan. Hasil dari tindakan tersebut bukanlah kekayaan, tetapi kehilangan. Bukan kemakmuran, tapi kekecewaan. Satu ini mengingatkan kita bahwa bentuk rezeki tidak selalu harus besar dan instan. Kadang rezeki yang perlahan justru lebih berkah karena memberi ruang bagi kita untuk belajar, bersyukur, dan mengolah diri. Rezeki yang datang sedikit demi sedikit membuat kita mampu menjaga kesadaran dan tidak lupa diri. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal konsep Rua Binede, yakni segala hal dalam hidup hadir berpasangan. Ada suka dan duka, ada untung dan rugi, berkah dan ujian. Dari cerita itu, talo emas adalah sukanya. Tetapi ketika sikap batin kita tidak seimbang, suka dapat berubah menjadi sumber duka. Bahkan dalam sastra Weda seringkali ditegaskan bahwa rezeki tanpa kebijaksanaan adalah seperti membawa obor dengan minyak, yakni berpotensi membakar diri sendiri. Kebijaksanaan adalah penjaga. Tanpa kebijaksanaan, keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Itulah sebabnya bagian paling dalam dari satu ini adalah rezeki yang datang perlahan lebih berkah daripada rezeki yang dipaksakan kelahirannya. Ajaran ini menjelaskan bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dharma selalu berjalan dalam waktu yang tepat, dan hasil tidak bisa dipetik sebelum proses yang harusnya terjadi itu selesai. Apapun yang dipaksa, apapun yang diputuskan karena terburu-buru, dan apapun yang dilandasi nafsu dan bukan kebijaksanaan, semuanya hanya akan menimbulkan penyesalan. Satu Nilo Lanca ini mengingatkan kita bahwa tugas manusia adalah menjalankan dharmanya. Sementara saat rezeki tiba atau tidak, itu adalah urusan Ide Sang Yang Widiwasa. Yang penting adalah kesiapan batin untuk menerima, bukan memaksa. Dengan cara yang halus dan indah, para leluhur kita menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bijak kita menjalaninya. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, sekarang mari kita berhenti sejenak dari alur cerita dan mencoba menengok ke dalam diri masing-masing. Satwa yang barusan kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang ayam yang bertelur emas, melainkan adalah gambaran kecil dari bagaimana perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang penuh pilihan, pertimbangan, dan kadang-kadang godaan untuk mengambil jalan pintas. Coba kita renungkan bersama. Tanpa perlu diucapkan, tanpa harus dijawab, dan cukup di dalam hati saja. Pernahkah kita berada di posisi seperti Nilo Lanca? Bukan tentang telur emasnya, tetapi tentang dorongan yang membuat kita ingin segalanya serba cepat. Ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin melihat hasil tanpa melewati proses panjang. Barangkali ada pendengar yang pernah merasakan hal itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena dalam ajaran agama Hindu,
terutama terkait dengan Dharma, kita diajak untuk menyadari bahwa proses adalah bagian dari berkah itu sendiri. Ketika kita memaksa sesuatu yang datang lebih cepat daripada waktunya, yang rusak bukan hanya peluang, tetapi juga ketenangan batin. Mari kita tarik nafas pelan dan rasakan bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dengan iramanya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, kadang memberi kejutan. Tetapi semuanya mengalir dalam hukum alam yang penuh keseimbangan. Jadi, pertanyaan refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah saya sudah menjalani proses dengan sabar? Tanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah saya sudah memelihara apa yang saya miliki? Ataukah saya sedang tergoda untuk seperti cerita tadi membelah siap sangkur dalam hidup saya sendiri? Jawaban itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Jawaban itu hanya para pendengar setia yang tahu. Dan disitulah letak kekuatan satu ini. Satwa itu tidak pernah menggurui, tidak menuduh, tetapi membuka ruang untuk mengenal diri. Baiklah para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, demikianlah satwa siap sangkur metalo emas. Dan bagaimana refleksi, tentu interpretasinya juga, pemaknaan dari satwa. Semoga satwa ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi para pendengar sekalian, dapat memberikan refleksi atau memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam ajaran Dharma dan menebar manfaat tanpa pamrih. Sekian dari saya, Igustiayu Twin Jayantari. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwurbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwurbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk dar.

Ade miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Sai, oh sesai nak tuo, dengah ngendingan ni di kawasan. Jek dadi lelawat, dadi tertimbangan tu. Jadi liu nak bibi anu lamun payu apa kadai sukses macam begitu tidak timbali boleh jak semangan sebanyak cor nak kau nang kene nak kau nang kito nengon kita sing jak di si botwo mara ketan-ketan ingatan sukses man gendeng ni bebe gula timbal buang mutiang nak tu kesatu busan yang sing iragu bakal ngenteng dewek poditi. Dok kapan subuh nak lihat nyak orang nundu ni ragu kalang bangun ketang ke bimbo eh. Yang sing ragu bakal ingat berdiri sing mungkin pun nak lihat. Ada gendeng bukal buka ke kita. Nahan ke. Apa susuman gendeng ni? Adik ke kene? Adik nyak jemat bertakon. Mama-mama. Nyik tiak takon mu dah nesing dan depuk. Eh tuan. Pas semua granat mesti nyekok buang baju nak ben. Pantik yang cara di igal-igal dan cara dengkak dekik patih gak-gak buras yang gaya sepatikun. Dan kalau kini raga nak demana metimbang dasar yang bisa pasti metakon doh. Aji ibah dikanya ragaan maikal ngorang gening ni mang lelampahan. Nah kewala raga tetap belajar, belajar dan selalu belajar. Yang uliannya jadi bah, ngalus ngalus yang perlu ni boleh tuan nak berangsung kan? Benar pidan orang keras berangsung ya bien ke kita.
1: Om Swastiastu.
0: Om kenang malu elam arah. Eh kenang malu elam.
1: Nang ada yang bejani jangan lah mian maluan. Jang sap orang
0: begitu nak tagar mun artine boy ya ingat semayo jadi kajak pesu minyak benda
1: ah
0: bun dia sekan ingat nih
1: janji ada itu
0: semayo
1: semayo
0: harus ditepati tu
1: harus pasing ganti mutang janji
0: pasing mutang janji mana emang net ji semangat tu ditepuk jek cekuk obo kan ima de pole nak udiang doh
1: sing jek koko. Anu sing luwung kancing baju eh benina lantasan gitu.
0: Orang ya dagu cek misi tente misi Eran.
1: Salam itu.
0: Salam kompak selalu.
1: Macano eh atau bertemu eh gitu salam eh dagu nih.
0: Okey. Tapi misi gelar gelor berdengar tu.
1: Orang matakon yo.
0: Jadi mau maksa kok itu di keras. Mata orang engkian.
1: Ya deman jani ajak mesanti barang ajak ke balai banyare deman dia megening gitu. Yo matakon. Dasing mesti nawang oh.
0: Dasar yo takon mirip kalaboki jatuh tuan biasanya tu.
1: Dasing tawang.
0: Dasar ya, ya, patakon ya,
1: ya, apa artinya ji gitu patakon ya nih ata
0: dongnya ji makanan kena patakon jadi betul
1: mimeh ngatong os patakon ne pelih ne ketuang pelih ke
0: di betul baik deh ketuan dan bayu nak deh ketuan mana bong ya patakon dan
1: sing ajak barang-barang bahas ketuang tu sih yo.
0: Apa tak kau sekarang tadi beli beli nama?
1: Jang sing tadi ni gitu.
0: Basakan saja, basakan sakan umbian.
1: Mana macoy bisanya bibi anu apa artinya ji gitu apa ne?
0: Ini kadang-kadang belian bayu ni luang ni mana kau biasa
1: luang luang luang luang. Nah tawang basang ni gede. Tu nak jadi bagang mi tiang sini nawang oke tuang ya ya.
0: Begitu?
1: Awas tuan. Bibi anu, bibi itu ibu, meme, anu, nak engkau ni tu, segitu ang malu,
0: begitu.
1: Lamun,
0: nak engkau yang bertakon.
1: Seng polos polos saja ni ya. Lamun payu luas manjus, yen arti sujati ni malu saya tu. Yen mulu sekan cening bakal kaya, segitu lah dene.
0: Benar.
1: Kaya manjus, ngabonya nantang na Ah, gitu ya nak yang urin natuo selesai ni cingain yang kekaya saya dah tu tempat suci tu yang pancoran ni mau senteng inah mau anteng di bangkiang ni ngabol antasan mesui asa kita soto misi tersentiok puntol
2: boleh sekan-sekan je orang ni nyai idang-idang peningali apa kekian dengar
1: seng sekan ya
2: kan
1: atau tiok puntol ini dia muncul ni tebakan misi atas bawang tu abo kekaya kan ni
2: pidah nang lagu sekan dia sekan ingat lagu saja
1: sekan tu sejati ni
2: menjadi popo jualan jad daging.
1: Yang nak jadi nak gegurit ya tu kan mencari arti dalam arti dah
2: dene. Mencari arti dalam arti.
1: Bibi anu bibi.
2: Bibi anu men bibi beli dua nama macam itu.
1: Bibi meme.
2: Meme.
1: Ya anu gitu arti aja nago menurut persepsi lagu
2: benar mapan gitu. Satu warat arti dalam artinya ada
1: asing tekan kata wangan
2: kan biar diastun dia persepsi lagu kan sing lepas lagu kalau ken unduk tau kita malu nah
1: imeme saya nuturang kita dan imeme yang ibu bibi anu itu
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Lamun payu luas manjus, imeme nutur pasti kepening piana ne. Isi nanan tas pengerti ne, cening bagus, cening ayu idewo. Ia ning prade idewo gumanti nyin kena he. Lakar mo kedas.
2: Mau bersih.
1: Lakar ngulati ane utamo. Kemo lakuang. Ne utamo to liu. Sukses, segar,
2: berhasil
1: to madan mo bersih.
2: Pedekat ibibi ne.
1: Oh, meragatang to tujuan dirago.
2: Oh. Nah.
1: Bo sukses. Kengkeng carane pangidang sukses, pangidang bersih, pangidang pragat. Antang ne tekekang.
2: Nah, nih bu, duo nih, anteng berupa penegulang sabun, anteng dalam kiasan rajin. Nih bu sesiku buah, melang dulu lu benar, itu, anteng dah duo nih dah lulu benar mesti nengke.
1: Ah,
2: kan, kembali ke persepsi ragu lagi.
1: Yen anteng, seano kene angon nyerat tu tu. Nih saya siapa kopuro tu?
2: Nah, diumpal lah dani cuma.
1: Umpal, anteng, umpal. Tongosnya di tengah-tengah.
2: Iya.
1: Batas menek aja batas tuwonnya itu.
2: Saja je.
1: Batas senyening, dobas tegel, dobas beten di tengah-tengah. Gini lah gue ngalih posisi.
2: Nih satu.
1: Oh.
2: Yang subong hidang benar bertimpal di tengah-tengah ngajak nak kene pang bisa ngajak nak ke kita pang. Saya kira maksudnya apapun itu kita sebagai berbanding saya kata.
1: Oh. Ien ale ati kias ni antang tu rajin.
2: Kiasan yang popojolang.
1: Oh, rajin nyendasan neng.
2: Ulat.
1: Oh.
2: Rajin.
1: Ngapa mesui?
2: Nee, boleh bahasa mesui nee boleh.
1: Mesui, ien ale ati jati ni kan rempah-rempah tu, baso-baso tu.
2: Oh. Dan suwi-suwi nee.
1: artinya bakal angon pengangat.
2: Pengangat.
1: Pengangat
2: badan.
1: Oh.
2: Dan ini dayat nanin mesui. Yatno lantas kruno diajang.
1: Yatno nyentekan musuh gitu arti angati kiasan.
2: Yatno ngabo mesui.
1: Yatno teken ning ada kegodan, ada ujian-ujian nih, ada musuh-musuh itu nih patut irago yatno do ampah.
2: Aja di dalam bahasa kepergian ayununanin pariyatno ayununanin pariyatno tetap
1: saja pangdora ko ampah
2: ajine di bebenahan prakat raga ngeros num misih kesatuan jik num misih raga orang ledanya sakit yang uang utawi sawato tunas pengampuro tu mana demen kena
1: benar
2: dan benar bisa diukur pembicaraan yang pelik. Ya pasti kalau di satu aja deh.
1: Nah.
2: Ajin bebenah tetap irago ide pelih.
1: Nah. Misi ada petang itu Tio puntul bawa ngangin sasi kepan.
2: Ini pun jual kita nak. Oh. Tio ini puntul tu tuan kengkeng tu.
1: Sepuntul puntulan Tio ke. Yen suboy sangih. Si nakal tadi mangan. Irago ajak mau kejang nenenan. Mulo dasare puntul.
2: Puntul itu kayaknya bat irago kembali ke dewek we sendiri itu ya.
1: Belog kemaran puntul.
2: Oh, kekurangan, keterlambatan keblok irago tu.
1: Ah.
2: Wi rasa ya cara blok berkat yang puntul tu ya.
1: Benar. Kita diliputi awidya.
2: Awidya eh?
1: Ah.
2: Artinya awidya apa ya?
1: Gelap.
2: Gelap petang.
1: Petang, kepetengan. Yen sebuah rago rajin, meraja rajin rago beraktivitas. Tuh dan rago saya masangi. Cina kel tadi mangan.
2: Oh, pasti keras awidia sih dah.
1: Nah.
2: Iya rago gelap, ya bawa petang sih, tepuk apa dah je.
1: Tepuk apa.
2: Yang punya. Melajam dia nak sedikit tidak lah terang lah untuk megape megape grepe je.
1: Yeah.
2: Yang tiuk yang subuh papas yang banyak. Yeah.
1: Sinah dari mangan.
2: Yang tu ni mah barang mereka biasa tu.
1: Nah.
2: Anteng berarti poin kata anak udang ya anteng nyangin, anteng melaja, anteng metakon kita dan itu.
1: Oh, bolantasan mosangi maro ada bawang angon sesikepan. Bawang tu madan bawo, bawo tu ada wibawo, ada probawo,
2: semua
1: bawo, yen borago berwibawa, tu jeng sat mako sesikapan ane pinih ma utamo.
2: Ya, macahyo ya saja nak demen belajar, jemat metakon, ngelayo. Ada nak jenik kata sih, ya?
1: Nah.
2: Ya, ini lian nak jenik lepuk. Bahasa lian je nak jenik-jenik je. Cak lian je nak jenik lepuk. Berarti raga ngelah penasaran sih, kata dana.
1: Oh. Berbeda dengan yang lain.
2: Benar. Yang ini lian kan biasa-biasa, kan?
1: Hmm.
2: Wah, ini melukal nanti. Itu bin bunyi itu.
1: Benar. Mau ibawa saja nak trunau ni, oke, itu. Masalah saya kamu ye, wibawa luwung sajan, wibawa mobil, wibawa apa?
2: Bawa ambulan. Nah artinya sekelumit pupuh ane selesai gending anak tu, rago tetap memaknai arti di atas arti saja.
1: Nah.
2: Tetap berpandang pada persepsi irago, gitu ya.
1: Nah tu ketuang tiangeng arti. Mau dasar ban kedakianan mana ini beli? Nah. Dumogi jauh mau dagingin. Sekali ane pekayu nak meragawikan ampuro. Beh, ini boleh kau jadi beli?
2: Jadi cepat jolak deba mainan. Jadi wah aja ngatur dia ngatur ya. Nak limbo ke kita jadi ni ngamuk si cocok kenalnya.
1: Apa sih yang maluan main?
2: Main, kalian main, ya leh.

Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rekalan Rai Taler Presida Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali

FM 106,4 MHz, kantor musikian dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajang semangat kalian rai. Senang bisa niki putri nyarengin ge hareng Rahina Waraspati pun niki kantan ge hareng pinanggal selikur Mei niki ge warse duang tali 6 likur niki ge nenten kerasa sampun becat saja niki galah menjalan ge rekalan raing ge niki sampun ringgalah jam 6:30 pagi kantan ge minap niki rekalan raing sampun mulai beraktivitas kantan ge talar wenten niki rekalan raing sanes sampun mulai berangkat kantan ge hareng sekolah, ring tempat makarya, kenten nggih. Tetap selalu niki hati-hati di jalan dan jangan lupa niki untuk sarapan nggih. Areng semangka dimangke niki, areng sekitaran studio nggih, jalan Hayam Wuruk niki terpantau cerah niki rekalan rai nggih. Lan sekali biasa niki pasti kering semang pun niki. Titiang paca ngang wacan niki ngenenin indek perakiraan cuaca ring provinsi Bali nggih. Informasi niki rekalan rai pacang kewacan areng website resmi bmkg.go.id. Ada kelan rai reng Rahina sene mangke niki rata-rata nggih sebagian besar kenten reng wewidangan Bali niki diperkirakan hujan ringan nggih sekadi reng Jembrana, Tabanan, Lan Badung, Ataler Gianyar niki sami niki diperkirakan hujan ringan untuk hari puniki kenten nggih. Nanging berbeda reng wewidangan Klungkung niki santukan Klungkung diperkirakan cerah reng Rahina ne mangke nggih. Awali mulai niki diperkirakan hujan ringan ring wewidangan Bangli lan Karangasem Taler Kota Denpasar. Waduh harus hati-hati niki sana beraktivitas ring Kota Denpasar nggih. Nanging niki cuaca cerah niki diperkirakan wenten ring wewidangan Buleleng nggih. Niki mewali mulai rekalan rai nggih niki perakiraan cuaca kemanten dadas referensi nggih. Nenten 100% tepat tapi biasanya mendekati kenten nggih. Nenten uning niki ring jam berapa niki hujannya akan turun kenten nggih tapi niki siap siaga kemanten nggih. Sekali putri niki beraktivitas ring Denpasar nggih mali jebos mewali ke wewidangan Gianyar. Nah, harus siap-siap bawa mantel berarti niki ring motor nggih. Rekalan raya juga nggih ring di jajah megenah niki tetap siap siaga ke mantan nggih. Yen ing waktu mobil tetap bakte pajang utawi payung niki ring mobil duene. Talar yen ing waktu motor tetap siap siaga jas hujan nggih. Santukan mangke niki cuaca tidak bisa ditebak kenten nggih. Siangnya panas, malamnya bisa hujan, paginya hujan, malamnya bisa panas kenten nggih. Tetap jaga kondisi rekalan raya, jangan lupa niki akeh-akehang minum air putih nggih, mantap tetap terjaga niki kondisinya nih.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramodin Cari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kenten nggih. Niki sampun mulai aktivitas pastika santukan sampun niki nampak ring galah jam 7 kenten nggih. Mugi-mugi niki sami lancar kegiatannya nggih, selamat rahayu ring jalan lan pastikan niki tidak lupa diingatkan untuk sarapan nggih. Yen ning nenten sempat sarapan ring jero utawi griya kenten nggih, minap ring genah mekarya malih jebos presiden sarapan dumun sedurung memulai aktivitas utawi pekerjaan kenten nggih. Santukan regelan rai sarapan puniki membuat pisan nggih utawi penting pisan niki. Santukan sarapan punika pinake mengisi ulang energi tubuh lan otak niki setelah berpuasa semalaman selama kita tertidur kenten nggih. Adasnya ini kebiasaan puniki kenten becek pisan nggih untuk menjaga konsentrasi, menjaga metabolisme tetap stabil lan mencegah makan berlebih ring siang hari nggih. Ini nenten sarapan nanti ring makan siangnya niko langsung banyak, nah niko kurang sehat sebenarnya nggih. Jadi kalau bisa mungkin sarapan tan harus yang berat-berat nggih, yang ringan-ringan manten, apalagi yang seneng ngopi niki panten ngantuk ring genah mekarya nggih, jangan lupa niki sarapan ditemani dengan kopi khas Bali pastinya nggih. Malah jebos rekelan rai ring galah jam 7 ring maosang inde aniki budaya sarapan ring Bali nggih. Santukan ring Bali pun niki pasti kewenten budaya sane unik kenten nggih, melianan akide ring genah sane lianan kenten nggih. Ring Bali pun niki pasti ke ciri khasnya sarapan menggunakan kopi hitam Bali kenten nggih. Wenten kopine sane wanen kenten nggih, praragan manten masuk lambung langsung, wenten taler ditemani dengan teman-temannya kenten nggih, wenten jaje Bali lan pelengkap-pelengkap leyanan kenten nggih. Nanging sane unik malih rekelan rai selain niki dimulai dengan kopi hitam khas Bali lan jaje-jaje Bali kenten nggih utawi jajan-jajan pasar, biasanya niki akeh semeton Bali taler sane sarapan langsung menu berat nggih. Yen ini di genah sane leyanan napi malih ring luar negeri kenten nggih, pasti ke akeh sane sarapan ringan-ringan ke manten kenten roti kenten nggih. Tapi niki ring Bali termasuk putri juga kadang-kadang kenten nggih, pasti ke niki ring pagi hari sarapannya langsung berat nggih, langsung ngangen nasi kenten 2 bakul, waduh niki bisa ngantuk ya kalau 2 bakul ten je kenten. Tapi kadang-kadang sarapannya itu lumayan banyak kenten nggih, mungkin satu porsi nasi campur lengkap, kadang-kadang bahkan ada yang sudah bisa sarapan dengan lawar di pagi hari nggih. Seperti napi malih jebos ngiring ngepribagan sareng-sareng sareng putri nggih, sekadi napi niki sarapan duene ring griya utawi jero soang-soang niki berbagi pengalaman nggih taler, mungkin wonten informasi malih jebos rekelan rai ngendeni indik sarapan ngiring sarengin putri nggih. Sane mangkin biar saya yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rekeran raih penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Pesanggaran Denpasar Selatan dipastikan belum menjadi penolakan mutlak. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, menegaskan masyarakat hanya ingin mendapat penjelasan lebih mendalam terkait teknologi, dampak lingkungan hingga sistem pengelolaan yang akan diterapkan dalam proyek tersebut. Menurutnya, warga ingin memastikan proyek strategis itu benar-benar mampu mengatasi persoalan sampah tanpa menimbulkan dampak negatif baru. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Nyanyir kelan rai, Titiang Putri, kanto nyarengin diri ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kanton susatian iki nggih sareng sami, magi-magi sane makarya niki sampun siap siaga niki ring genah pekarian ngeten nggih. Taler iki kadi bawa sang wau nenten lupa sarapan nggih. Kari jam 7 niki rek kelan rai, kari wonten waktu kenten nggih, napi malih niki sane madue anak-anak alit kanto nama sekolah kenten nggih. Niki sampun nang lali untuk menyiapkan sarapan taler nggih. Rekelan rai niki ringgalah sane becik puniki ringgalah jam 7 nyantos malih jebos nggih. Ngiring niki nyarengin titiang anto niki pacang maosang inde sane kewastanin pentingnya ne untuk sarapan kenten nggih. Sarapan puniki ring Bali rekelan rai kadi bawa sang wawu niki wenten sane unik kenten nggih. Santukan masyarakat Bali niki akeh memulai sarapan punika nganggen kopi hitam khas Bali nggih, kopi Bali kenten. Kadi bawa sang wawu wenten sane kopinya ne kopi wanen kenten nggih. Anake mau sang dadasnya ne kopi manten sane dijadikan sarapan. Wenten taler dilengkapi dengan pendamping-pendamping lain sekadi jajan pasar lan jajan-jajan Bali kenten nggih. Nangin niki ring sekitar lingkungan Mbok Putri taler beberapa orang niki cingak Mbok Putri nggih. Ma akeh taler niki sane sarapan nganggen makanan berat. Nggih, jadi wesan ngopi punika langsung dilanjutkan nggih dengan nasi campur. Mungkin atau mungkin beberapa yang seneng nika nggih ngajang lawar nika sudah langsung beli nasi lawar yang pagi hari nggih. Dadosan punika akeh niki dagang-dagang niki sane sampun adolan ring pagi hari kenten nggih. Sampun siap siaga niki anggen menyiapkan sarapan drewene. Rekalan raya sedurung niki ngelantur romalih jebos ngeblik bahkan nginde budaya sarapan ring Bali puniki nggih. Ngiring piar sayang dumun nasi kitembang sene pacang munggah wesan puniki ngiring sarangin putri ring 0361 22 3361.

0: Angin rekalan rai sana mangkin pacang buka titiang niki galah angin mabelik bagan kentan gering semang kadi mangkin kentan menapa enten niki rekalan rai sana arse kentan ge berbagi niki pengalaman sapun api sarapan duene kentan ge ring jeruk utawi grill soang soang utawi wenten saran kentan api sarapan sana enak ring pagi hari pun niki ge dada sarangin putri ge ring 0361223361 larisang rekalan rai sampun dibuka niki lain teleponnya nih. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Karcis nomor 1 ternyata pisaga titiang kinge.
1: Ah, karcis VIP nih.
0: Tapi kalau Bu Eka emang langganan iki, kalau pagi-pagi pasti nyarengin.
1: Pasti ke mantan sik malu, sik dori.
0: Oh, memang nyari kentan pembuka atau penutup kentan.
1: Ya, seharusnya menman paling sik malu justru gitu.
0: Nggih, kadi mangkin nggih.
1: Sud on air nyep mandus.
0: Oh, kentan.
1: Langsung mau banten. Itu tugas rutin tuh, Bud.
0: Betul, selain sarapan nih ke rutin juga nggih.
1: Sarapannya ampun wow wedang hitam tanpa gula.
0: Itu yang becek Bu ya sebenarnya ya, kalau bisa mungkin, tanpa gula.
1: Iya, memang awal-awalnya tidak enak. Tapi kalau lama-lama kelamaan enak banget.
0: Terbiasa dadasnya nggih.
1: Ya, di samping nih ke untuk kesehatan juga nih ke bagus. Nggih,
0: patut-patut.
1: Bukan yang manis itu, bojentu manis itu kan orang semut aja mati.
0: Ah, karena manis.
1: Kan digulo ya mati. Karena manis.
0: Oke, okay. Jadi sama sebenarnya filosofinya Bu nggih, sekali manusia nggih.
1: Intinya Ibu tekoling meli maman kedis, meli jangkrik nang kut jangkrik alam. Dapetin cucu ngopi di balik angin, cucu paling kelih kan ampun 20 umur ampun kuliah.
0: Ampun bisa ngopi nggih.
1: Dong, ide kopi dong gitu. Tanpa gula apa deh, kopi pahit deh. Bo tanpa gula, nah itu bagus gitu. Beli dah ibu selo dah sejak keladi kelas bu tunggal tu negak jak telu jak panak jak bapak ne jak cucu ibu gitu ambil nar keladi nar selo mau lablab ini alu beli ni kita put selo melablab
0: ampun wentane jadi nge ampun melablab nge
1: keladi biu kena besi walu mau melablab tu pada geng nyuh mau kikik kan enak tinggal ngajeng aja
0: betul
1: niko sarapan semang lebih bagus. Ampun saya tu masno buboh jak panak ibunya anak-anak
0: pelengkap
1: pedo maro pesu menam li buboh gitu. Kadang-kadang ya kan serang gue sejak kurane karena kerja semangi ya man semangi ya gue gitu jebos gitu
0: sambil olahraga sambil metu basan sarapan
1: pun tu masno tepeng jak panak durung lunas li jebos wis banten mau dah
0: nggih jadi wonten jeda Bu nggih dari sarapan wau kopi sareng jajanan atau mungkin umbi-umbian gitu nggih.
1: Nggak kok ampun semangat nah tidak harus put kadang-kadang dot beli gitu nih dari rumah dagang put semangat ada dagang lauk pauk jajo basah aman ibu dot beli su ibu buka pintu bawa warung
0: tinggal nengok mantan gih
1: makanya sam ribet ibu gas lah tuh selain nyemi tuh nih aluh boh dagang pak sajan selat tembok dagangin sangah sajan
0: nggih apalagi batu bulan mangke ampun maju sajan Bu nggih dagang napi alih wenten mangke trike
1: sing perlu rago mesengak suka didumun ke pasar Sukawati nggih pasar tradisional mangke pasar bulan pasar kuda
0: nggih
1: sing padu mangke di kebon adon dagang di negari ada peken putri tecen kenah putri ngalih ngajak ngelodan pak tapi lebih pak ngelodan put
0: lebih sering ring kebon nih ke
1: lebih pak ke kebon daripada ke negari lebih macet tuh
0: tapi kadang kalau keperluan upakara lebih lengkap jadi sekalian beneng haja kenten
1: ke sampun sarapan ibu nah rago nak Bali tidak terlalu wah-wah sarapan nih
0: betul
1: napi jedotan gitu rumah yang penting itu enak dimakan, enak tunas.
0: Betul.
1: Kau kan poinnya putnya.
0: Tidak
1: patut. Perlu rego wah-wah gitu. Untuk waduk, gitu, nak mau senglek ben orang tuh. Basang kone tuutin gitu. Nge put, ada nak mau sen, ada nak ngelah kulian bisa ngajeng. Ada nak sing lah kulian sing bisa ngajeng.
0: Nah, betul juga ya. Jadi uangnya jadi isen basang, mantan kita jelek ban orang.
1: Misalnya, jadi tepuk ada kene dot, tepuk ada kene dot, ada nih sing nawang mau teratan. Ada nih sing mesana an merto di basang gitu. Kita nak mau sen put nge, niki siro jauh nyolek di HP tiangnya.
0: Ampun,
1: nyolek. Ngecas, niki. biasane jero made Sutirto rene mong jero Chandra Gusti Pangurah Widyo Kak Mangku Sedani pasti nyolek niki Rajang Kak wendan ayu manik wangi niki semeton dia Rajang Rurung Butut Gendri sarang Pak Yan Kawi niki nggih sato nyolek niki Rajang Rajang sarang sami menika mantan Put
0: nggih ibu sik semen
1: ibu simpel mantan Bu nih masalah sarap sing perlu bingung-bingung gitu dimangkin yang penting ampun madue jinahnya mesik ampun merah sarapan
0: nika ampun ke yang penting jinahnya ada aja napi rarah wenten mangkin
1: kan ampun ke desa-desa tuh tempe tempe geprek tuh putnya
0: ampun
1: akeh mangkin ring kebon tuh kan ampun akeh kan pasar malam mesti dikongnya
0: kan ampun dagang napi alih wenten
1: kan kan ampunnya putnya
0: suksema ibu
1: raja nak bali napi jasido kan kan nador dan pokoknya napi sido suksema syukur mangkin
0: bersyukur intinya
1: semua put raja ngemargi yang suadarmo galah katur ibu pamit om Santi, Om.
0: Santi, Om. Suksema Bu Eka BB nggih sampun nyarengin. Kalau Bu Eka niki patah nggih kadi kebanyakan orang dimulai dari niki kopi hitam ngeten nggih. Kalau Wawu niki becik juga Bu Eka nggih kopi hitamnya nenten pakai gula nggih. Kalau suaminya Bu Putri nenten juga nggih santukan berusaha mengurangi mungkin yang manis-manis nggih. Jadi kopinya tanpa gula. Nika Bu Eka becik juga temennya nika umbi-umbian nggih napi malah nika mekukus utawi merebus kenten nggih dadasnya ne tidak mengandung minyak berlebih kenten nggih. Wosan punika beraktivitas dumun wau ditambah lagi dengan tepung atau bubur Bali kenten nggih. Becek nika Bu Eka nggih magi-magi ngelantur dadasnya ne tetap semangat lan fit kenten di pagi hari nggih. Anggir yang ngungkur Bu Eka niki mina puyentan talar semeton sane liana rarisang niki nyarengin putri ring 0361223361 ingge om swastiastu
2: om swastiastu putri
0: ingge om swastiastu selamadak niki oh salah berarti kalau ketawa kapal
2: ingge
0: Pak Ian ya.
2: Ingih.
0: Oh, Pak Ian Rahajang Semeng.
2: Rahajang Semeng kena niki.
0: Astungkare, Pak Ian taler nggih?
2: Ingih.
0: Sampun ring kantor niki.
2: Kan kausan tiang ring pondok niki.
0: Oh, kenten. Kadang tiang semengan sampun berangkat kenten.
2: Kan tiang ampun jam 4:30 ring pekan mengui
0: kenten. Oh, putri. Berarti pagi dinasnya di pasar kenten nggih.
2: Nggih, ngatah tuge ke pasar mengui metu masan. Angin adol di warung mulai cubos kenten.
0: Oh, kenten. Nggih, dadasnya sekalian nih kan nggih ngarah pasar yang besar nggih.
2: Inggih, pisah anak itu yang pekan mengui.
0: Cuaca pun api nih Pak Ian, mungkin?
2: Cuaca mungkin cerah niki sang yang suruh, sampun tenlak-lak niki. Nginah ngeragol.
0: Pun mesunar galang, nggih.
2: Nggih, ampun.
0: Inggih, ampun sarapan Pak Ian.
2: Tapi niki mungkin kentana topik.
0: Oh, ngenenin ini sarapan niki Pak Ian. Ring Bali kan sarapannya biasanya terkenal niki nganggen kopi hitam, nggih. Pertama sampun tomplok kopi kenten. Gusan punika wau minap wenten sane kadi Bu Eka wau ngajang tepeng katanya wenten taler sane makan berat langsung makan nasi kenten. Pak Ian pun api niki.
2: Yang tiang rutin nene kalau bukan mengui ya. Kurang tiang matu masam jebos. Tiang ke warung ngojok kenten dagang kopi. Sampun uning ne menyu tiangnya kenten.
0: Oh kenten, karena tiap hari nge sampun nge.
2: Nge kopi ne pahit kenten gulo kidik mantan kenten.
0: Nge.
2: Nge wadaging kenten pengiring ne kopi tiang lak-lak pikang. Ya jolapis kopi ya nge.
0: Berarti wenten kenten nge, wenten pendampingnya nge, ten wanen kopinya nge.
2: Ampun tinggal kenten negak kan warung tapi kayu ngambil kita lapak pitang itu lapis pelati wentan dari kau.
0: Yeah, jadi sampun aman mungkin Pak Ian ge sampun samian disediakan sebenarnya ge.
2: Inge sampun memek yang mengui kita ni dia.
0: Inge.
2: Makai domen ki.
0: Siapa oleh
2: nyarang? Nini Ica nyarang ya putri.
0: Oh nini ge munggah munggah boleh jebos.
2: Inge. Wes neko warung ke warung. Sehingga aja buat yang kecari kenten buat yang kecari wawu yang pondok niko yang kenten biasanya yang sibuk ya numas ya niko sana sepun Lebang ni bukan mengue, ya Putri.
0: Ya ampun, makin lauk ampun, wentan makin nak ngadol ni.
2: Jangan ngarep. Jukut nangkau, peseng pindang, peseng ajak mati, wentan bukan mengue, peseng telengis. Wentan ni ke.
0: Jadi tetap berarti Pak Yan dimulainya dari kopi ni?
2: Nggih, yang ngopi dumun, usang ngopi ni ke. Makarya itu yang warung, mereka cari juga bos ke pondok. Ya kenten malih, kenten ajangan berat, kenten.
0: Berarti hampir mirip sereng Bu Eka, nggih beraktivitas dumun.
2: Ke kantor, kenten, nggih Bu Eka.
0: Dadosnya ini sampun rutin seperti ini ke Pak Yan, nggih?
2: Nggih, sampun rutin.
0: Wenten paletan. Yang
2: teman kopi semang, ada rasa nek kuang kan.
0: Apa je kuangan kita nampun ye mentan boleh kopi.
2: Pokoknya tiang semangat pasti ngopi. Yang tengah ini kau jak sore ini kau dados kan. Oh,
0: kadang-kadang ngopi malah kadang-kadang ten.
2: Yang masuk kan ya. Kopi, betik kopi pahit kentan ni.
0: Berarti patah ni kopinya 1000 Eka ni.
2: Pahit ni kopi pahit. Yang ampun dengan kelau ataupun kopi ya.
0: Jadi becek ni ke Pak Yan? Magi-magi sehat selalu Pak Yan ge.
2: Yes, dong karo ja ejen segar. Kita ning segar ge ja lumun tunas nek nak ini kok pengen banget. Yang sampun segar kan ngidang ambil pekarian. Tapi ja jawat nek kok tak kentan. Nggih, penting ge.
0: Nggih Pak Yan.
2: Ngono iki Kak Dauf yang pun nyolek niki.
0: Ayat sarangin, ye.
2: Ye, gombi yang sering. Isi lo jadi ke Bu Mart yang sarang Pak Mart kita, munggah. Bu betul ke Boywo, wawu Bu KBB sampun, ye. Bu Jerman, munggah Bu Jerman. Kak Angga beli mang panlu dalam niki, ye. Inge, yang cutat yang sarang sami. Oh, jeromangku sudah ni, munga jeromangku.
0: Inge,
2: susu mau gak Putri?
0: Semua talar Pak Yan. Inge,
2: tiang kau ngelantur pekarian kita ni. Inge, tiang mau pam. Om Santi.
0: Oh. Om Santi. Om Pak Yan narbering kapal. Nggih, semangat Pak Yan sampun wusan ring pasar berarti makin memulai aktivitas. Nggih. Bawa wusan punika ngajeng malih. Nggih, niki berarti hampir sama nggih untuk Bu Eka talar Pak Yan narben iki. Dimulai dari kopi hitam dumun genten nggih wenten pendampingnya sekali di jajan pasar utawi umbi-umbian wau Bu Eka nggih wusan punika beraktivitas dumun wau mulai makan sane agak berat nggih mungkin sekali tepeng utawi nasi genten nggih nika setelah beraktivitas sapun api rakalan rai sane lianan malih jebas sarangin malih nggih sane mangkin ngiren ki piar siang dumun tembang sane pacang bungga.

Tips tanggap bencana. Kesiapsiagaan. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana mencakup analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan identifikasi anggota keluarga yang rentan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: Aing gerekelan rayu awu sampun wenten iki semeton iragang nggih wenten Bu Eka BB sareng Pak Yanarban iki sene nyarengin putri nggih ngeneni inde budaya sarapan iki sene wenten ring Bali nggih. Wau nika kebetulan Bu Eka sareng Pak Yanarba patah niki nggih galah sarapannya nika pertama dimulai dari kopi kenten nggih lan kopinya niki kopi pahit kenten ditemani niki sareng jajanan pasar utawi nika rebus-rebusan umbi-umbian kukus-kukus kenten nggih. Wosan punika aktivitas dumun, wau memulai sarapan yang agak berat kenten nggih. Yen ing rekelan rai sanelianan pun api niki ngiring sarangin putri malih nggih ring 0361223361. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Semang nggih putri cantik.
0: Inggih, Rahajeng Semang, sira ireng titiang niki nggih.
1: Ya lo sekaring satung bayangan nggih.
0: Oh nggih, Bu lo sekar, Rahajeng Semang nggih.
1: Raja Mulali, temoki kayak putri kena nge.
0: Astun kare, ibu taler nge.
1: Ya putri.
0: Siang.
1: Sarapan niki nge.
0: Inge, betul. Pun api niki.
1: Niki mulu nge.
0: Siang.
1: Sarapan niki.
0: Oh pas berarti nge, topiknya nge.
1: Nge sambil niki limau nge game.
0: Napi niki sarapannya.
1: Nasi putih sarang sayur timun nge.
0: Berarti sampun boleh masak wawu nge.
1: Sayur timun lagi sambal nih ke.
0: Waduh enak sekali nih ke anget-anget aja nge.
1: Sayur timun kan teranget disini nih inget
0: nih. Nge tapi kan tetap enak ya nampun aja anget-anget nih ke lebih.
1: Sambal timun kan urap timun kan halus sambal kan nih ke.
0: Nge bejak nge.
1: Ini ke anak-anak pun yang cukup paku masih besel yang cukup anget.
0: Oh kenten. Wih akeh boleh masak nih ke wawu.
1: Nggih, niki nak kalau mau tulung iki dawuh ne, wenten nak mekarya alis meneh nggih.
0: Oke, kenten. Berarti malah jebol susan sarapan, siap-siap langsung ampun ke kenten nggih ke rumah metulungan nggih. Bu lo sekar pun api niki ngopi pagi-pagi?
1: Ya nampun boleh sarapan ngopi dia nggih. Kenten beberapa wenten pagi dia ngopi.
0: Oh nggih, beberapa wenten nih kenten nggih. Jadi perutnya tidak kosong diisi kopi kenten nggih. Kalau perutnya kosong enggak berani berarti nggih.
1: Nggih,
0: karena memang beberapa Nika menyampaikan bahwa kopi meningkatkan asam lambung, kenten katanya. Nggih. Tapi tetap berarti ngopi nggih kalau sudah sarapan, ngopi
1: nggih. Makan itu pasti ngopi dia. Paling ngopi ping pindo
0: gitu. Oh, kenten berarti sehari dua kali nggih.
1: Kadang-kadang ya teh kegiatan ngopi dua kali ya mantan ya kan ya kenten.
0: Oh, kenten. Ya malih bos petulungan kan boleh kopi malih.
1: Cuma dan dia ngopi.
0: Oh kentan. Sampun si Aga nge. Pangten dobel.
1: Gitu kopi di pisaga cuma dong ngopi.
0: Oke. Hemat kopi.
1: Ulung nak caleb nih. Sama banget.
0: Iya. Kan samian ajak kentan nge. Handphone pasti metulungan nika boleh kopi. Jajah kentan nge.
1: Jajah man. Kopi mana sih man.
0: Nah kentan ampun. Nantek tengahin Drika langsung makan siang kentan nge.
1: Rika yang cara Riki ya, Gepri. Yang ngundang banyak, Riki ngomong nasi, kenten di ngopne, kenten ngundang banyak, kan ngomong nasi.
0: Oke, kenten. Berarti tergantung undangannya.
1: Banyak gak bede, Riki. Tapi dedek kayaknya ngundang banyak, ya.
0: Oh, kenten. Berarti pesan ampun boleh, nge. Lebih sering boleh, nge. Nge, nge.
1: Banyak jatuh pembahasa, Riki, ya.
0: Oh, nge, nge, nge. Ya,
1: bedek, Riki. Aduh, niki semeton ring kapal ampun aku ngeranye.
0: Iya, sampun.
1: Pak Yan, sarapannya ring jero.
0: Iya.
1: Dan lagi kena saran paraga. Kak Mangku ngeranye, Kak Mangku, Pak Mampan lu saran ini kita ngeranye. Kak Putri, Rahajan juga. Iya. Rahayu saran paraga. Dan lagi Rahayu melepas sama ring jero rolon di margi nge. Iya, sengkara
0: sih sama. Lalu
1: menengah di Putri nge.
0: Iya.
1: Alam makin Kak Putri siaran nge.
0: Tiang?
1: Apa siaran?
0: Tiang sore nih kalau lebih sering sore malam.
1: Oh malam soalnya malu kak. Kita naik tengah pemerintah radio petang-petang.
0: Iya kita apa lebih sering tiang sore. Niki karena kebetulan hari ini kosong jadi tiang yang pagi. Enten.
1: Oh sore tiang sore karena dicari.
0: Sore pro dangdut gini tiang terus berdendang bergoyang.
1: Pro dangdut gimana nih dengan kayak putri kekewasan asu.
0: Iya sarang akeh dari pro dangdut pasti megarang.
1: Yang masih ring pro dangdut nih kan.
0: Iya bagi-bagi kayak Niki boleh nge ring pro dangdut tetapi ring nostalgia dadah.
1: Rajang tugas, tiang pamit Om, Santi Om.
0: Inge, seksama Niki, wenten bu lo sekaring satung payangan, nge, Om Santi Om. Hai nggih, niki juga wenten sedikit perbedaan nggih. Memang beberapa niki wenten api malih niki penderita asam lambung kenten nggih. Biasanya niki nenten berani kenten untuk langsung konsumsi kopi saat pagi hari nggih. Santukan niki bisa meningkatkan asam lambung katanya nggih, karena beberapa penelitian kesehatan kenten mengungkapkan memang ada kandungan pada kopi seperti kafeinnya kenten meningkatkan asam lambung nggih. Tapi kembali lagi tergantung kondisi tubuh masing-masing nggih. Kalau Bapak Mbok Putri, suaminya Mbok Putri, nikah samian langsung baru bangun harus kopi kenten nggih, dadasnya nih terbiasa perutnya nggih nenten naik asam lambungnya. Astungkara sehat selalu ya mereka berdua ya. Kemudian wesan punika wawu ngajeng kenten nggih. Ya ning Mbok Lesekar niki becik juga wawu caranya nggih. Jadi ngajeng dumun diisi dumun dengan makanan nggih, sekadi nasi wawu sampun ngajeng. Wawu wesan punika kopi utawi ngopi kenten nggih. Niki pilihan dan sesuai keadaan masing-masing nggih rekalan rai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekelan Rais, dorong kelantur niki renggalah jam kutus melih jebos nggih mau sang indi pentingnya sarapan wawu.

0: Dari cuaca rem-rem, Gek Putri selamat bertugas. Suk sama Nini Hayu Nangge, bagi-bagi nenten hujan pagi-pagi, mangda presida beraktivitas. Nge, ngelantur malah niki wentan, Ibu Janura, ring seputaran Bangli. Nge, rahajang semang Putri, selamat bertugas. Indek sarapan, habis minum kopi atau susu, supaya segar ngambil kerjaan. Ingge suk sama, salam rahayu buat Putri dari Ibu Janura. Ingge, Ibu Janura, becek pisan niki nge, selain kopi, susu, dados juga niki pilihan. Nge, bagi-bagi sehat selalu Ibu nggih. Menyusul niki wentan taler Pak Putu Widya sampun nyarengin nggih. Rahajeng sembang Putri rahayu, rahayu mewali Bapak nggih. Jangan lupa sarapan Pak Putu Widya. Ngelantur malih wentan niki reng WhatsApp perempat RRI Denpasar Putri Manggis nggih. Rahajeng sembang nggih Putri, niki Putri Manggis sarapan telur dadar sareng kangkung tumis, tentunya mesaipan dumun. Nah, niki penting juga nggih. Jangan hanya ingat kita yang sarapan, tapi ingat maturan juga nggih. Sik sembah niki Putri Manggis sampun mengingatkan nggih. Bagi-bagi niki sami juga rekelan rai seni sampun wesan masak kenten ngelantur mesaiban nggih. Wesan punika diisi perutnya juga mangda tetap aman beraktivitas. Ayang kira kelan rahi malih jebos mewali malih sarang Putri nggih ring galah jam kutus malih jebos ngiring niki piar sayang wenten tips niki kadi bawasang wawu wenten sani takut kentan nggih mengkonsumsi kopi ending durung waduknya ne terisi kentan nggih dadasnya ne kalau perut kosong agak bahaya kentan mengkonsumsi kopi. Nah, seperti apa malih jebos ngiring bawasang malih nggih inde mengkonsumsi kopi sebagai sarapan di saat perut kosong puniki wenten tipsnya rekelan rahi nggih mangda niki tetap aman tetap bisa mengkonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong. Malih jebos sarangin malih nggih rekelan rai. Sekali biasa ring lain telepon 0361223361.
1: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
3: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
2: Hey,
3: aduh, liwayannya kengkeng sih.
2: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
3: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
2: Hey, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Rekayasa rai kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang diterapkan setiap hari Jumat masih terus diberlakukan. Kepala BKSDM Provinsi Bali, Iwayan Budiase, mengatakan kebijakan tersebut dinilai mampu menekan pengeluaran operasional seperti listrik, air, hingga penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas. Menurutnya, seluruh efisiensi yang dihasilkan dari penerapan WFH telah dilaporkan kepada